0: request lagu ini.
1: Allah, oh,
0: ya, ya. Jungkook, Southern FM dan juga BTS di single Dreamers ya,
2: ya.
0: Dari FIFA World Cup Anthem tahun 2022.
2: Di Qatar ya. Yes. Ini buat Mbak Desmar,
0: Mbak Desmar
2: minta lagunya. Ini pasti terinspirasi dari postingannya Wibi ya.
0: Mm-hmm.
2: Tiga lagu yang menjadi ini favoritnya di FIFA World Cup.
0: Iya betul.
2: Ya. Official song ya.
0: Iya betul, official song FIFA World Cup yang paling banyak di streaming di Spotify, sepanjang sejarah. Ternyata nomor 2, aku kaget juga loh dia loh.
2: Iya sih, tapi pas dengerin dikit aja udah langsung nyanyi kita.
0: Iya sih.
2: Sama kayak kita kalau dengerin Waka Waka,
0: iya.
2: SN number one versinya Wibi ya.
0: Waka Waka, Waka Waka.
2: Kayaknya kalau udah ngomongin FIFA World Cup tuh pasti yang paling inget tuh. Kalau
0: ada
2: pribadi, Waka Waka.
0: Iya sih, mama juga.
2: Waka Waka,
0: aku,
2: it's time for Afrika.
0: Makanya wajar banget kalau misalnya dia sampai 1 miliar yang nge-streaming lagu itu dong.
2: Iya. Dan walaupun dia juga sekarang lagi bersanding dengan lagu yang
0: baru,
2: dia ya, lagu baru dia yang
0: gaya
2: ya,
0: kan?
2: Ya. Waka Waka tetap lebih nempel.
0: Iya kan, Waka Waka gitu namanya. Waka Waka Waka Waka
2: Waka Waka Samina Mina Sakalewa, this time for Africa. War.
0: Kamu gak lupa.
2: Dia bikin konten, sosok mau membuat saya lupa kan. Saya tidak akan terlihat bodoh di sini ya.
0: Mbak Panca, selamat pagi Mbak Panca. Dia lagi Adrian Khalif dong yang 2001.
2: Gak ada, 2001.
0: 2001X. Kalau ketemu
2: 2001 times dong.
0: Ya. Ah. Kan 2001X.
2: 2001 mantan. Kali, Pak.
0: Mantan.
2: Let's do the world.
0: Tadi itu ya, kita tuh di Mini Food lagi ngomongin tentang kalau Anda lagi enggak mood ketemu sama orang, yeah, tapi tiba-tiba Anda ketemu sama orang yang Anda kenal.
2: Yes.
0: Apa yang Anda lakukan? Kalau Mbak Panca ini kalau posisi dia agak jauh, sebisa mungkin menghindar. Misalnya dengan ubah posisi duduk, berbalik arah biar enggak saling lihat muka, ya sambil berdoa komat kami dengan khidmat ya. Ya Tuhan, bawalah dia segera pergi dari tempat ini. Tapi kalau udah kepergok, ya saling sapa dengan sikap pasif agar obrolan tidak melebar kemana-mana.
2: Yeah.
0: Intinya agar obrolan lekas berakhir terus dia pergi deh.
2: Sikap pasif tuh gimana?
0: Mungkin ya, ya kayak kamu mungkin ya, kayak gitu doang, nggak terlalu, tidak memancing adanya obrolan lebih lanjut.
2: Kalau ada kemarin nggak ada lagi nih, tak samperin balik. Mm-mm. Oh iya, sama teman-teman, halo teman-teman, siapa, lagi ngomongin apa, biasa kerjaan. Oh gitu, oke lanjut ya, soalnya saya mau lanjut bengong dulu.
0: Tapi tetap kayaknya mau mancing, lagi ngomongin apa gitu kan.
2: Iya mancing dulu,
0: iya,
2: tapi
0: kan?
2: Abis itu biar gak panjang. Oh iya lanjut kerjanya, semangat ya guys. Aku mau balik lagi ke mejaku, mau bengong dulu ya. Bye.
0: Savage ya Anda.
2: Iya, jadi kayak
0: kayak
2: go
0: Anda
2: to
0: kayak
2: my place
0: passive
2: anymore.
0: Agresif tau gak sih?
2: Iya.
0: Kayak kamu di sisi lain, ayo dengan siapa? Sama teman-temannya siapa ini? Lagi ngobrolin apa?
2: Ya, bisa kayak langsung
0: dulu. Tapi tolong jangan ganggu aku ya.
2: Iya.
0: Kan gitu sebetulnya apa yang kamu. Kalau
2: orang
0: itu sensitif dan perasa, dia pasti ngerasa apa sih cewek ini? Kalau bilang enggak mau diganggu, ngapain dia mendekat kan gitu.
2: Biar dia enggak usah duduk di sebelah deh.
0: Tapi karena
2: dia pas datang udah lengkap sama bawa HP-nya dan barang-barang yang kayak dia tuh mau duduk untuk ngobrol gitu. Jadi kayak jangan duduk tempatku.
0: Tapi kamu tahu gak sih, apa yang kamu lakukan itu sangat kontradiktif, ngerti gak sih? Aneh banget. Tapi di sisi lain kamu menegaskan bahwa tolong jangan ganggu aku. Gitu. Bagaimana kalau ada beberapa hal ya, yang menurut aku, ini menurut aku loh ya. Memang tidak perlu diomongin sih.
2: Iya
0: kan? Ini kok kayak, apa sih cewek ini? Kalau, tapi dia terus terang, aku gak mau diganggu ya. Gitu loh.
2: Makanya ada bingung ketika Mbak Panca bilang dengan sikap pasif. Jadi kayak
0: tapi kamu enggak pasif, deh. Pasif agresif, ngerti enggak sih?
2: Kayak kalau Mbak Panca pasif tuh gimana berarti kayak?
0: Ya mungkin
2: halo, hai
0: gitu. Iya. Mungkin gitu kali, tapi tidak menanggapi yang aku enggak tahu sih ya, karena kita
2: enggak. Karena
0: ini sangat personal ya. Pasifnya Mbak Panca dengan pasifnya kita mungkin berbeda. Gitu kayak apa mungkin dengan raut mukanya yang tidak, yang kurang nyaman.
2: Kalau dari Ade ngelihatnya pasti tuh muka, raut muka.
0: Iya,
2: jadi kayak enggak
0: kan?
2: friendly nih.
0: Iya.
2: Enggak usah ngomong kayak
0: gitu. Iya, benar. Tapi dia tidak mengungkapkan itu, dia hanya menjawab, "Oh ya, apa kabar ya, baik." gitu. Itu misalnya gitu doang, masih tidak membuka. Kalau kamu membuka, deh.
2: Iya.
0: Kamu tuh agresif tapi pasif. Ngerti gak sih?
2: Kerja guys, sana kerja. Gak usah, bilang-bilang gak usah.
0: Pantes anaknya banyak pikiran ya. Overthinking terus kerjaannya.
2: Halo Papang.
0: Halo Bang.
2: Papang requestnya Spice Girls yang To Become.
0: Ya. One. To Become One
2: judulnya. Oh kurang ya.
0: To Become apa? To become. Apa Bang?
2: Kalau ketemu kenalan lagi bad mood, bagiku santai aja. Seandainya dia colek aku duluan, cie colek, colekan.
0: Oi.
2: Biar saja aku akan sapa. Biar saja aku akan sapa dan kasih senyuman aja. Oh gitu.
0: Kalau dia yang mencolek duluan. Kalau dia tidak mencolek duluan bagaimana, Bang?
2: Apakah kamu yang akan mencolek? Iya,
0: lihat-lihatan aja dari jauh.
2: Ting tang ting ting ting tang padung ding pang padung dang. Tapi sebenarnya kalau menurut tadi ya, lebih gampang ketika kita misalnya lagi sama orang lain terus ketemu kenalan kita.
0: Yes.
2: Itu tuh lebih gampang.
0: Itu aku setuju.
2: Karena dia pasti tidak akan mengganggu kita, maksudnya enggak yang menyapa atau apa. Paling cuma sekedar iya. Udah, karena sama-sama tahu, oh dia lagi sama orang lain nih, gitu gak sih? Yeah, kalau pas kita sendiri, bad mood, karena kan gak semua orang tahu kita lagi bad mood ya, lagi gak pengen ngobrol lagi, gitu ya. Disapa aja tuh dengan hebohnya, hai. Hai guys.
0: Tapi mungkin di situ ada juga salahnya kita juga, ketika kita menjadi tempat yang cukup ramai ya, Dik ya.
2: Iya.
0: Tempat umum deh.
2: Tapi adik kemarin tuh emang nyari kafe yang gak rame loh.
0: Oh pas di, banget.
2: Pas udah gak rame, kok ketemu kayak, kurang sepi apa ini kafe?
0: Tanda-tanda semesta ya. Kayak,
2: aduh Tuhan.
0: Harus ketemu kayak emang kamu.
2: Iya lagi kayak, udahlah. Abis itu dia ngeliatin story ade lagi kan. Aduh ngapain sih liat story ade.
0: Masih dah, ini dah mencari masalah. Udah selesai nih, udah selesai. Aku mau bengong, udah selesai, udah. Masih juga diliatin, dia ngeliatin storyku enggak ya?
2: No. Maksudnya ada lagi bukan story kan. Terus kan ada tuh tipikal orang yang biasa ngeliatin views.
0: Siapa yang nge-view gitu?
2: Siapa yang nge-view? Dia yang lihat kayak
0: cari penyakit.
2: Apa dia ngeliatnya?
0: Untung aku bukan tipikal orang yang suka melihat siapa yang nge-view gitu.
2: Iya, nak bagusnya enggak usah, guys. Iya. Pusing.
0: Bisa enggak kamu kayak gitu, Dek?
2: Bisa. Salah.
0: Pret.
2: Bisa lah, kalau lagi sibuk banget ya.
0: Kalau lagi
2: bisa buka HP.
0: Gengsi.
2: Iya kayak sama sekali tidak tahu itu grup mau berapa ratus ribu chat kayak arah.
0: Lagi MC aku percaya, tapi kalau lagi alah kamu bikin tugas saja tetap masih bisa. Caca cuit.
2: Aduh yuk ada Bu Indra.
0: Halo Bu In.
2: Kalau saya ketemu kenalan lagi bad mood ya mending pura-pura gak lihat aja.
0: Oke baik.
2: Requestnya Selena Gray Sumpah Mati. Bu Indra minta Selena Gray Sumpah Mati. Terus ada Ajun juga minta Rio Laskar. Ini Rio Laskar apa Rio Febrian Jun?
0: Rio apa sih dia bilang?
2: Mau request lagu Rio dong. Rio apa? Rio de Janeiro.
0: Iya.
2: Di atasnya.
0: Jun? Rio apa Jun?
2: Rio Laskar maksudnya Jun. Apa Rio Febrian? Apa Rio de Janeiro? Apa Rio siapa nih?
0: Iya. Atau Rio siapa? Coba dikasih tahu ke kita.
2: Iya, ya. Idol katanya.
0: Oh, Rio Laskar. Ya udah nanti satu persatu ya kita puterin ya. Mbak Tin, Mbak Tinita.
2: Hai Mbak Tin.
0: Kalau di desa tempat oh dia ikutan topik ya.
2: Ntar ya nanti. Kita baca.
0: Alright.
2: Mbak Roma.
0: Halo,
2: tadi
0: Mbak
2: Mama Yaya belum loh.
0: Mama Yaya ada yang belum selesai.
2: Ada kuahnya katanya kalau paket lengkap.
0: Oh
2: sate
0: iya.
2: Kan macam-macam tuh. Terus ada lempet. Lempet?
0: Gak tahu kamu aja gak bisa baca, apalagi aku.
2: Iya lagi.
0: Lempet.
2: Maaf ya guys.
0: Pepes aku bisa baca.
2: Pepes.
0: Lempet dan pepes.
2: Pepes ya, kalau ada kuah bakso dan sayur. Daun mahal kak, satu lepet 3.000 belinya di lapangan.
0: Iya, kalau untuk seorang bisnis atau penjual gitu ya, mungkin 3.000 emang udah mahal deh.
2: Mahal.
0: Ya.
2: Gimana kalau beli makanan bawa wadah dari rumah, boleh.
0: Boleh.
2: Aku memang mau.
0: Iya kalau aku sih enggak.
2: Nih Ajun juga tadi bilang di pasar Kampial masih 3.000 kok daun pisangnya deh. Ini aku barusan beli 2. Saya beli 2. Minum 2 setiap hari ya.
0: Baiklah.
2: Terus tadi Mbak Tinita.
0: Udah Mbak Romi.
2: Yes.
0: Mbak Romi lagunya Tantri dong yang ibu pekerja.
2: Okay.
0: Kalau Mbak Romi sapa aja sih tapi sekedar aja. Habis itu langsung pergi, oh dia mengalah. Dia yang pergi dari tempat itu. Biar gak diajak ngobrol. Kalau kamu gak, tolong aku jangan diganggu. Aku masih sendirian gitu kan. Yeah. Intinya, kalau Mbak Romi ya ngalah. Dia yang pergi dari situ. Gitu.
2: Yeah.
0: Aku buru-buru ya gitu. Padahal tadinya mau nongkrong di situ. Yeah. Padahal kopinya baru datang.
2: Yeah. langsung seruput. Udah.
0: Yeah.
2: Dokter Tama.
0: Halo.
2: Dokter Tama langsung tegur sapa aja bentar. Kejitin bedek.
0: Apa sih ngomongnya?
2: Kejitin tuh kayak ding-ding-ding.
0: Oh gitu. Ding-ding-ding.
2: Iya udah gitu doang.
0: Kasih kerlingan mata ya.
2: Ini kan. Bad mood boleh tapi jangan sampai orang lain ikut kena. Iya. Yeah. Gak harus ngobrol panjang. Cukup senyum bilang hai lalu lanjut lagi. Siapa tahu dari obrolan singkat itu mood malah jadi lebih ringan. Saya enggak, saya terbebani.
0: Saya juga enggak dokter Tama. Ya. Saya bisa ramah kan aku dibilang social butterfly ya. Hai, apa kabar? Cuman kalau memang lagi enggak pengen ngobrol itu capeknya kayak kayak dibentur-benturin ke dinding.
2: Kita sama dokter Tama kayaknya emang beda deh. Dokter Tama tuh kayaknya ekstrovert deh.
0: Iya, mungkin ya.
2: Iya,
0: aku masih bisa hai, ada lebih enggak bisa dia.
2: Iya.
0: Bahkan dia sampai bisa berani bilang saya mau bengong ya.
2: Iya.
0: Gitu sana. Dia kalau aku enggak, aku tuh tapi memang aku akan menjaga supaya tidak ada obrolan lebih lanjut. Gitu. Aku balik ke sana. Nah, aku pernah deh aku seperti kamu. Aku balik ke sana ya, aku bilang gitu. Pernah aku seperti itu.
2: Pernah ya. Tapi ada di momen itu ya.
0: Ada, tapi aku enggak bilang aku mau bengong. Atau jangan ganggu aku enggak. Aku saya balik ke sana nggih, aku bilang gitu. Dan dia lanjut dengan teman-temannya dan aku sendirian.
2: Mantap.
0: Gitu. Ya. Tapi emang bilang balik ke sana.
2: Tetap aja kan. Cuma lebih saya lebih sarkas aja.
0: Iya,
2: kan?
0: Benar.
2: Save it gitu ya. Dokter Tama mau lagunya Nyoman Paul, tunggu apa lagi?
0: Adrian 2001 kali aja, ya.
2: Iya, terus dia nanya lagi, "Oh, Adrian udah ada?"
0: Udah dong. Dari hari
2: Dari kapan hari lah pokoknya.
0: Lupa
2: ya.
0: Lupa aku juga.
2: Titin.
0: Halo Tin.
2: Aku baru bangun Mi Dewa Ratu.
0: Gak apa-apa Tin.
2: Kan anak bajang nih no.
0: Nikmati hidupmu Tin. Dia mau capek kali gak dia kemarin pulang kampung.
2: Ronda kamu ya.
0: Kan galungan.
2: Iya sih. Ya, kemarin dia dengerin dia sore request di intermezzo kok.
0: Iya kan.
2: Baru pulang dari mana gitu
0: katanya. Pupuan gak? Dari mana kamu Tin kemarin Tin? Pulang apa? Ke Pupuan.
2: Aku mau request lagunya Lock Away.
0: Lock Away.
2: Lock Away. Siapa yang Rock City. Oh, Adam City. Levine. Okay. Bentar ya Rock City gak sih? R-City. Iya, R-City jadinya kan. Iqbal Minifot, kalau lagi bad mood terus ketemu orang dikenal, aku biasanya pura-pura gak lihat. Kalau lagi mode gitu, biasanya aku cepet-cepet. Apalagi ketemu pas berpapasan banget, aku nunduk atau mata melirik hal yang gak perlu kulihat.
0: Kalau kamu ketemu aku, hei Titin! Gituin kamu.
2: Is memang gitu, Leo, banyak pikiran yang gak perlu di... apa di bus?
0: Memang gitu Leo. Kamu tuh maksudnya banyak pikiran yang enggak perlu dipikirin dan enggak perlu diributin gitu.
2: Di bus tuh apa? Itu yang enggak perlu di bus. Dan enggak perlu diributin. Di bus tuh apa? Di bis, di bus,
0: di truk kali atau mungkin di angkutan umum yang lain. Yang enggak perlu di bus, mungkin di truk, ya kan? Atau di pickup.
2: Weh, Titin.
0: Dibahas. Tapi jauh Tin, kali ini aku juga enggak tahu Tin. Dibahas.
2: Ternyata U sama H tuh atas bawah, Wak.
0: Oh iya ya.
2: Keyboard tuh.
0: Oh, baik.
2: Dia udah ribut duluan katanya kok. Titin.
0: Aku bakalan jenggot katanya malas gitu diulang.
2: Miss you Titin.
0: Iya, Kak Jun tadi Rio Lascard ya.
2: Oke, ditunggu.
0: Jun. Martin Garrix yang mana aja boleh nanti siapin ya.
2: Oke, kalau aku biasa santai aja Kak, stay cool katanya.
0: Stay coolmu itu gimana Jun? Aku bingung nih.
2: Stay cool kas pokoknya. Iya,
0: diem aja gitu ketemu sama dia.
2: Iya. Mas
0: udah tatapan diem aja.
2: Iya.
0: Oh, masa sih?
2: Kan stay cool kayak Oi, mungkin cuma ini aja bahu yang bergerak. Oi. Oi, berantem, oi. Rian Putra tadi nongol. Rian Putra.
0: Sudah hidup dia?
2: Udah hidup dia di Uluwatu. Mau sesi potret katanya. Thanks a lot.
0: Sesi potret? Hah? Tiba-tiba lagunya sesi potret.
2: Iya, tumben seorang Rian Putra yang bisa jeduk-jeduk dia mintanya sesi potret. Kenapa kamu lagi...
0: Sedih
2: kamu ya?
0: Ada hidup seperti apa yang kamu alami sekarang?
2: Abis jalan-jalan capek deh.
0: Abis jalan-jalan tiba-tiba lagunya sesi potret.
2: Biar bisa dikenang
0: ini
2: katanya.
0: Ini tentang penyesalan yang tidak bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi loh. Yang keburu meninggal loh.
2: Iya kan?
0: Ya semoga tidak terjadi apa-apa.
2: Kata Jung tadi kalau stay cool tuh biasa aja. Kalau disapa, sapa balik. Kalau disenyum, senyumin balik. Lebih tuh gitu sih Kak. Kalau dia balikin meja, kita balikin juga meja.
0: Oh ya ampun, aku mau yang enak.
2: Pernah gak makan di sate dobrak?
0: Pernah,
2: soto.
0: Pernah yang dogok gitu.
2: Sumpah, dia pertama kali makan kaget loh. Soto, waktu itu lagi malam banget kan, yang ada cuma soto dobrak. Ya udah soto dobrak, dah ya, pergi sama teman makan.
0: Gitu kan.
2: Kaget, Wak. Tok, mau pesan apa? Mbak, kenapa, Mbak? Ya emang SOP-nya, Mbak. Oh, oke.
0: Kan namanya dobrak.
2: ke
0: soto dobrak hatimu.
2: Saya pertama, saya pertama kali makan ke soto dobrak ya. Kedobrak-dobrak saya emang ya. Terus kan itu ngedobraknya setelah adik kan ada yang orang belanja lagi.
0: Iya.
2: Setiap dia mau nanyain pesanan, dok dok dok dok. Setiap mau ngasihin dok dok dok dok kayak berisik ya tempat ini ya.
0: Sekarang lebih kebisik. Enggak kesal ya. Lagi dong. Enggak pernah kesal nggak. Lagi.
2: Enggak.
0: Kayak sama.
2: Saya mau makan itu mencari ketenangan,
0: Wak. Iya benar, Wak. Iya, ya. Aku juga rame ya. Setiap gobrak-gobrak terus dak dok dak dok terus. Capek.
2: Ada kemarin yang di ini Siligita, daerah Nusa Dua. Kata Jung, pengen ku balikin mejanya. Coba Jung, sekali-sekali
0: Jung. Jangan dong Jung, itu signature-nya mereka.
2: Enggak, maksudnya coba ke soto dobrak ya Jung. Kamu emosi enggak ke sana, coba dah.
0: Sotonya main enak aja.
2: Sotonya enak.
0: Ya ada koya-koya itu kan. Ya,
2: standar soto lah enak gitu loh. Maksudnya coba kayak dok-dok-dok-dok. Apa sih dak-dak-dok-dok-dak-dak-dok-dok. Lebih ke, kayak bukan soto dobrak deh harusnya. Soto dak-dak-dok-dok kayaknya.
0: Ada, soto dok-dok juga ada.
2: Ada. Apa yang dia keplok? Ya
0: mungkin itu saingannya, sama. Saingannya dobrak, ya kan? Gitu.
2: Ada gak soto tumpah gitu namanya ya?
0: Iya bener.
2: Biar dia setiap ngasih itu ditumpahin.
0: Gitu, jangan dong, buang dong. Jangan itu buang-buang, buang-buang apa namanya makanan. Cuman kalau memang itu SOP-nya, mereka kan punya signature. Dobrak-dobrak, iya. Itu dia dobrak-dobrak. Gitu.
2: Berisik no kayak udah kadung mesen lagi kan kayak Allah
0: cepat. Aku sih by the way gitu. Tidak pernah bermasalah dengan cara orang berjualan ya.
2: Yeah.
0: Cuman aku kasihan itu kalau ada orang introvert yang pegawainya dia lo pulang-pulang udah kayak digebukin, capek banget pasti.
2: Iya lagi no.
0: Belum
2: kita
0: lagi
2: yang introvert dia mau makan iya. Udah capek ya kayak.
0: Belum lagi dia pasti kalau ada briefing kan. Briefingnya gebrak-gebrak kayak.
2: Siap semuanya. Siapkan senyum.
0: Bagaimana kalau bosnya lagi membakar semangat misalnya. Ayo supaya jualannya lebih ramai lagi gitu kan. Pintu langit yang dia dobrak kayaknya.
2: Tak dobrak tuh manajernya kayaknya. Anyway, kita ngomongin topik apa tadi ya?
0: Sampai lupa. Ajun katanya bikin soto peliuk gitu ya.
2: Soto peliuk tuh apa?
0: Soto peluk.
2: Oh soto peliuk.
0: Iya. Yang dipeluk sotonya kan? Bukan orangnya kan?
2: Tapi
0: panas.
2: Iya kalau orangnya kan udah kerja ya Wak ya, capek gitu biasanya sudah berkeringat Wak, mau Jun-Jun dipeyuk, kamu mau dipeyuk, kalau aku sih kayak gak apa-apa aku gak dipeyuk juga gak apa-apa.
0: Dia kan adik kan namanya peyuknya selektif.
2: Iya, pilihan aku, maaf tanganku tidak terbuka untuk semua orang ya, hanya orang-orang tertentu.
0: Yang dia mau aja. Yoi. Ya kan. Ya sama seperti kita, kadang-kadang kita mau-mau aja gitu bisa terpenuhi kebutuhan harian. Cuma sekarang mahal ya Wak, indeks ekonomi itu kayak berapa banyak sih, berapa banyak Anda sehari.
2: Anda untuk makan.
0: Untuk makan dalam sehari. Kita spesifik ngomongin makan ya.
2: Makan aja ya, kalau Anda ternyata anaknya tipikal yang suka belanja baju apa tuh di luar itu ya.
0: Di luar.
2: Kita ngomongin makan nih, kebutuhan
0: isi,
2: pokok nih.
0: Isi BBM di luar itu.
2: Di luar itu.
0: Itu kita makan aja. Karena tadi kita hitung-hitungnya paling enggak 50 sampai 50 ribuan minimal.
2: Kita ya.
0: Iya.
2: Kalau Anda ternyata ada yang sampai 200 ribu ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
2: Kalau siang harus all you can eat gitu kan 330 ribu. Gak apa-apa.
0: Aku
2: apa-apa.
0: Gak bisa kalau gak makan di IC.
2: Kan gitu.
0: Di all you can eat gitu.
2: Harus gitu kan ya gak apa-apa.
0: Gak masalah.
2: Aku tuh harus yang ini baksonya tuh yang berada di atas-atas ini. Apa sih? Rusak nanti. Harus makan bakso yang bermerek di atas air itu loh gitu. Gak apa-apa.
0: Di atas air.
2: Sesuatu yang ada di atas air. Apa ayo bakso.
0: Bakso yang ada di atas air.
2: Bakso, bakso apa yang ada di atas air?
0: Bakso lautan.
2: Aduh dia gak nangkep no. Bakso yang terkenal itu.
0: Di atas air.
2: Iya. Dia berada di atas air. Kalau di tengah-tengah kan melayang, kalau di bawah kan tenggelam, kalau di atas air. Jun, bantu aku Jun. Aku kan tidak mungkin mengungkapkan merek.
0: Senayan.
2: Nah, Mbok De aja paham.
0: Aku gak paham.
2: Titin aja paham.
0: Soalnya aku jarang makan di situ kecuali di bandara.
2: Iya, aku juga.
0: Kok kamu bisa kepikiran itu deh?
2: Mahal Wak.
0: Oh karena mahal. Karena mahal. Pasti kok bakso gepengnya itu kan yang terkenal. Kan
2: gepeng. Cuma isi 5 biji.
0: Ya, by the way aku tahu itu. Cuma karena aku jarang banget makan kecuali kalau aku mau pulang kampung ya. Makanya di bandara.
2: Kayak 60 atau 70
0: karena
2: ribu.
0: Karena bandara kan,
2: coba yang di luar bandara sama.
0: Sama ya? Belum pernah aku, belum pernah.
2: Beda 10 ribu paling. Dan kan gepeng ya Wak ya. Maksudnya kayak gepeng Wak gitu. Makasih Titin, Jun-Ajun dan Mbok Dek Ayu. Apa kabar Mbok Dek? Gak lama sekali tidak menyapa kita loh. Selamat galungan loh.
0: Bener sekali, gimana kabarnya? Gimana?

0: statusnya tuh Michelin bintang 5 gitu.
1: Bintang 5
0: gitu. Aku harus di pinggir-pinggir pantai kalau makan kena angin-angin spoil-spoil.
1: Iya, siapa ya. Tahu kan kita ya, kan enggak tahu ya. Iya. Aku harus setiap hari tuh misalnya makan udah 3 kali. Tambah kopi boleh lah gitu kan. Kopi ternyata harus 3 kali juga. Kopinya gak boleh yang biasa-biasa gitu. Gak apa-apa, coba ngasih tahu kita. Kita pengen tahu berapa sih penghabisan Anda dalam satu hari untuk makan dan minum.
0: Terus habit Anda makan dalam sehari-hari itu seperti apa sih? Pengen tahu loh, kalau kita kan pagi-pagi udah jelasin deh. Makan dari
1: pagi mana nasi kuning,
0: nasi kuning. Apapun yang kita temukan di pinggir jalan ya guys.
1: Ini perumpamaan kita ya. Kalau kita nih nasi kuning 6.000, gorengan tahu isi 2.000 kan. Kalau ada tahu isinya 2.
0: Ya.
1: 4.000 udah 10.000. Air ambil dispenser kantor aja.
0: Iya benar.
1: Hemat.
0: Udah
1: kopi, 2 liter kopi dari kantor. Iya, kopi dispenser sini juga.
0: Iya benar, kopi gak dari beli. Kantor udah enggak beli.
1: Itu udah 10.000.
0: Mas 10.000 doang. Itu 10.000 tuh minimal ya. Minimal ya, banget.
1: Minimal. Kalau ada versi ada siang kalau Bu Agung enggak masak ya paling ada beli sari manis 25.000. Minum bawa dari rumah hemat ya, Wak ya. 10, 25, 35.
0: Oh di restoran pun kamu bawa ini?
1: Iya. Yeah.
0: Bawa telamber. Trumbel.
1: Bawa crumble saya bawa ya. Dan trouble saya bawa ya. Trouble pokoknya saya bawa.
0: Emang kamu cewek trouble?
1: Trouble banget saya. Itu 35.000.
0: Itu udah bawa minum pun total tuh 35.
1: 35.000 bayar parkir, gak usah bayar parkir ya. Kita ngomongin makan minum aja
0: makan,
1: nih.
0: Makan minum aja.
1: Abis itu sore beli lagi makan. Steak chicken.
0: Oh mahal ya kalau sore ya.
1: Steak kayak chicken.
0: Menyenangkan diri sendiri dan sore ya.
1: Steak chicken isi salad gitu kan. Tapi cuma 37.000 kok, Wak. 37, 35 tambah 37 berapa tuh? 60 berapa sih? 35 tambah 37 berapa sih?
0: Enggak tahu. 72.
1: 72. 72.000 habis itu paling beli jus 20.000. 72 20 berapa tuh?
0: 92.
1: 92.
0: 100 lah ya.
1: 92 jangan disebut-sebutin. 92.
0: Rp92.000. Parkir segalanya ya.
1: Gak usah lah. Makan minum aja lah.
0: Makan minum aja, oke.
1: Makan minum aja. Rp92.000 kalau adik. Nanti versi Wibi kita coba bongkar.
0: Aku tuh masih penasaran sama kamu. Semakin senja, semakin mahal ya kebutuhanmu ya. Senja tuh berpengaruh ya kayak buat hidupmu ya.
1: Ih kan adik suka sunset loh. Jadi kan?
0: Iya loh. Kayak moodmu itu berubah ketika ketika malam loh, dek.
1: Iya loh.
0: Ah, cewek malam.
1: Aku kan kalau di calling malam berangkat. Kalau di calling siang panas, wah, aduh capek. Aku kan nunggu callingan malam.
0: Iya.
1: Go to the beach. Oke, okay. Gitu. Aduh, kalau kata Mok Dek Ayu nih suamiku sehat, akunya yang enggak waras ya.
0: Itu gara-gara suamimu.
1: Kasihan.
0: Kamu enggak waras gara-gara suamimu. Tolong kasih pelajaran dia, Mok Ade.
1: Iya, Mok Ade. Tolong, Mok Ade.
0: Sesekali lah.
1: Buat dia yang tidak waras, Mok Ade.
0: Itu Ade ya, Sawatun FM ya. Segitu sehari loh, untuk makan dan minum aja.
1: Ada Bapak Arya.
0: Wah, Pak Arya takut Arya. Banget nih.
1: Coba Pak Arya, spill ke kita.
0: Iya.
1: Berapa juta yang Anda habiskan dalam satu hari, Pak Arya?
0: Berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk makan dalam satu hari, Pak Arya? Tolong jangan bohong, yuyur.
1: Iya, yuyur ya.
0: Tolong yuyur, Pak Arya.
1: Kalau di resto Anda sendiri, masa sih Anda nggak bayar, Pak Arya? Pasti bayar loh.
0: Pasti, kalau toh, misalnya itu gratis kan biayanya reimburse.
1: Iya,
0: tetap aja ada dua,
1: ada uang yang keluar kan?
0: Oh, ada expenses. Ada,
1: Coba ya kan? Pak Arya dinominalkan seorang Pak Arya kita mau lihat. Kita mau melihat berapa pengeluaran untuk makanan saja, Pak.
0: Iya, betul.
1: Untuk yang makan, lain juga joinan.
0: Makan dan minum, yuk.
1: Junajun, joinan. Papang udah joinan, ntar kita baca. Titin,
0: ya,
1: kasih tahu kita, Tin. Kamu berapa menghabiskan uang.
0: Iya.
1: Jung, Dokter Tama, dan semua yang masih dengerin. Ayo, coba ngobrol
0: bahkan sama kita. Buat Anda yang masak, loh. Masak itu juga pengeluaran, loh. Untuk
1: masak
0: makan.
1: Juga ya?
0: Iya, dong.
1: Bahan mentah, berarti.
0: Ya kan nggak semuanya keluar seperti kita, adik, nggak masak. Kayak misalnya kamu ngomong sama Titin, Titin masak di rumah.
1: Tin berapa Tin?
0: Misalnya Mbak Romi, Mbak Romi juga masak di rumah. Kan kalau kita masak sekali itu bisa, kadang-kadang bisa pakai dua kali.
1: Oh iya.
0: Pagi dan siang atau pagi sarapan.
1: Berarti bahan mentahnya dihitung berapa?
0: Iya dong, kan berapa habisnya untuk
1: ke pasar
0: makan
1: dalam satu hari.
0: Hari.
1: Iya, 200 ribu gitu misalnya kan. Coba ngobrol sama kita, kita pengen tahu nih perbandingan di antara kita semua ya.
0: 92 ya lumayan juga deh sehari deh. Lumayan nih 92. Aku gak sampai segitu sih kayaknya. Pagi aku sama seperti kamu 10.000 lah ya.
1: Oh.
0: Kalau siang itu kan aku lebih sering kerja di rumah ya kan. Di rumah itu aku bisa beli di deket
1: apartemen Anda ya.
0: Apartemenku itu 15.000 dapat deh. Aku enggak perlu minum. Enggak perlu beli minum karena
1: tinggal di apartemen makan siang 15.000.
0: Kan bener kan? Murah loh, Dek.
1: Iya, like.
0: 15 sampai 20 lah itu paling dulu 15, ya lebih sering 15.
1: Itu 10 15 nah, 25.
0: Malamnya, Dek, ini bukan

0: Karena aku sebetulnya aku malam tidak perlu banyak makan.
1: Oh,
0: aku
1: paling
0: kayak apa yang ada cemilan di rumah aku makan lah. Jadi tidak perlu nggak perlu banyak-banyak. Gitu.
1: Tapi ya, karena Anda pasti akan pergi bersama orang kan di malam hari ya.
0: Dan itu kan dia sempat makannya malam ya kan.
1: Iya.
0: Dan itu sudah pasti lumayan ya.
1: Kalau Anda sendiri aja berapa?
0: Kalau Anda aku sendiri, aku anggap itu aku bagi dua lah ya.
1: Iya iya iya.
0: Karena
1: bagi dua,
0: malam
1: dua
0: nih deh.
1: Iya. Iya kan. Kayak tahu banget sih aku sih. Iya.
0: Itu tuh bisa berdua sekitar berapa ya kemarin? Ya 30-an lah.
1: Murah.
0: Oh iya ya.
1: 25 sama 30 tuh.
0: 10.
1: Udah termasuk minum 25, belum?
0: 30. Sudah termasuk minum.
1: 25 30 berapa sih? 55.
0: Iya,
1: murah
0: 35. Kok. Oh iya, 25 30 ya. Pokoknya sekitar 60-an 70-an lah iya, gitu.
1: Kalau Wibi kan emang setiap harinya murah dia, cuma staycation iya aja dia mahal. Sekali makan staycation 600.000, 800.000.
0: Di saat itulah yang alamak.
1: Jadi pengumpulan dari penghematan iya, setiap hari itu terbusnya tuh di saat staycation
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Itu kayak
1: bener, jatuhnya bener dia ujung-ujungnya sebulan sama aja kayak Ade ya habis nyawa.
0: Iya benar. Tapi kalau Anda seperti apa? Yuk kita ngobrol iya, pagi hari
1: boleh,
0: ini.
1: Boleh yuk 08 11 3 11 3 4 9 4. Yang mau request masih bisa kita segera ini antre ini. Tidak terasa sudah mau setengah sembilan. Iya,
0: 26 menit loh kita ngomong guys.

0: Alif, Saladin FM 2001 kali spesial buat Mbak Panca dan juga Dokter Tama ya. Lagumu sudah kita puterin nih sambil kita tunggu lagu-lagu yang lain yang pengen request lagu kesayangan boleh banget.
1: Silahkan ke 0811 3993494 ya, ngobrol-ngobrol sama kita. Belum lagi tadi ngobrolin topik ya, sehari Anda habis berapa sih buat makan sahabat pengen FM? Coba paparkan kehebohan makanan Anda di setiap harinya.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Apakah sefancy itu? Ataukah ternyata semerakyat seperti kita?
0: Iya benar.
1: Atau ternyata Anda tipikal yang masak nih yang habisnya? Gak begitu banyak kok ada tuh malah masaknya yang wah.
0: Wow.
1: Uy, masak rendang gitu.
0: Tiap hari banget nih.
1: Rendang. Terus masak apa lagi yang heboh ya? Bikin nasi tumpeng.
0: Kak catering bu. Catering. Hot headlines. Hot headlines. Dari Piala Dunia 2026, sahabat Bunda FM, CNN Indonesia, Kanada membantai Qatar dengan skor 6-0 pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place pada hari Kamis atau Kamis waktu setempat ya, atau Jumat waktu WIB. Kekalahan ini tidak terhindarkan karena Qatar bermain dengan 9 pemain Ade. Satu pemain kena kartu merah di babak pertama dan satu lainnya pada babak kedua. Pertandingan ini langsung berjalan keras sejak sepak mula. Intensitas tinggi dipraktekan pada 10 menit pertama. Kanada menguasai ball possession hingga 70%. Bertubi-tubi ditekan, pertahanan Qatar akhirnya bobol juga di menit ke-16.
1: Oke, kemudian ada informasi dari USS Pit. Harry Kane jadi pencetak gol terbaik timnas Inggris. Ya, ini Harry Kane atau Harry Kane? Atau
0: Harry Kane
1: ya. Oke, biar gak salah, maaf ya guys. Ini jadi pencetak gol terbaik timnas Inggris sepanjang masa di Piala Dunia dengan catatan 10 gol dari 12 laga.
0: Wow.
1: Jadi memang inilah sejarah ya, usai timnas Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 kemarin di Dallas Stadium Texas ya dini hari. Kane ini sukses mencatat brace atau 2 gol, membuat koleksi goalsnya di Piala Dunia mencapai 10 gol dari 12 pertandingan. Catatan tersebut membuat Kane sejajar dengan legenda Inggris Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan tentu masih ada kesempatan buat rekor baru, since Piala Dunia kan baru berlangsung ya. Striker berusia 32 tahun ini hanya terpaut 6 gol dari rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah yang saat ini dipegang oleh Miroslav Klose dan juga Lionel Messi.
0: Alright, dari dunia global, sahabat Bunda FM. Dari Kompas.com, Presiden Amerika Serikat dan Presiden Iran menandatangani kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang di Timur Tengah. Dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, Tehran setuju mengurangi kadar uranium yang diperkaya sebagai imbalan atas keringanan ekonomi besar-besaran. Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari setelah serangan Amerika Serikat dan Israel memicu balasan Iran berupa rentetan rudal serta drone di kawasan. Jadi ada satu kesepakatan yang sudah terjadi dengan imbalan-imbalan yang disepakati.
1: Apakah imbas ini akan berpengaruh lagi pada ekonomi seluruh dunia?
0: Mari kita tunggu saja.
1: Tapi kalau ini sudah berpengaruh kepada Apple ya. Dari USS Pit, Apple berencana naikkan harga imbas dari melonjaknya harga chip memori dan penyimpanan. Memang akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget beberapa berita mengenai selain memang kenaikan harga yang sangat masif ya. Kita kalau mau beli penyimpanan-penyimpanan apapun tuh lagi mahal banget.
0: Yes.
1: Bahkan dari USS Pit ini dikatakan kenaikan harga memang tidak bisa dihindari ya. Dan dari pihak Apple ini sudah berusaha semaksimal mungkin menyerap lonjakan biaya agar tidak dibebankan kepada pelanggan. Namun situasinya ternyata sudah sangat tidak memungkinkan. Jadi bersiaplah bagi Anda yang sudah mengincar produk-produk mereka ya. Akan ada kenaikan.
0: Ya, siapkan uang lebih Anda berarti ya. Lagi dan lagi sahabat Uni FM sekarang adalah pemerintah Uni Emirat Arab. Dari Kompas.com di mana Uni Emirat Arab resmi menetapkan batas usia minimal 15 tahun bagi warganya untuk dapat menggunakan media sosial. Kebijakan ini menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Arab pertama yang menetapkan pembatasan tersebut sebagaimana dilansir dari Reuters pada hari Kamis kemarin. Di samping itu, langkah tersebut juga diambil Uni Emirat Arab di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai dampak platform digital terhadap anak-anak.
1: Oke, yang lagi heboh juga kemarin ya, konten kreator yang jalani akun media sosialnya sebagai bisnis.
0: Oh iya bener.
1: Dilaporkan wajib punya NIB atau nomor induk berusaha ya. Ini dari USS Pit, sahabat pengen FM.
0: Udah kayak orang ini ya.
1: Sibuk banget.
0: Tapi aku punya NIB loh, Dik.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Buat diri sendiri?
0: Buat usaha dia.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Keren.
0: Udah bikin dong. Tapi bukan buat konten kreator ya.
1: Bersiaplah Anda ya. Sebagai konten kreator yang baru ya, Anda harus buat ini ya. Tapi ini memang dikatakan dari Badan Pusat Statistik BPS telah merilis klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2025. Setelah melewati masa transisi sejak 6 bulan, penyesuaian KBLI 2025 kini mulai diterapkan secara penuh dalam sistem perizinan berusaha pemerintah mulai hari ini. Salah satu perubahannya yaitu aktivitas konten kreator kini telah masuk ke dalam klasifikasi usaha yang tercantum dalam KBLI 2025. Artinya, kreator yang menjalankan aktivitasnya sebagai kegiatan usaha berpotensi perlu menyesuaikan perizinan usahanya melalui sistem online single submission OSS termasuk memiliki nomor induk berusaha.
0: Alright.
1: Semangat ya.
0: Iya, dari dunia entertainment yuk sekarang ya.
1: Yuk.
0: Sudahkah Anda nonton Teach You a Lesson Satuna FM? Ini
1: lagi banyak diomongin tuh.
0: Diomongin banget. Dan ternyata yang jadi CNN Indonesia di mana drama Korea Teach You a Lesson ini melanjutkan dominasi kuatnya dengan mempertahankan posisi puncak chart Netflix global selama 2 pekan beruntun. Berdasarkan data resmi terbaru peringkat top 10 Netflix yang untuk periode pemantauan 8 hingga 14 Juni, serial yang dibintangi oleh Kim Myo Yeol, semoga aku enggak salah ya.
1: Yes.
0: Kim Myo Yeol dan Lee Sung Min ini sukses meraup 21 juta penayangan. Capaian tersebut secara resmi mengunci posisi nomor 1 dalam daftar mingguan serial televisi non-bahasa Inggris yang paling banyak ditonton selama 2 pekan berturut-turut semenjak rilis perdana pada 5 Juni lalu dan berhasil menembus daftar top 10 di 91 negara di.
1: Mantap sih kata
0: luar
1: aku.
0: Luar biasa sih. Tapi memang kalau nonton, aku kan gak nonton secara penuh, belum nonton ya. Tapi itu sudah banyak banget potongan-potongannya di TikTok, di Instagram. Memang kayak memuaskan ya filmnya ya. Begitu sih.
1: Jadi silakan diikuti di Netflix kan?
0: Netflix.
1: Iya, ya. Netflix silakan untuk yuk diikuti ya. Terus ada juga informasi ini dari ya BMKG di Info Denpasar ya, prediksi kemarau lebih panjang, puncaknya di bulan Juli sampai dengan September.
0: Oh, wow.
1: Ini adalah saat-saatnya main layangan ya.
0: Ya benar, sudah banyak layangan bertebaran di udara ya.
1: Ya, tapi dikatakan di sini emang kemungkinan Juli September akan lebih panjang masa kemaraunya dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG ini mengatakan terdapat 369 dari 699 zona musim wilayah di Indonesia. 48,84% wilayah Indonesia yang mengalami puncak musim kemarau itu adalah di bulan Agustus ya.
0: Oke, puncaknya Agustus ya. Ya semoga angin juga ada biar Anda bisa menaikkan layangan.
1: Iya benar.
0: Kalau enggak ada angin gimana?
1: Tapi kabel-kabel terlalu banyak, Wak.
0: Oh iya benar. Mertesari lah. Ya kan, mertesari lah. Aman ya kan? Itu dia beberapa hot headlines kita untuk pagi hari ini.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dev, lo tau gak?
0: Ya.
6: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
7: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
6: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
7: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
6: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
7: Prosesnya ribet nggak, Bay?
6: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
7: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
6: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya, saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 pariwisata, D4 pengelolaan perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
10: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care,

0: Minggu FM, Mir Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Spesial buat yang sudah request lagunya Martin Garrix. Ini buat siapa sih?
1: Jung ya?
0: Lagumu Jung, kita pikirin. Kita pilihin yang sama Dua Lipa yang lagunya. Scared to be Lonely ya.
1: Yes.
0: Halo, kita sudah live di TikTok di
1: Pinguin FM Bali.
0: Betul sekali.
1: Silakan join. Tapi tadi kita ngomongin lagu-lagunya Martin Garrix emang enggak ada habisnya ya.
0: Iya.
1: Bagus semua sampai bingung mikirinnya kayak mana nih?
0: Lagu popnya ya, kita ngomongin lagu popnya dia enak-enak ya ternyata ya.
1: Martin Garrix.
0: No,
1: nanti aku ulang tahun aku undang dia deh.
0: Halo. Uncle Tian lagi. Ada yang lagi halu nih pagi hari ini.
1: Halo aja dulu.
0: Selamat pagi Uncle Tian. Ini kayak Kak Christian deh. Ada juga Sanjita juga selamat pagi.
1: Hai.
0: Tadi ada siapa lagi yang udah? Sulfahmi.
1: Ada Tutu.
0: Dari Bogor. Terus ada Kum-Kum. Terus Bawe. Ada Snow Pine. Selamat pagi sudah nge-follow kita. Ada Hakim.
1: Terima kasih.
0: Kemudian juga ada Kum-Kum lagi ada meeting. Ada project nanti. Selamat meeting.
1: Sibuk sekali.
0: Surya Wirawan juga selamat pagi.
1: Iya. Ada
0: Aldo. Siapa lagi?
1: Dewa Sugama tadi.
0: Dewa Sugama. Selamat pagi. Iya begitulah ya. Aku sampai atas banyak banget.
1: Banyak banget ya. Nyapa-nyapa kita lah gak apa-apa. Boleh banget. Silakan ngobrol sama kita.
0: Yes.
1: Biar bisa juga kita mengetahui apa aja kesibukan Anda. Belum lagi kalau misalnya ikutan topik kita hari ini ya. Kita lagi ngomongin berapa sih Anda menghabiskan biaya untuk makan doang dalam satu hari.
0: Yes, makan dalam satu hari satu FM.
1: Yes.
0: Ada Nick juga selamat pagi. Pagi Nick.
1: Hai Nick.
0: Kita ikutan ngobrol pagi hari ini.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, mari kita lihat dulu di WA, apakah sudah ada yang ikutan ya, Dik ya?
1: Tadi sudah ada Mbak Tinita.
0: Halo Mbak Tin.
1: Mbak Tinita.
0: Kalau dia itu bilang, kalau di desa tempat saya masih bisa beli bubur 2.000, Dik. Nasi bungkus lauknya lengkap 10.000. Enak ya, jangan hidup di desa katanya, tapi cari nafkahnya di Ubud.
1: Iya benar.
0: Di Ubud deh.
1: Di Ubud gak pakai rupiah, pakai dolar.
0: Susah sekali mencari makanan yang seperti itu gitu loh.
1: Iya, bekal sih kayaknya.
0: Resto adanya.
1: Iya,
0: yang sekali makan tuh habisnya udah minimal 50-60 ribu.
1: Iya.
0: Satu orang itu ya kan. Kalau minum Nunas air putih, di desaku punya sumber air minum.
1: Oh, gitu. Tidak beli air jadinya.
0: Eh, di mana desa Anda, Mbak Tinita? Kok enggak kamu sebutin desamu di mana?
1: Coba kasih tahu
0: coba,
1: kita.
0: Ya,
1: siapa tahu kita bisa mampir ya. Papa.
0: Halo, Pang Vinayaka Ubud, halo.
1: Hai.
0: Selamat pagi.
1: Pengeluaran setiap hari kalau Fapang ini habis 30.000 sih, kadang 45.000. Soalnya beli ikan aja kan, nasi sama minum disediain di tempat kerja.
0: Oh gitu.
1: Beli lauk aja.
0: Beli lauk aja itu di tempat kerja. Emang kamu sampai malam di tempat kerja? Malam kamu enggak makan, Pang? Ya? Kan pagi. Kalau pagi mungkin masih wajar lah makan di kantor ya kan? Beli buat makan di kantor, siang juga makan di kantor. Malamnya kamu enggak makan lagi? Atau bagaimana?
1: Iya. Bagaimana kamu makannya? Makan sekali aja apa kamu ya?
0: Es teh anget selamat pagi. Sudah menyapa kita. Ada Dinda Amela.
1: Hai Dinda.
0: Dinda Amela.
1: Kade Afika mau lagunya Adele yang Send My Love. Oke, ntar kalau bisa ya.
0: Kade Afika.
1: Iya, main you. Tian.
0: Halo Tian.
1: Mbak Tian. Mbak Tian mau The Script Hall of Fame.
0: Oke, disiapin.
1: Have a nice day. Have a nice day too. Titin.
0: Hai Tin.
1: Titin, aku masak itu hemat deh. Paling beli ayam setengah kilo 20.000. Sayur 2-5.000. Bumbu udah punya. Biasanya aku masak bisa untuk sekali makan. Nantinya masak lagi. Dan semuanya tergantung apa yang dimasak. Masak itu tergantung mood dan juga
0: Kelantan. Pangeran Kelantan kamu.
1: Kelantan apa?
0: Kelantan itu ke daerah di Malaysia.
1: Terus kamu ke Malaysia dulu?
0: Kemauan kali enggak? Mood dan kemauan enggak?
1: L itu deket sama M.
0: Iya, kemauan.
1: Kelaman. Apa sih, Tin?
0: Udah dia typo terus autokorek.
1: Iya lagi.
0: Lebih parah kan, ada dua hal jadinya.
1: Tergantung mood dan kelamaan.
0: Kemauan kali enggak?
1: Kalau lagi ada mood dan uang lebih, bolehlah masak yang agak enak dikit. Yang penting aku masak. Tapi kalau enggak ada mood, uang menipis, aku masak tempe satu bini.
0: Biji ya.
1: Satu bini terus suaminya mana?
0: Kamu bini? Lakimu mana? Laki bini ya kan?
1: Tempe satu biji 2.000 dan toge 2.000 cukup. Urusan mereka akan makan apa enggak terserah, yang penting aku udah masak. Apalagi kalau lagi marah ya, mood rusak, aku masaknya enggak pakai cinta dan ikhlas. Berarti rasanya sama kayak mood aku yang rusak. Tapi ingat, mie instan harus ada stok.
0: Harus ada mie instan ya sebagai stok.
1: Hemat ya Wak ya, berarti sehari ya.
0: Mie instan tuh kayak semacam kayak reward ya. Seminggu enggak makan mie instan nih. Seminggu enggak makan fried chicken nih kadang-kadang. gitu loh. Kita ada siapa ini?
1: Ini siapa namanya?
0: Ada Narakinan ya. Mau request lagu ya Wonderland Indonesia dan titip salam buat Etan dan Dewa Tanan. Terima kasih.
1: Ada Wonderland Indonesia.
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia ya.
1: Ditunggu ya.
0: Halo.
1: Mbok Dek, tadi dia bilang Mbak Ayuni bilang lagi ini kayaknya akibat panas-panasan bebanten galungan sakitnya baru keluar sekarang.
0: Oh, katanya. Tadi dia sempat bilang suamiku sehat, aku yang gak waras.
1: Cepat sembuh, Mbak De. Ya, istirahat yang cukup ya. Terus ada Erike.
0: Halo Erike.
1: Erike, JCJ, Domino, ntar kita siapin. Aku kalau ketemu kenalan terus dia bad mood, aku ajak ngobrol dulu bentar terus pamit pulang. Aku gak mau nanti memperkeruh keadaan. Kalau dia ketemu aku gak merasa gak happy, berarti memang bukan aku orang yang tepat untuk hadir. Siap.
0: Wow.
1: Kalau untuk budget.
0: Semesta banget ya.
1: Yes, ya sesuai dengan ini ya.
0: Pembacaan aura dia ya.
1: Budget kalau masak sendiri sehari 50-60 ribu. Okay. Kalau dihitung-hitung dari bahan pokok ya kalau masak. Biasanya bisa buat 2 kali makan. Makan malamnya kalau males masak lagi akhirnya makan di luar. Mm-mm. Aku termasuk hemat kok kalau makan. Kalau dari pagi udah makan di luar biasanya pengeluaran itu adalah sarapan 15-40, lunch juga sama, dinner juga sama, jajan paling 20.000-40.000 itu ngopi dan kue ya. Artinya pengeluaran sehari itu bisa sampai 85.000-200.000.
0: Range-nya segitu.
1: Banyak ya Wak ya.
0: Ya lumayan Wak, tapi kan dia dari pembacaan aura satu pembacaan aja 1 juta.
1: Astungkaro ya.
0: Iya kan?
1: Aku turut mendoakan.
0: Halo Denny Mahendra, selamat pagi.
1: Hai. Terus juga kalau dia pembayaran pakai kris itu bisa bikin lupa diri kan?
0: Oh, iya sih benar-benar tiba-tiba
1: scan, scan
0: tiba-tiba lah tinggal segini.
1: Iya lagi. Aduh. Terus ada Pak Arya Wirawan. Iya.
0: By the way aku pengen mengomentari Erik deh. Dia apa tuh? Masak juga lumayan juga ya. Tahu dibandingin sama Titin yang ada 4 orang di rumahnya dia. Itu yang dia tadi cuma 20.000 aja berapa tadi?
1: 30.000 lah.
0: 30.000-an lah. Dia Erik berdua 60.000. 50-60 ribu
1: beda
0: loh.
1: Ini soalnya kan memang, dagingnya
0: jadi
1: beda.
0: Kan memang orang-orang itu beda-beda.
1: Gitu
0: standar orang itu beda-beda memang.
1: Iya kan. Kalau Pak Arya nih.
0: Halo Pak Arya.
1: Tidak saya boh yang kalian bayangkan ya.
0: Masa Pak?
1: Tidak percaya saya.
0: Tidak Pak. Percaya saya orang iya. Dia postingnya aja ngopinya di pinggir pantai. Iya,
1: tapi ini dijelasin nih, pagi nasi kuning.
0: Oke, baik.
1: Cappuccino free di hotel.
0: Kok sama kayak kita?
1: Iya, ya.
0: Coba anggap itu tidak free di hotel,
1: tapi
0: Pak.
1: Tapi kayaknya nasi kuning ini yang 20 ribuan itu loh.
0: Tapi kalau sama seperti kita ngopi di sini enggak free kan?
1: Iya.
0: Mungkin sama seperti gitu kali ya.
1: Iya, kan makan siang di resto hotel.
0: Itu apa? Enggak bayar?
1: Enggak.
0: Kok enggak ada harganya, Pak Arya?
1: Iya. Macchiato gratis katanya. Mm-mm. Malam paling beli ketaton.
0: Iya.
1: Kalau weekend baru beda, kalau weekend miliaran ya.
0: Wow, kalau weekend berapa Pak?
1: Weekend
0: 100 juta sekali beli ya kan.
1: Terus ada Gus Ade, halo, request Gus Ade. Lagu aja, ntar kita coba siapin ya. Mm-mm. Mbak Tinita aja.
0: Gus Ade, apa? Tunggu aja lagunya ya. Jangan ribet.
1: Kata Mbak Tinita rahasia.
0: Oh gitu, maaf rahasia. Karena aku pengen mengeruk sumber air minum di tempatmu Mbak ya kan. Sebagai seorang bisnismen yang sangat peduli luar dengan keuntungan ya kan.
1: Ada Ratna Lestari.
0: Ah Mbak Ratna, selamat pagi.
1: Hai Mbak Ratna. Mbak Ratna Lestari ini Mbak Ratna.
0: Bukan, beda.
1: Beda
0: dong.
1: Lagi ya.
0: Mbak Ratna Bestari yang itu.
1: Oh,
0: Mbak
1: itu.
0: Ratna kemana ya? Lama enggak muncul dia?
1: Iya, kalau ini Mbak Ratna Lestari. Mm-hmm. Kalau aku kurang lebih 200.000 sekeluarga kalau masak.
0: Oh, dia 200. Itu kalau masak, deh.
1: Kalau masak loh. Kalau enggak masak bisa berjut-jut kan.
0: Mantap.
1: BTW aku sekeluarga 5 orang dewasa.
0: Banyak juga ya.
1: Berarti makannya heboh ya Wak?
0: Iya bener, mestinya sih gitu. 200.000 sekeluarga kalau masak berarti seminggu udah 1 juta deh. Kalau masak, itu belum termasuk weekend.
1: Banyak ya Wak.
0: Iya kan, kan tadi Pak Arya weekend beda.
1: Ini kan
0: gitu
1: beda,
0: kan?
1: Makan beda. Di luar soalnya kan.
0: Lumayan banyak ya, lumayan itu.
1: Thank you Mbak Ratna udah joinan ya.
0: Thank you Mbak Ratna udah ngobrol juga ya. Ada Mbak Meta muncul dia Mbak
1: Met. Berapa penjer udah diberdirikan Mbak Met.
0: Iya sibuk banget dia pasti. Ada ST Anget in this economy. Beruntung banget sehari cuma habis 50K paling Kak. Kayak aku dia ya kan.
1: Iya, terukur
0: sangat,
1: ya.
0: Sangat murah ya. Terus ada siapa lagi ya?
1: Ada siapa lagi yang joinan? Yang belum joinan boleh dong ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Di Telegram joinan boleh, di WhatsApp boleh. Sekalian mau request lagu ntar coba kita antriin. Yes, kalau bisa kita puterin gitu.
0: Ada Harry Signature juga selamat pagi.
1: Hai.
0: Mbak Meta nanya, kalian ngomongin apa? Kita lagi ngomongin tentang berapa pengeluaran Anda untuk makan dalam sehari in this economy, sahabat Bunda FM ya.
1: Pagi habis berapa, siang habis berapa, sore habis berapa. Kalau malam juga ternyata makan lagi boleh.
0: Yeah.
1: Kasih tahu kita cuma pengen survei kecil-kecilan aja. Berapa sih penghabisan Anda untuk makan aja seorang diri? Atau mau satu keluarga dikasih tahu juga, gak apa-apa.
0: Gak masalah, Selina Gris dulu. Dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Asik, asik.
1: Jangan dong, Sumpah Mati kok asik-asik.

The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video music versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu.
2: Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

dan penulis lagu berbakat Indonesia, Ghea Indrawari kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis single baru berjudul Daun Daun. Pada tanggal 5 Juni lalu, melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana tapi punya makna mendalam. Perilisan lagu Daun Daun juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea Indrawari di akun Instagram pribadinya. Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang.

0: Bing Moon FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Adele, sahabat Moon FM dengan Send My Love to Your New Lover ya. Yeah. Spesial buat yang sudah request lagu ini adalah Kade Avika.
1: Udah kita siapin, udah diputerin. Semoga sempat denger juga ya.
0: Yang lain juga boleh lah, masih ada waktu kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu kesayangan juga.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, ada Mbak Rai Batu Kandek.
0: Halo Mbak Rai, mana Mbak Rai? Oh sudah, bagaimana hari ini Mbak Rai? Jualannya laris ataukah dia tutup? Gara-gara galungan lebaran
1: buat yang belum ikutan topik kita bacain sekarang ya, silakan. Yes. Untuk ikutan topik, Anda habis berapa sih dalam sehari untuk makan aja?
2: Topik pagi.
0: Tadi jawabannya udah beragam banget ya, ada yang sampai 200, dari 80 sampai 200 katanya. Berjujut ya, sehari itu 200 ribu. Sehari 200 ribu. Belum weekend ya kan, beda lagi.
1: Bulan mayan, Wak.
0: Iya ya. Kan. Tapi kadang-kadang memang tergantung juga sama berapa orang yang ada dalam rumah itu, Dek.
1: Iya benar sih.
0: Kalau kita sendiri kan mungkin bisa sendiri sih, kayak bisa, kamu. 90-an ribu, aku paling 60-50 ribu gitu.
1: Ya aman lah.
0: Iya.
1: Untung saya makan dua kali aja sehari ya. Hemat.
0: Aku juga pengen bisa seperti itu deh. Sebetulnya malam itu tidak terlalu ada kebutuhan untuk makan. Cuman
1: tidak bisa.
0: Harus menemani makan ya kan.
1: Teman Anda makan, Anda tidak makan, tidak mungkin.
0: Betul, sedangkan aku kalau siang-siang gak makan, aku yang sakit mah ya.
1: Iya kan, makanya tuh. Mbak Meta, ngoi. Halo. Dulu. Weh, selamat, mantap.
0: Selamat ngoi.
1: Ya, ada apa nih?
0: Wazong.
1: Wazong ya, luar biasa ya. Kalau Mbak Meta menghidupi 8 nyawa katanya.
0: Banyak. Aku sampai adik, banyak ya dari satu rumah.
1: Aku si Mbak Meta, suaminya Pak D, anaknya 4, itu udah 6.
0: 6.
1: Mertua 2.
0: Oh baik.
1: 8. Pagi baru melek, masak nasi 2 kilo. Buset. Lauknya beli kisaran 70 sampai 100 ribu hanya untuk makan siang. Kalau sarapan biasanya beli bubur Bali dekat rumah. Seporsi cuma 3 ribu.
0: Oh baik.
1: Sore kadang masak tapi jarang banget. Seringan beli sih kalau sore lauknya aja. Itu sekitar 50 ribu untuk 6 nyawa. Mertua biasanya bawa lauk dari toko, hasil masaknya dia di toko.
0: Oh di toko bisa masak ya ternyata ya.
1: Itu baru makanan penyambung nyawa aja. Belum makanan penghibur hati gundah gulanda ya.
0: Kayak jajan ya kan.
1: Si kembar Rangga sama Rama jangan ditanya. Ke dapur cuma buka tudung saji, lihat menu gak kangguh, cek beli dah.
0: Oh.
1: Kadang gitu. Aku ngomel-ngomel kalau makanan di atas meja gak habis. Besok-besok gak tak siapin apa-apa ya, kalian biar tahu rasanya kelaparan. Tapi mana paten, besok-besok tetap aja sih mereka beli.
0: Mereka hanya makan ketika kesukaan mereka aja.
1: Iya.
0: Atau kamu gak perlu kasih mereka uang.
1: Iya kan, jadi gak bisa belanja.
0: Pokoknya kalian gak makan, habisin gak? Kalau gak habisin, uang aku tarik. Gitu dong, Mbak.
1: Otoriter. Papang. Otoriter banget, Wibi, sumpah.
0: Iya.
1: Malam jarang makan, karena dalam satu hari makan pagi sama sore.
0: Malam
1: kalau lapar lebih baik tidur aja. Mantap.
0: Bisa gitu kamu tidur dalam kelaparan, aku gak bisa. Aku gak bisa.
1: Ada bisa, kalau udah jam 9, jam 10 itu kelapar kadang ya. Lapar banget, tidur aja dah.
0: Sakit mah aku no. Ada.
1: Oh gitu ya.
0: Iya tapi ya, kalau misalnya aku makan, misalnya aku berhenti makan dari jam 7 misalnya. Jam 7 harus berhenti makan. Sebelum jam 7 makan, itu deh abis itu aku gak kelaparan lagi. Pagi-pagi emang kriuk-kriuk, bangun pagi jam 5 tuh udah kerasa nih gitu biasanya. Cuman kalau tidur dalam keadaan lapar aku gak bisa, gelisah no.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Adik kalau terlalu kenyang malah bahaya.
0: Oh itu benar. Itu juga sama, aku gak boleh terlalu kenyang. Jadi kayak misalnya aku, wah makanku jam 8 malam nih, makan berat. Jam 12 aku baru bisa tidur.
1: Iya
0: karena
1: kan
0: mengosongkan tangki-tangki dalam perut kita itu kan butuh waktu 3-4 jam.
1: Itu makanya.
0: Jadi emang benar jam 6 kamu udah harus beres. Atau jam 7 udah harus beres.
1: Ada jam 6:30 sih paling telat makan.
0: Iya kan?
1: Iya abis itu gak makan deh. Iya. Ya. Terus ada tadi Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom.
1: 150 ribu tuh udah diirit-iritin. Lauknya aja itu beras sudah ada. Mbak Romi 5 orang dewasa. 5 sore
0: orang.
1: Beli lagi. Belum cemilan pendamping kopi. Kalau siang urusan masing-masing karena gak di rumah kan, sore kadang masak lagi.
0: Oh berarti dia masaknya pagi dan sore.
1: Sore
0: deh.
1: Aja.
0: Bukannya siang itu lebih banyak budget ya?
1: Karena pada di luar rumah.
0: Oh iya.
1: Di rumah kan.
0: Berarti di Mbak Romi itu kayak pagi siang, sore aja. Makan malam, makan berat semua nih kayaknya.
1: Kayak masakan Padang ya.
0: Pagi sore. Udah buka lagi di sini ya kan?
1: Mbak Meta, dia kan jaga toko, tinggal ambil aja uangnya di toko.
0: Oh. Ada kotak-kotak rahasia yang bisa mereka.
1: Kotak merah kuning hijau di sana ya.
0: Kotak-kotak petty cash yang bisa mereka ambil.
1: Ari Mahadi.
0: Halo Ari.
1: Aku lumayan anomali sih ya kak. Cieh. Ada kalanya habisnya banyak, ada juga hari-hari cuma habis 30 ribu.
0: Oh, hari-hari 30 ribu?
1: Tidak percaya.
0: Hari Mahadi?
1: Gak mungkin. Sekali makan oke. Okay,
0: coba kamu okay. Jelasin ya 30 iya. ribu.
1: Tapi kalau 30 ribu sekali makan, maksudnya pagi 30 ribu aku masih make sense untuk hari Mahadi ya.
0: Iya benar.
1: Siang sore 30-30 ya masih oke okay lah gitu make sense. Tapi kalau 30 ribu untuk 3 kali makan,
0: hah? Untuk seharian, aku aja yang yang sangat ngirit aja habis 50-60.
1: Makan nasi jinggo aja kamu alergi kan, Ri?
0: Iya. Oh iya ya, dibilang gitu ya?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak ya?
1: Aku aja buat. BTW ini hanya pengeluaran pribadi ya, karena aku hanya menanggung ongkos makan sendiri. Tapi kalau lagi pengen makan enak, pengeluaran bisa jojoran. Pernah habis 1 juta berdua doang sama teman, itu pun baru satu kali makan berat. Belum jajan ini itunya.
0: Candlelight dinner.
1: Candlelight dinner banget ya kamu.
0: Yang satu paket udah termasuk dari entree sampai ke appetizer, entree, sampai dessert.
1: Enggak kok 30 sehari. Enggak mungkin.
0: Kan nasi jinggo, misalnya kamu nasi jinggo kabupaten pagi nih ya kan. Yeah. Nasi jinggo kabupaten. Siangnya kamu enggak makan. Misalnya anggaplah 6.000 ya kan, dia anggapnya dia enggak minum. Dia tuh
1: anggap 10.000 dah.
0: Tubuhnya itu sumber air minum misalnya ya kan, anggap aja.
1: Temennya sumber air minum.
0: Makan itu lagi.
1: Aku bisa kok makan masa sih.
0: Aku juga bisa kalau misalnya
1: kalau kita masih make sense.
0: Iya,
1: Hari Mahadi enggak bisa. Hari Mahadi tuh.
0: Tapi ternyata dia bisa, dia bilangnya. Siapa tahu emang bisa, Dek.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kata ketika dia pengen makan yang jor-joran 1 juta langsung. Mungkin kayak seperti kita melihat kayak Pak Arya tadi ya kan?
1: Iya.
0: Pagi dia pesan instan kuning gitu.
1: Ternyata kita sama ya.
0: Iya ya.
1: Berarti kita ternyata sama.
0: Tapi
1: makanannya.
0: Tapi tidak ada momen-momen saat kita bisa jual-jualan 1 juta.
1: Enggak.
0: Makan.
1: Enggak.
0: Aku juga belum loh, Dil.
1: Aku pernah 500 ribu, tapi itu gara-gara salah transfer.
0: Oh, aku 600 pernah.
1: Salah transfer, Wak. Beli ke spesial sambel. Cuma 50 berapa gitu kan.
0: SS.
1: Nolnya lebih.
0: Hah? Terus gimana akhirnya?
1: Bilang, Mbak. Lebih, Mbak. Nolnya maaf banget.
0: Oh, terus?
1: Gimana ya, Mbak? Oh iya, kita kasih balik cash.
0: Oh ya udah. Pas kamu di sana ya kan?
1: Pas di sana.
0: Oh. 500 doang? Oh 50. Oh,
1: itu. Cuma belanja 50.000, tapi pas pakai kris kelewatan nolnya, buru-buru.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aku juga pernah itu di salah satu tempat aku nginep juga kan. Makan 80.000, 800.000.
1: Mantap. Terus dibalikin enggak?
0: Dibalikin. Aku udah di pasar, itu di Karangasem.
1: Iya.
0: Iya, terus dibalikin tapi deh beberapa hari kemudian gitu. Tapi
1: bisa,
0: iya ya. Bisa.
1: Ih, ada Mbok Nil-Nil.
0: Halo Mbok Nil-Nil.
1: Mbok Nil-Nil, kalau saya lagi bad mood terus ketemu kenalan, tegur sapa bentar, terus izin buru-buru ada urusan.
0: Oh, baik.
1: Terima kasih sudah ikutan Mbok Nil-Nil. Mbak En.
0: Mbak En, baru muncul dia, baru siang-siang pada bangun nih kayaknya.
1: Aku sehari gak nentu habisnya berapa, tergantung isi dompet.
0: Oh gitu.
1: Kalau duit banyak, belanjanya banyak. Kalau dikit ya irit-irit. Mm-mm. Tapi di kulkas itu harus diisi stok makanan. Cemilan, mie, telur, dan lain-lain itu harus ada. Mm-hmm. Kalau lihat kulkas kosong tuh gak suka, karena di rumah semuanya pada doyan ngemil.
0: Nah ini nih, aku sebagai orang yang doyan makan ya Mbak Endang, aku sangat, kalau aku secara pribadi, kita ngomong pribadi ya, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Mm-hmm. Aku secara pribadi itu selalu menghindari, tidak pernah nyetok. Karena stok apapun aku habis deh.
1: Kan kamu ngunyah terus ya.
0: Makan segala no.
1: Bibi tuh ngunyah terus guys. Kalau ada makanan tuh kayak nyanyi.
0: Iya, jadi lebih baik aku tidak ada makanan. Karena kalau begitu aku harus effort. Mencari toh. Sedangkan kadang-kadang rasa magerku mengalahkan effortku.
1: Mantap.
0: Iya kan. Itu jadi aku kalau secara pribadi misalnya sendirian nih tinggal. Ma, gak pernah aku nyetok. Aku mencoba untuk tidak nyetok mie gitu.
1: Iya.
0: Apalagi mie instan ya. Itu akan sekarang aku menjadikan itu sebagai reward aja lah.
1: Ada udah enggak sekali. Sekarang mie instan.
0: Oh bagus Dik, bagus.
1: Enggak. Lebih kesakit tenggorokan Pak. Kayak aduh tidak bisa. tidak usah lah.
0: Iya. Gitu. Tapi kalau kayak fried chicken aku juga reward. Kalau udah seminggu makan fried chicken.
1: Fried chicken tuh ada yang gak bisa no. I love fried chicken.
0: Oh suka.
1: I love.
0: Kayak berapa seminggu berapa kali Dik?
1: Tapi sebulan sih ya deh, sebulan. Cuma kalau misalnya udah
0: sebulan sekali.
1: Sebulan sekali.
0: Oh,
1: kalau udah enggak ada pilihan makan apa ya, lu makan apa ya? Kok kan datang ke KFC, kok kan datang ke McD. Tetap KFC McD.
0: Kamu mau cari KFC yang tidak terlalu rame apa enggak?
1: Di mana ada?
0: Di Sanur.
1: Rame, Wak.
0: Di sini Sanur yang deket aku, Topati.
1: Oh iya deketnya Cakra Hotel itu.
0: Iya.
1: Karena kan, biasa drive thru ke sana.
0: Oh iya. Situ deh kalau kamu lagi pengen sendirian. Itu kan di atas tuh bisa kalau pas lagi rame-ramenya juga di atas yang rame-rame di atas. Yang di bawah. itu aku seneng di situ karena tidak terlalu ramai.
1: Terima kasih.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Morai ikutan.
0: Iya, Morai
1: ini berapa? Bisa Morai?
0: Iya.
1: 1,5 juta. Berlima.
0: Iya, no.
1: Wow.
0: Mbok Rai sering 1,5 juta berlima, tapi berlima deh. Mbok bayar semua karena anak-anak ya kan. Kalau Mbok ketemu teman pas lagi nggak mood, beda topik langsung ini ya kan.
1: Iya langsung, gitu ya.
0: Iya. Tuh dikasih tahu tuh gosnya sepi ada jam 7. Jam 7 Mbak, tolonglah.
1: Kita jam makan terakhir jam 6.30 Mbak. Iya, bener, tapi thank you loh udah dikasih rekomendasi Mbok Rai ya. Miss you too Mbok Rai.
0: Iya.
1: Mbak En, tadi ngomong juga nih, aku juga gitu mulutku gak bisa diem kalau ada makanan. Niatnya nyetok biar cukup sehari, tapi nyata gak gitu.
0: Kan gitu. Kalau kita yang pada doyan-doyan makan ya, dan memakan segala ya. Ya emang gitu deh.
1: Berat ya, itu adalah tantangan terberat kalau udah ada makanan di depan kita, ya kan?
0: Itu benar sekali.
1: Ada masanya sih, gak setiap hari sih. Tapi ada masa kayak pengen nyemil,
0: tapi terus tiba bloating. Beruntung kamu deh.
1: Kenapa? Ya kan?
0: Karena ada masanya aja pengen nyemil.
1: Oh iya sih.
0: Aku enggak.
1: Tiap hari ya?
0: Like kayak dunia aku itulah makanan.
1: Dia kalau ada toples di depannya dia gak berasa habis, toplesnya bersih.
0: Habis guys, makanya tolonglah aku tuh. Kalau aku memang sengaja untuk tidak nyetok ya, supaya tidak seperti itu. Karena aku tahu kemampuan aku untuk menghindari makanan.
1: Dianya sih gak nyetok, temennya yang nyetok. Tapi dia yang habisin.
0: Pengajar kan makanya. Ya sudah yuk, kita terima kasih banget buat sahabat Bunda FM udah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi ini ya.
1: Yes, lagu-lagu kita siapin buat Anda ya. Jangan kemana-mana loh.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: Fresh single on Penguin FM.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Musim 14, Rio Laskart akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskart. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

0: Suara Main Street Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dari Tantri, sahabat Una FM dengan Ibu Pekerja.
1: Yeah.
0: Ini spesial buat para ibu-ibu yang juga harus bekerja, tapi juga harus mengurus rumah tangga. Anda 24 jam sepertinya.
1: Ada baru kemarin banget ngobrol sama teman adik kan?
0: Oh iya? Terus?
1: Teman adik cowok. Istri kamu ini kerja. Enggak, IRT. Kayak ada langsung kayak, gila kamu tuh harus apresiasi istri kamu.
0: Oh iya?
1: IRT. Karena dia kan benar-benar 24 jam untuk di rumah ya. Dan itu pun udah lelah banget. Sekarang kalau kita juga jadi IRT terus harus bekerja tuh kayak luar biasa.
0: Iya ya.
1: Hebat.
0: Betul.
1: Hebat Anda para ibu-ibu yang masih bekerja.
0: Yes, benar banget.
1: Kemudian mengurus rumah tangga ataupun Anda yang hanya mengurus rumah tangga itu juga berat loh.
0: Itu juga iya, makanya
1: enggak digaji berat.
0: Apapun itu pilihannya mau menjadi ibu rumah tangga ataukah menjadi ibu pekerja, itu semuanya itu pekerjaan yang sangat melelahkan yang tidak ada habisnya. Dek, pekerjaan rumah tangga enggak ada habisnya.
1: Enggak
0: pernah.
1: Enggak ada.
0: Iya,
1: selalu ada aja.
0: Selalu ada ya, makanya kita sangat apresiasi. Apalagi dia kerja deh, double-double lagi.
1: Iya, tapi buat para bapak-bapak tenang, Anda juga luar biasa kok.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya dong.
1: Anda juga sudah mencari nafkah dan tolong para bapak-bapak ikut ngurus anak-anaknya juga ya.
0: Benar-benar.
1: Karena in this situation gitu kan, terkadang banyak bapak-bapak yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ayo ingat. Ada bocil-bocil yang menunggu Anda di rumah.
0: Begitu ya itu.
1: Itu omongan dari kita yang belum menikah dan belum punya anak ya.
0: Betul
1: Wak.
0: Betul sekali Wak. Anda lebih mengerti sebetulnya.
1: Iya.
0: Ya, Syafrin katanya melelahkan buat anak, kata Syafrin.
1: Melelahkan banget nih.
0: Tapi demi anak kan begitu.
1: Melelahkan tuh, lelah tuh pedes.
0: Pedes.
1: Melelahkan demi anak.
0: Udah 59 nih, maafkan domino gak bisa keputer. Kita langsung Indonesia Raya berarti.
1: Iya. Ketemu lagi hari Senin sama kita ya. Happy weekend banget. Everyone. Bye-bye.
0: Bye.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang di Emptiness Machine by Linkin Park. Kemarin baru aja libur galungan, ya 2 hari liburnya, senang banget. Atau ada yang 3 hari liburnya, wah senang banget ya libur. Semoga sehat-sehat semua ya liburnya. Tapi sekarang ini begitu masuk hari Jumat 19 Juni 2026 kembali deh. Melihat kondisi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan utama kota Denpasar yang ya terpantau ramai lancar lah ya. Kalau tadi saya melihatnya dari jalan, maksudnya dari perjalanan dari rumah ke kantor, ke Penguin, itu benar-benar mobilitas kendaraan mulai meningkat ya menjelang akhir pekan besok ya. Ya begitu deh, mudah-mudahan traffic di kerjaan sekarang ini juga bisa diatur. Trafficnya tidak carut-marut ya, tidak menimbulkan kemacetan juga. Kemacetan di antrian-antrian kerjaan yang sedang menggunung, kalau boleh dibilang. Mudah-mudahan gak ada yang menggunung ya, mudah-mudahan lancar saja. Office Hours bareng Dwi Putra hari Jumat 19 Juni 2026 sampai dengan jam 1 nanti. Kita lancarin yuk dengan lagu-lagu kesukaan sahabat Green FM di sini via WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, DM-nya di Instagram, kemudian komen di fanpage Facebook at Green FM Bali boleh banget, atau boleh juga kasih tahu lagunya via X kita at Radio Green FM. Nah, kita santai dulu nih setelah tadi gubrak-gubrak ya. Sekarang kita kembali santai ya. Boleh streaming juga di live.radiopinginfm.com. Jadi yuk kita bareng-bareng di sini menyemangati diri sendiri, menyemangati yang di sebelahnya, menyemangati kita semua yuk.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang, anak.

0: free jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Backstreet Boys. Selamat pagi untuk Ayu yang baru saja sampai di kantor ya, ya. Thank you banget. Siang banget yuk di kantornya. Jam 10. 10 lebih 19. Emang jadwalnya nih jam 10 ya. Biasanya kan orang kerjanya dari jam 9 atau enggak jam 8. Ya tapi emang ada beberapa kantor sih yang jamnya ada shiftnya gitu ya. Mulai dari jam 10 atau jam 11. Atau ada juga yang afternoon shift gitu ya. Dari jam 1 atau jam 3 mungkin. Anyway, selamat datang ya di kantor. Selamat datang kembali maksudnya setelah libur galungan. Gimana rasanya? Banyak cerita kayaknya. Atau banyak buah-buahan. Banyak penganan. Banyak oleh-oleh dari kampungnya. Wah, seneng ya. Berbagi cerita, kemudian berbagi oleh-oleh dengan teman-teman di kantor ya. Dan bagi ceritanya seperti apa tuh? Cerita apa? Kayaknya seru banget ya. Tapi mungkin ada yang baru juga nih. Baru nyampe di kantor terus pada teriak. Ah, rambutnya baru. Waduh, itu seru banget. Tapi enak ya. Kalau ngomongin tentang rambut, masih rambut itu masih bisa dibentuk-bentuk bentuknya ataupun masih di gonta-ganti modelnya, itu senang banget. Tapi yang paling penting itu adalah menjaga rambut dong, menjaga rambut kita tetap sehat ya. Dan itu juga berarti menjaga kulit kepala kita nih, menjaga kulit kepala. Nah, menurut American Academy of Dermatology, merawat kulit kepala ini dengan baik dapat mencegah beberapa jenis kerontokan rambut dan membuat helai rambut kita dalam kondisi yang baik. Jadi ada beberapa cara menjaga kesehatan kulit kepala. Wah, saya jadi penasaran ya, karena kayaknya kepala saya perlu dirawat. Maksudnya rambut saya perlu dirawat nih.
1: Blast on.
0: Yang pertama yang disarankan itu adalah jangan terlalu sering keramas. Karena keramas yang terlalu sering ini daripada yang dibutuhkan bisa mengeringkan kulit kepala dan rambut. Jadi ingat kemarin itu saya keramasnya berapa kali ya? Kayaknya dalam Senin sampai dengan Rabu saya keramasnya 3 kali. Kenapa itu ya? Jadi rambut sebenarnya bisa ngatur dirinya sendiri loh setelah beberapa saat dan tidak akan terlihat berminyak seperti yang kita kira. Jadi untuk rambut normal kering, keramas 2 hingga 3 kali seminggu. Itu disarankan ya, 3 kali seminggu, 2 hingga 3 kali seminggu ya Dui ya, bukan setiap hari. Pada hari-hari tidak keramas, ya pastikan menyisir secara rambut secara teratur untuk mendistribusikan minyak secara merata ke seluruh rambut, membantu menjaga ujung rambut tidak kering. Jadi itu adalah fungsi dari menyisir selain merapikan rambut, adalah mendistribusikan minyaknya secara merata ke seluruh rambut. Kemudian boleh juga nih, sikat dan pijat untuk merangsang folikel. Karena ini akan meningkatkan sirkulasi dan aliran darah ke kulit kepala kita ya. Memijat juga membantu melonggarkan dan menghilangkan sel-sel kulit mati yang menumpuk di kulit kepala. Kemudian mengurangi stres dan ketegangan. Kayaknya perlu nih, menyikat kulit kepala juga bisa meningkatkan aliran darah.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi.

penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendis Denpasar. Toko Klendis area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pomogan, area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Kata Music, Music Station terus berkarya, terus berkembang. Reality Club, Am I Bothering You? Tentunya tidak. Kalau saya dapetin request-request yang masuk ke office hours di sini, enggak ini kok, enggak merasa terganggu kok. Justru senang banget ya, bisa memberikan warna ke tengah-tengah ruangan sahabat Muna FM, ya enggak? Tian, selamat siang. Dian Kesuma juga, Romi Jimbaran, Fapang. Thank you banget ya sudah menyapa saya. Ada Rian Putra juga di Uluwatu. Gimana? Kalau sekarang ini ada yang mengganggu banget ya di kantor, sampai-sampai kita kepikiran bahwa, wah, ini kayaknya ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda apa sih? Tanda-tanda bahwa kita harus cabut dari perusahaan ini. Tanda-tanda bahwa kita harus resign. Waduh, ngomongin resign di situasi seperti ini ya. Tapi mungkin memang harus resign ya. Tapi ya sebelum kita memberikan ataupun menyerahkan surat resign tersebut, mengajukan surat resign tersebut ke atasan, kayaknya kita perlu tahu deh, kapan sih waktu yang tepat untuk mengajukan surat resign tersebut ke meja si bos, kapan sih? Ada yang menjawab, segera. Jangan dong. Masih ditunggu dulu. Ditunggu momen yang tepat adalah menjelang akhir tahun. Karena akhir tahun ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk resign kerja. Karena perusahaan biasanya sih mengakhiri berbagai urusan administrasi ya. Termasuk tugas kerja tahunan di akhir tahun. Dan kita juga dapat terhindar dari berbagai kerumitan dalam pengurusan pajak penghasilan di kantor baru ya. Kemudian pilihannya itu juga adalah setelah tugas kita, tugas yang penting terselesaikan. Nah, ini penting banget ya. Jadi kita perlu menyelesaikan terlebih dahulu proyek-proyek penting yang kita sedang lakukan ya, agar menghindari perasaan nggak enak dan membuat reputasi kerja kita tetap terjaga, ya kan? Kemudian apalagi nih? Nah, selain mempertimbangkan waktu yang tepat untuk resign, kita juga perlu tuh mempertimbangkan pekerjaan baru. Sudah tersedia belum? Setelah kita resign dari kantor lama kita, ya yang penting dapat kerjaan dulu nih, baru resign. Jangan ujuk-ujuk karena emosi kita resign. Aduh, it's a no-no ya. Dan pastikan bahwa penghasilan Anda tuh setidaknya sama atau lebih tinggi dari sebelumnya. Dan atmosfer kerja yang lebih positif di lingkungan kerja yang baru. Good luck ya. I was drawn to your lane. I'm a fire you ignite.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ariana Grande, Hey That I Made Love You. Keren ya lagunya ya, Rian Putra ya. Yang request juga keren ya, suasana kantor juga keren sekarang ini. Ada yang senyum-senyum ya, dibilang suasana kantornya keren ya. Padahal tadi pagi tuh ngebayangin ya bahwa suasana kantor menjelang weekend ini santai banget berhubung Jumat ya kan. Ketchup and closing, cuman itu aja. Kirim report, kemudian closing, udah kelar ya. Nuntasin sisa-sisa kerjaan, rapiin meja kerja sesuai clean sesuai dengan clean desk policy kita di kantor ya. Kemudian sore hari udah ngebayangin santai banget ya, mematikan perangkat elektronik dan suasana santai yang kita bayangin dari pagi ya, diringi obrolan-obrolan yang ringan lah ya, cicat gitu hari Jumat. Tapi suasananya terbalik 180 derajat. Chaos banget ya hari Jumat ini ya. Ada berapa yang kirimin saya WhatsApp hari ini Jumat ini, sibuk banget ya. Lebih sibuk daripada hari Senin. Iya. Semangat ya kerjanya ya, ayo ya. Kemudian ada Intan juga, thank you banget. Katanya kantornya penuh banget, penuh dengan tumpukan-tumpukan kerjaan. Dikerjain yuk, kerjain Intan ya satu persatu ya. Selamat pagi saya untuk siapakah ini? Ada Tian yang sudah menyapa saya di sini. Selamat pagi, pagi atau siang sih? Pagi aja deh, baru jam 11. Pagi ya Tian ya, request lagunya NSYNC, This I Promise You. Ditunggu ya Tian ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Dian Kusuma. Apa kabar nih Dian? Dian pengin dong dengerin lagunya Ceylon 7 yang sederhana. Salamnya untuk semua sahabat Twin FM. Bener ya? Iya dong. Salamnya untuk Mbak Romi juga. Thank you banget ya. Terima kasih Dian Kusuma. Kemudian ada Romi di Jimbaran. Romi Jimbaran. Oh, Romi Jimbaran ini belum menyapa saya. Romi Jimbaran yuk gimana nih? Mau disapa enggak? Udah disapa tuh tadi. Romi Jimbaran mau request lagu enggak? Fapang, apa kabar Fapang? Fapang hari ini mau dengerin lagunya Nona yang Shoot. Salamnya untuk Agus, kemudian ada Aldo, Sanjaya, ada Dewi, Rizka, Kiki. Makasih ya. Terima kasih kembali. Rian Putra udah diputerin ya lagunya Rian Putra ya. Mudah-mudahan masih dengerin Ovi Sowers ya. Masih dong. Kalau masih kasih tahu saya ya Rian Putra ya. Nanti saya kasih lagu lagi ya. Makasih ya buat sahabat Twin FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya, pengen ditemen nih lagu-lagu yang enak buat nemenin kerja, lagu-lagu yang enak buat nemenin libur. Cie, ada yang libur ya hari ini ya. Ada Angga yang libur hari ini, thank you banget ya Angga. Silakan request lagu di WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494. Formatnya gampang banget. Nama, usia, lagu dan penyanyi yang ingin didengarkan, boleh kasih tahu salamnya. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pinguin FM Bali, atau boleh juga di X at Radio Pinguin FM. Saya puterin lagunya sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tune ya.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: enak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. Story of my life, One Direction. Setiap benda yang ditempatkan di rumah itu ada story-nya, enggak sih? Pokoknya walaupun bendanya kecil ataupun nilainya ataupun harganya itu ya enggak mahal, tapi value ataupun story-nya itu luar biasa, ya. Iya enggak? Nah, penempatannya juga seperti itu kali ya. Kenapa mesti ditempatin di situ? Kenapa mesti ditempatin di tengah-tengah? Kenapa di pojokan? Kenapa di sini di situ? Kalau itu Feng Shui yang berbicara. Tapi kalau kita tahu nih ya, kalau Feng Shui ini kan praktek kuno yang berasal dari Tiongkok dan dalam desain interior itu sering dianggap sebagai seni penempatan nih. Ya enggak? Selamat siang nih untuk Rico yang suka banget nih sama desain-desain interior ya. Suka banget ya, nanti saya tanya-tanya ya kok ya. Nah, artinya memahami bagaimana penempatan objek atau furniture di dalam suatu ruang itu dapat mempengaruhi kehidupan energi dan perasaan kita. Termasuk menempatkan cermin, gak boleh sembarangan loh.
1: Home sweet home.
0: Jadi menurut Feng Shui, di mana dan bagaimana kita menggantung cermin itu dapat memiliki efek positif atau negatif pada energi di rumah. Jadi ada cara-cara ataupun tips pemasang cermin di rumah menurut Feng Shui nih. Boleh ya menempatkan cermin di dinding tegak lurus dengan pintu depan kita, bukan di seberangnya ya. Baru aja saya mau menempatkan cermin saya tuh pas di depan pintu. Ternyata udah gak boleh ya ternyata ya. Jadi menempatkan cermin di ruang makan, ini akan mewakili kemampuan kita untuk menyimpan kekayaan. Nah, ini boleh dicoba nih. Dan pastikan cermin yang ada di dinding ini mencerminkan hal-hal yang lebih kita inginkan. Seperti nih, pemandangan indah, kemudian taman

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Galloway milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

FM Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ritmo. Semua sekarang ini ritme-ritme tubuhnya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan keteraturan ya, tidurnya cukup, kemudian bangun paginya juga segar. Sehingga produktivitas bisa dipastikan akan meningkat, ya nggak? Kebayangkan kalau misalnya tidurnya nggak berkualitas, aduh ini males banget ya. Jadi grumpy, kemudian jadi malas-malesan. Bukan malas-malesan karena memang gimana ya, tapi memang kondisi tubuhnya lagi gak enak nih, karena memang tidur kemarin gak berkualitas. Jadi gimana dong? Kalau mau tidur yang berkualitas itu udah jelas dong, kasurnya juga masih berkualitas. Udah, pilihannya adalah Elite Spring Bed nih, yang cocok banget ya buat jadi teman tidur Anda, karena kualitasnya itu tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed ini hygienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapat rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Dan Elite Spring Bed ini pilihan tepat lah untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa juga pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, memory foam with gel, ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung dong cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Extreme News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Queen FM, Amerika Serikat dan Iran menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU yang menjadi cikal bakal perjanjian damai pada Rabu 17 Juni. MOU itu ditekan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terpisah. Trump menandatangannya di Prancis sedangkan Pezeshkian di Iran. MOU ini berisi 14 poin, diantaranya mengenai kesepakatan untuk menghentikan perang di semua front termasuk di Lebanon. Meski nota kesepahaman sudah diteken, faktanya Amerika Serikat dan Iran masih akan berunding selama 60 hari untuk merumuskan perjanjian akhir. Sebelum menekan MOU, Trump sempat memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan kembali menyerang Iran apabila Iran tidak berperilaku baik selama periode perundingan. Pezeshkian pada Kamis juga membuat pernyataan di media sosial X mengenai komitmen terhadap MOU. Dalam pernyataannya, ia mengatakan MOU Amerika Serikat-Iran adalah dokumen bersejarah dan merupakan pesan dari Iran yang kuat bahwa perdamaian akan tercapai di bawah naungan rasa saling menghormati. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Indo Premier Suite Music Station terus berkarya, terus berkembang. Maybe Tomorrow. Gimana udah merasakan bagaimana nikmatnya untuk tidak menunda-nunda kerjaan, ya kan? Kalau kemarin-kemarin adalah waktu-waktu kita untuk yang besok aja deh, ntar aja deh, besok aja deh. Yang ada numpuk ya kerjanya ya, tapi sekarang hari Jumat ini kita udah bertekad nih dari pagi. Gak boleh nunda-nunda lagi ya. Pokoknya kalau begitu muncul di listnya harus dikerjain sekarang juga ya. Gak bisa tuh namanya nunda sekian menit lagi, sekian hari lagi ya. Semakin cepat dikerjakan, semakin cepat kelarnya, ya enggak? Masih di Office Hours dong, Dwi Putra masih di sini temenin sahabat Guna FM. Saya mau menyapa dulu nih yang sudah sapa saya di fanspage Facebook ya tadi. Dari tadi dianggurin nih fanspage Facebooknya. Sebentar ya, ada siapa sih yang udah nyapa-nyapa kita di Facebook? Coba kita lihat dulu. Siapakah yang sudah mengirimkan komennya? Adalah Arisugina Dinastra, terima kasih banyak ya sudah sapa-sapa juga di penamparan. Salam ya untuk teman-teman di situ ya. Kemudian ada Pandai juga di Bangli. Ada Ricky, pingin dong dengerin lagunya ini nggak bisa. Oh nggak bisa karena emang nggak ada ya di playlist kita. Kayaknya dua-duanya nggak bisa deh. Belum ada nih di playlist, gimana dong Ki? Kasih tahu ya lagu yang lainnya Ki ya. Thank you banget ya Ki. Salamnya untuk Devi Rosmalasari. Makasih ya. Selamat siang juga untuk Nyoman di Klungkung. Ada Made Hendra Saputra juga. Ada Wayan di Ubud. Gede Sudana di Lombok. Terus ada Ayu Parwati juga. Makasih ya sudah menyapa ya. Oka Mulyarta, terus ada Virgo. Ada Sivana Sinta. Thank you so much. Sudah menyapa di Office Hours. Yang lain di WhatsApp. Adakah? Ada Romi. Wah baru nih Romi muncul. Kayaknya sibuk banget ya Romi sekarang ya. Sibuk dong ya, tetap dengerin Office Hours, tetap dengerin Dwi Putra di sini. Mau lagunya Tantri Ibu Pekerja. Kemudian ada Pancaneki juga, makasih ya. Lagunya bentar lagi diputerin ya Pancaneki ya. Waktunya makan siang, cus. Makan siang, biar gak keburu dingin makanannya ya. Atau biar gak keburu ketumpukan kerjaan lagi. Ya gak, kadang-kadang gitu ya. Nunda makan siang, kemudian tiba-tiba kerjaan baru datang. Udah lupa ya, gak ada jadwal makan. Gak ada jam makan. Wah gimana dong? Yuk mumpung sempat ya, disempatin sekarang ini untuk makan siang, untuk kasih energi. Thank you banget ya yang udah sapa-sapa. Terima kasih sudah dengerin apa? Dengerin Dwi. Terima kasih udah request. Kita dengerin lagu yang sudah sahabat FM request dari tadi ya. Satu persatu saya puterin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bu, kenapa menelemes gitu?
6: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget, jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru, ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
5: Belum pakai elit ya Bu.
6: Emangnya elit spring bed bagus ya?
5: Ya jelas bagus dong Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
6: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Gimana sekarang ini yang pengen banget ya jalan-jalan, pengen banget mencari sesuatu yang segar, ya refresh ceritanya. Gimana kalau kita ke Ubud? Gimana kalau kita ke Toya Ubud yuk? Karena Toya Ubud ini punya paket lengkap ya buat kita nih. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang ya. Kemudian mau staycation, The Keong Unique Lodge juga sudah siap tuh memanjakan kita dengan kamar mewahnya. Atau mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Nah, boleh tuh. Silakan tanya-tanya, kemudian tanya-tanya detailnya, tanya-tanya harganya ke 0811-3831-2503. Kalau mau cari tempat gathering atau outing apalagi nih yang beda dan berkesan, Toya Ubud lah jawabannya ya. Cukup bayar Rp425.000 saja per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan, kemudian ada aktivitas trekking ke terjunnya. Ini banget ya, klop banget ya. Cocok buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja dikumpulin teman-temannya. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Jive Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Java Jive, dia. Bukan dia. Itu penyanyi Afgan ya. Kalau ini dia, gimana? Lagi kepikiran dengan si dia? Jangan dipikirin terus ya, nanti kerjanya gak kelar-kelar. Kalau misalnya dipikirin terus, kerjanya gak kelar, berarti drama lembur akan berlangsung terus ya. Berarti kan fokus dulu nih dengan kerjaan yang sekarang ini, ya kan? Tapi kalau misalnya memang rindunya sedang meronta-ronta, udah kirimin salam ini. Kirimin salam lagi. Kirim WhatsApp aja atau telepon aja langsung ya. Nggak usah dipikirin terus. Setelah ngobrol, langsung deh ngerjain kerjanya ya. Setelah ini ada yang sudah nggak sabar nih untuk temenin sahabat Win FM di Office Hour sesi yang kedua. Ada Winda Juanita, sahabat Win FM. Sampai dengan jam 4 sore nanti. Boleh nanti diramein ya programnya ya. Dengan lagu-lagu kesukaan sahabat Win FM. Sementara sekarang ini saya mau pindah ke sebelah dulu. Mau ngerjain sesuatu lah di sebelah ya. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto, Baraya, Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: What's up, FM? This is Dua Lipa with Hallucinate. So, bisa bikin semangat ya di siang hari ini, Sahabat FM, gimana? Sahabat FM sudah pada balik bekerja atau mungkin masih pada di kampung kali ya? Masih merayakan hari galungan nih, Sahabat FM. Tapi mungkin juga udah banyak yang pada balik kerja lagi. Gak apa-apa, pokoknya segala kegiatan Anda di siang hari ini, Winda Juan tetap ini sampai nanti di jam 4 sore. 3 jam pokoknya kita seru-seruan bareng dengan lagu-lagu yang bisa Anda request dari sekarang. WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di Atun FM Bali. Mention kita di X juga bisa, at Radio Pena FM, dan streaming di live.radiopenafm.com ya. Boleh cerita-cerita juga sama Winda, gimana kemarin ya kan hari raya galungannya, bertemu dengan saudara-saudara yang mungkin jarang kali ya ditemui karena sibuk sehari-harinya bekerja. Kemarin dapat kesempatan untuk merayakan hari raya bareng. Boleh-boleh cerita sama Winda, atau mungkin ada yang harus tetap bekerja ya kan, atau sekarang udah balik kerja lagi nih Winda. Kemarin tadi pagi langsung balik dari kampung, langsung ke office. Luar biasa. Makanya cerita aja sama Winda, apapun kejadian yang terjadi dalam hidup Anda, saya siap menerima cerita dan pengalaman itu saat FM selama 3 jam ke depan. Sekalian request lagu favoritnya juga bisa banget, WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Coba saya cek dulu di WhatsApp udah ada yang nyapa belum ya. Selamat siang, ada siapa ini, gak ada namanya. Bener gak ini Penguin FM? Bener. Bisa request lagu Jepang gak? Coba kita cek dulu ya, lagu judulnya apa dan penyanyinya siapa. Kalau misalnya ada, nanti kita play. Tapi kalau misalnya gak ada, boleh diganti sama lagu yang lain. Terima kasih. Buat Sahabat FM lainnya, kayaknya belum pada masuk nih, gak apa-apa ya. Winda baru aja mulai, masih ada 3 jam full. Pokoknya buat Anda yang mau request lagu favorit, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Sekarang saya mau play dulu satu single yang masuk ke dalam Penguin New Playlist. This is Rio Last Card dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Single on Penguin FM.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Musik 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

sama lancar ya WR Supratman siang hari ini. Ternyata cukup ramai juga di sepanjang jalannya. Lanjut saya ke Hayam Wuruk, masih lancar-lancar saja. PB Sudirman siang hari ini lumayan ramai di sekitar traffic light, sisanya masih lancar ya. Lompat saya geser-geser ke Jalan Teuku Umar ya, boleh ya. Jalan Teuku Umar yang menuju ke sekitar mana nih? Teuku Umar Barat ya, di sekitar traffic light sana. Tampaknya cukup padat juga siang hari ini, sisanya masih lancar. Jalan Gunung Soputan juga padat di siang hari ini. Mahendra Data Selatan juga sama. Imam Bonjol juga ramai di sepanjang jalannya saat FM. Menuju Sunset Road juga sama, dari ujung ke ujung nampaknya padat siang hari ini ya. Kemudian Jalan Kunti 2 ini juga sama ramai. And then saya ke Jalan Dewi Sri, Jalan Patih Jelantik juga sama padat siang hari ini. Jalan Raya Kuta juga sama padat, Jalan Legian juga sama padat ya. Geser saya ke sekitar Sunset Road udah tadi ya. Coba saya geser lagi ke Jalan Kepaun, masih lancar-lancar aja. Jalan Raya Pemoga juga sama, masih lancar. Jalan Pulau Belitung masih lancar juga. Lanjut saya lompat lagi deh saya ke Renon coba ya. Jauh dari Sunset Road ke Renon saya lompatnya. Nampaknya masih lancar-lancar aja siang hari ini. And then saya ke sekitar Jalan Coogong Tresna. Ini juga sama, masih lancar-lancar saja. Kemudian lanjut ke jalan mana nih? Sebentar, Jalan Hang Tuah. Siang hari ini lumayan padat saat FM ya. Nampaknya beberapa titik ramai, tapi mostly sih masih lancar-lancar aja saat FM ya. Buat yang lagi di jalan tetap hati-hati dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Sini dia Mabel dengan Don't Call Me Up. Jangan telepon-telepon saat FM karena koneksi internet saya tuh aduh suka loadingnya lama. Apalagi kalau misalnya ditelepon di WhatsApp, aduh itu kayaknya menguji emosi banget ya. Makanya kalau misalnya Anda juga sama kayak saya gitu kan ya, itu artinya harus mencari koneksi internet yang cepat dan juga stabil. Apalagi dengan syarat yang mudah, siapa yang menolak ya kan? Prosesnya cepat dan juga gratis instalasi. Makanya langganan Vigo.

VigoNet aja. VigoNet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated. Dengan rasio upload dan juga downloadnya 1:1, cakupan areanya luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung. Dan masih lebih banyak lagi ya. Biaya berlangganannya juga mulai dari 277 ribuan aja. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Follow juga Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp VigoNet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, saatnya kita sampai di Rumors. Memang belakangan ini nama Tom Holland ini lagi banyak banget ya di pemberitaan, entah itu dia mengkonfirmasi kalau dia sudah beneran menikah dengan Zendaya. Dan sekarang Tom Holland ini lagi-lagi jadi buah bibir, asik. Jadi omongan ya, karena dia baru saja menyebutkan satu nama yang bisa menggantikan dirinya sebagai Spider-Man saat FM. Jadi menjelang perilisan Spider-Man Brand New Day, ini Juli kalau gak salah ya, wow, sebulanan lagi. Tom Holland ini secara terang-terangan menyebut nama Owen Cooper sebagai penerus ideal untuk peran Peter Parker. Katanya sih Owen Cooper ini sangat luar biasa dan dia jelas sangat berbakat dan sedang menjadi pembicaraan hangat di mana-mana. Begitu kata Tom Holland ketika ditanya, kira-kira siapa sih yang cocok gantiin kamu sebagai Peter Parker? Nah, kalau Anda sendiri mungkin siapa sih Owen Cooper ini? Kalau Anda penonton serial Netflix ya, Adolescence, ini nih pemerannya adalah Owen Cooper dan memang berhasil mengantarkannya meraih banyak penghargaan seperti BAFTA TV Awards, kemudian Golden Globes, hingga Primetime Emmys juga dia dapat. Nah, selain memberikan pujian buat si Owen Cooper ini, Tom Holland juga mengungkapkan keinginannya tetap terlibat dalam pengembangan karakter manusia laba-laba atau Spider-Man setelah masa tugasnya berakhir. Waduh, jadi deg-degan kira-kira Tom Holland ini kapan ya terakhir filmnya sebagai Spider-Man? Apakah nggak mungkin dong? Kayak mungkin lagi 1, 2, 3 film kali ya. Kita tunggu aja deh, apakah benar Owen Cooper ini yang akan menjadi pengganti Tom Holland sebagai Peter Parker? Ataukah ada nama lainnya? Kita tunggu aja ya. Tapi yang jelas, buat Anda nih yang suka banget sama Marvel Cinematic Universe dan juga Spider-Man pada khususnya ya, sebentar lagi Brand New Day ini akan hadir, Spider-Man Brand New Day. Sudah siap-siap? Kalau nggak salah sih Juli ya, 31 Juli atau pokoknya Juli deh. Boleh deh disiapkan alokasi waktu gitu kan ya buat nonton Spider-Man seri yang terbaru ini.

0: Sing di Chris Brown dengan Undecided, salah satu single yang rilis tahun 2019 on FM. Kira-kira Anda mau dengerin lagu apa? Apakah lagu yang juga rilis tahun 2019 ya? Atau mungkin lagu yang baru rilis kemarin aja Winda yang masih masuk ke Penguin New Playlist? Boleh, pokoknya kasih tahu Winda aja. Anda mau dengerin lagu apa sih siang hari ini? Sambil nemenin makan siang ya kan? Sambil menemani, mungkin lagi mobiling juga di jalan. Boleh, kasih tahu Indah aja. Iya, anak sekolah sekarang udah pada libur ya. Mungkin lagi menghabiskan liburan sama anak-anak. Lagi kesini, lagi kesana. Boleh. Sambil melakukan liburan gitu kan ya sama anak-anak, boleh dengerin lagu favoritnya. Di jalan mungkin, WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494 ya. Winda tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang saya mau bacain dulu di sini, sudah ada yang bergabung, ada Mbak Romi. Selamat siang, mau dengerin Tantri Ibu Pekerja, sudah saya play. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat NFM aja. Buat Winda semangat siarannya, terima kasih. Buat Itin, selamat siang, mau dengerin Charlie Puth yang Home. Oke, sebentar aku siapin ya, terima kasih. Terus ada Mbak Tian juga, selamat siang, mau dengerin Boyzone. All That I Need juga sudah saya play, semoga tadi sempat dengerin. Terima kasih udah request ya. Ada Mbak Iga Pancaneki, selamat siang. Katanya Winda selamat siang, semangat siarannya ya. Requestnya Don't Click Play dari Eva Max. Oke, sebentar lagi di play, terima kasih sudah request. Terus ada siapa lagi di sini? Ya, ada Rian Putra. Ini mau dengerin lagunya Leoni sama Callum Scott yang Stay. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih. Oh, katanya Mbak Tian masih stay tune kok. Ya, terima kasih ya. Baru tadi sempat dengerin ya lagunya udah di play. Terima kasih sampai sekarang masih dengerin Winda ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, mungkin ada yang baru dengerin, ada yang baru menyalakan radionya ya kan. Ada Winda di sini sampai nanti di jam 4 sore. Jadi kalau mau dengerin lagu favorit, boleh di request dari sekarang. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Mbak Titin. Ini dia Home dari Home dari Cherry Puff. Tapi sebelum itu, ini ada yang baru masuk nih, ada Dr. Tama, Ardi Pratama, selamat siang. Mau dengerin Adrian Halif yang 2001 kali. Oke. Buat yang siang ini masih kerja seperti diriku, tetap semangat ya. Semoga pekerjaan lancar, hati tetap happy dan waktu pulang terasa lebih cepat. Winda juga semangat siarannya, terima kasih udah nemenin siang hari kami dengan lagu-lagu yang asik. Terima kasih juga dokter, sudah tetap stay tune ya. Salam buat semua sahabat NFM, terima kasih juga. Lagunya aku siapin dulu ya, sebentar lagi di play. Sekarang sih saya mau puterin lagu dari Cherry Puff ya, This Is Home featuring Hikaru Utada.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Diklan disklosir, memang komplit dan murah, cung.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Borong? Aku borong? Iya. Ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

0: DJ don't.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Apa? Siapa? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
7: Ya, kok aku dikit dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Yeah.
1: V that help. That help. V that help. V that help. Ya, saat nafam kita sampai di Fit and Health habis hari raya. Biasanya kan makannya banyak ya kemarin ya. Nah, coba sekarang mulai diingat-ingat lagi olahraga supaya jarum di timbangan atau mungkin angkanya itu tidak bertambahnya secara drastis gitu loh, saat nafam ya. Bisa dilakukan di rumah aja, olahraganya ringan aja. Supaya tubuh kita juga tetap bugar gitu kan ya, abis hari raya dan hari Senin nanti akan kembali bekerja ke kantor gitu kan ya. Boleh dipilih beberapa olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah, seperti yang pertama ada push up. Jadi push up ini merupakan gerakan klasik yang sangat efektif untuk melatih otot dada, bahu, lengan, dan juga inti tubuh. Gerakan ini juga dapat membantu meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas secara keseluruhan. Bisa melakukan push up ini bisa 10-15 repetisi sesuai dengan kemampuan diri Anda gitu kan ya. Yang kedua, Anda bisa squat juga nih. Gerakan squat ini sangat baik untuk melatih otot paha, pinggul, dan juga bagian belakang ya. Selain itu, squat juga membantu meningkatkan keseimbangan tubuh serta memperkuat inti tubuh. Anda bisa melakukan 10-15 repetisi dalam 2-3 set. Terakhir, olahraga yang bisa dilakukan di rumah adalah bridge atau kayang. Nah, gerakan bridge ini bermanfaat untuk memperkuat otot bagian belakang dan juga punggung bagian bawah. Latihan ini juga bagus banget untuk memperbaiki postur tubuh dan juga mengurangi ketegangan di area pinggul. Anda bisa berbaring dengan punggung di lantai, tekuk lutut, dan juga letakkan kaki rata di lantai. Nah, angkat pinggulnya ke atas hingga tubuh membentuk garis lurus dari bahu ke lutut. Bisa ditahan selama beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Nah, ulangi gerakan ini 10-15 kali dalam 2-3 set. Nah, itu dia saat FM. Ternyata bolehlah ya olahraga tipis-tipis after hari raya gitu kan ya. Bisa dilakukan di rumah aja kok, olahraganya ringan aja. Anda bisa pilih push up atau squat atau bisa melakukan bridge juga. Ingat ya, 2-3 set aja atau 10-15 kali per setnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ellie Goulding baru aja membuat pengumuman bahwa album studio keenamnya I Know Too Much akan dirilis pada 4 September 2026 melalui Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Ellie Goulding juga merilis single utama Black Prada Dress pada 5 Juni. Lagu ini sebelumnya telah dibawakan untuk pertama kalinya di ajang BBC Radio 1's Big Weekend 2026, ditulis bersama Evan Blair, James Asian, dan juga ada Jack Rachan. Black Prada Dress menampilkan permainan piano dan juga synthesizer dari Rachan, violin dari Aaron Paris, serta dukungan paduan suara beranggotakan 11 orang.

Ternyata lagu The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

masih ada Winda Jonita di sini saat nafam sampai nanti di jam 4 sore ya. Sekarang udah jam 3 nih. Gimana? Mungkin yang lagi di kantor udah pada kepikiran untuk pulang kali ya. Atau mungkin yang lagi di jalan? Apakah sudah ada sudut-sudut kota dan pasar yang membuat macet atau masih lancar-lancar aja karena memang masih dalam suasana hari raya ya sahabat NFM ya. Coba dong cerita sama Winda kegiatan hari ini apa aja buat Anda yang mungkin masih libur atau mungkin lagi masih di sama bareng sama keluarga gitu kan ya, menghabiskan libur. Iya liburan sama anak sekolah juga kan ya. Coba dong cerita sama Winda sama kalian, request lagu favorit juga boleh banget, WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494 ya. Sekarang saya mau bacain dulu di sini yang sudah request. Ada siapa nih? Tadi saya udah lihat, tadi ada Fapang. Selamat siang, mau dengerin Lila, ya Lila, Naga Lila ya yang enggak romantis. Oke, soalnya buat Aldo, Sanjaya, Romi, Dewi, dan Eka. Oke, lagunya aku siapin dulu, terima kasih udah request. Terus ada siapa lagi yang baru masuk, ada Agus Ade. Ini mau dengerin lagunya adalah Dewik ya, Lebih Darimu. Coba aku cek lagunya. Terima kasih udah request. Coba aku cek lagi di Telegram, ada Mary. Hai Mary, mau dengerin lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oke. Ditunggu ya lagunya ya buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit. Masih ada Winda di sini sampai nanti di jam 4 sore. Jadi kalau mau request boleh banget, WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Sekarang saya mau ajak Anda untuk flashback ke lagu yang satu ini, dulu viral banget sih tahun 90-an ya. This is Jennifer Page with Crush.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: family time. Family time.
1: Yes, on FM kita sampai di family time. Kalau pengen anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak yang disiplin, ternyata bisa dimulai dari sejak dini. Saat FM kita ajarkan untuk membentuk karakter disiplin sejak dini. Tapi gimana ya caranya ya? Apalagi buat aku nih sebagai new parents. Anakku tuh sekarang lagi, aduh ya ampun, susah sekali dikasih taunya saat FM. Jadi kayaknya perlu deh nih sebagai saya baca juga, kemudian saya terapkan juga ke anak saya ya, gimana caranya untuk bisa menumbuhkan karakter disiplin sejak dini. Kalau dari pomama.com, ternyata jangan menggunakan nada tinggi. Waduh, susah sih. Jadi ketika anak mulai sulit diatur atau melakukan kesalahan, reaksi spontan orang tua atau kita gitu kan ya, seringkali adalah meninggikan suara. Jangan gitu kan. Padahal menggunakan nada tinggi tidak membuat anak menjadi lebih disiplin. Justru akan membuat mereka merasa lebih takut atau bahkan memberontak. Si kecil pun belum mampu memahami emosi dengan baik, sehingga ketika dibentak, mereka lebih fokus pada ketakutan daripada memahami apa yang salah. Nah, sebaliknya, berbicaralah dengan suara yang tenang tapi tegas. Tunjukkan bahwa kita sedang serius tanpa harus membuat anak merasa terancam. Anak-anak lebih mudah mendengarkan ketika suasana emosional tetap terkendali. Dengan suara yang lembut namun jelas, anak akan belajar bahwa mendengarkan perintah bukan berarti merasa ditekan, melainkan bagian dari rasa saling menghargai. Kemudian harus tegas saat FM. Kalau bisa sih hanya sediakan dua pilihan yang kita setujui. Jadi anak-anak seringkali merasa perlu memiliki kendali atas pilihan mereka. Nah, memberikan terlalu banyak opsi justru bisa membuat mereka bingung atau berusaha bernegosiasi tanpa akhir. Salah satu seni dalam mendisiplinkan anak adalah dengan menawarkan dua pilihan aja. Tentu saja keduanya tetap dalam batasan yang kita setujui. Misalnya nih, kalau misalnya udah waktu tidur, kita bisa kasih pilihan, mau sikat gigi dulu atau baca buku dulu sebelum tidur. Mau tidur sekarang atau nanti? Nah, jangan tuh. Karena dengan cara ini anak merasa lebih diberi kesempatan memilih, tapi tetap dalam kerangka aturan yang sudah kita tentukan. Seperti itu saat FM, jadi jangan sekali-sekali untuk meninggikan suara ya, padahal kadang-kadang kita sering kelepasan ya, kalau misalnya anak-anak tuh udah di luar kendali banget, kita jadi, stop, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata jangan saat FM. Susah sih, tapi ya kita sebagai parents juga harus belajar ya untuk tidak meninggikan suara, walaupun anak-anak kita sudah agak susah dikendalikan, tapi alangkah baiknya kita tetap dalam suasana atau suara yang tenang tapi jelas dan juga lembut tapi juga tegas gitu saat FM. Kemudian kalau bisa kita memberikan pilihan tuh jangan banyak-banyak, tapi dua pilihan saja. Tapi tetap dengan kerangka aturan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi anak juga merasa diberi keleluasan untuk memilih. Tapi kita juga sudah memberikan aturan yang bisa mereka lakukan juga. Seperti itu saat FM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pengen FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Yes, Sahabat FM sudah jam 4 sore, itu artinya Winda Jonata harus pulang. Terima kasih Sahabat FM yang sudah mendengarkan dan sudah request lagu juga. Dilanjutkan keseruan sore hari ini bareng sama Betty dan juga Bram tentunya di Intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. Sekarang Winda Jonata pamit dulu, selamat menuju jam pulang kantor. Sahabat FM, selamat melanjutkan aktivitas juga. Winda Jonata pamit, bye-bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: 91FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yuhu, sudah ramai lagi jalanan dan pasar.
1: Ya,
0: beberapa udah titik udah macet ya, Bram.
1: Sudah banget.
0: Betul.
1: Padahal libur sekolah loh.
0: Iya kan, tetap orang harus bekerja cari uang, Bram.
1: Oh gitu?
0: Iya, tadi aja kan ngobrol-ngobrol gitu, libur cuma 3 hari katanya.
1: Oh gitu.
0: Hari ini sudah ngantor lagi, ya kan?
1: Semangat ya.
0: Harus dong semangat, semangat ke Piala Dunia ya.
1: Oh iya dong.
0: Eh, begadang, begadang.
1: Begadang teman saya besok, guys.
0: Setelah 12 tahun loh Piala Dunia. Like, wow, itu benar-benar udah 2014 ya Jerman Piala Dunia juara ya, juara dunia.
1: Mm-mm.
0: Terus sekarang 2026 kayak, wow, udah 12 tahun aku gak begadang nonton bola.
1: Gak apa-apa.
0: Harus update lagi nih.
1: Segeralah.
0: Siapa aja jagoan-jagoannya.
1: Jangan lupa nanti coret-coret bendera di pipinya kan.
0: Eh, di mana sih beli stiker gituan? Serius?
1: Itu makeup sendiri gak sih?
0: Ada stikernya yang jual.
1: Oh, di Osom, di Osom mungkin.
0: Di Osom. Agak jauh ke Osom situ ya. Hih, udah rame lagi.
1: Apalagi aku lepel.
0: Di Nadi gak ada.
1: Ada bendera Indonesia.
0: Waduh,
1: templok iya sini.
0: Boleh ya, 17-an sekalian. Kan itu doa yang baik.
1: Iya,
0: supaya
1: bener.
0: Siapa tahu next World Cup itu 4 tahun lagi bisa masuk.
1: Iya kan.
0: Astungkara
1: aja.
0: Iya kan. Mm. Ya, Piala Dunia lagi. Semarak, PKB pun lagi semarak.
1: Oh iya dong.
0: Kemarin banyak yang laporan loh Bram lagi.
1: Kenapa
0: ke PKB. Beberapa pendengar kita.
1: Oh,
0: sebut
1: iya?
0: Saja Men Romi salah
1: oh, gitu.
0: Satunya ya.
1: Oh kesana dia?
0: Men Pungki tak panggil sekarang.
1: Oh Diana yeah. Pungki. Aku panggilnya Vina Panduwinata.
0: Oh iya mirip juga.
1: Ini Mbak Pina gitu. Oh kamu gong.
0: Mbak Pungki kalau aku panggilnya oh, iya. Ya. Mbak Romi Pungki tak panggil. Lagi kemarin di sana dia.
1: Oh iya?
0: Ketemu orang penting dia.
1: Oh iya? Oh iya di foto itu. Itu?
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya kan?
1: Oh,
0: makanya luar biasa loh circle-nya.
1: Ngeri loh guys. Mbak Pina Panduwinata.
0: Ampuran gak ya?
1: Pina Romi.
0: Asik. Udah ke PKB katanya kemarin.
1: Oh,
0: ya
1: iya,
0: kan?
1: Iya. Nggak tersesat Mbak Rom?
0: Mih. Masa tersesat?
1: Siapa? Kan rame.
0: Jarang-jarang ke Denpasar.
1: Iya kan ya? Rame. Masuk PKB, masuknya lewat mana, keluarnya kemana. Kan gitu di PKB kadang.
0: Tapi masa sih?
1: Ih, siapa
0: janganlah,
1: tahu.
0: Janganlah, aku tuh tersesat pernah di itu, di Catucak baru aku tersesat.
1: Hey!
0: Gede banget, Bram. Kan sampai dibagi map kan itu kan.
1: Ya ampun.
0: Belum, tahun 2015 belum pakein Android sama iPhone kan belum. Masih BBM kayak waktu itu ya?
1: Iya, BBM.
0: Itu dah masih dikasih map, map kertas. Kita di mana sih? Udah di belakang. Itu keluar itu. Gede banget. Di Catucak, iya. PKB syukurnya sih belum pernah ya tersesat ya.
1: Aku tersesat sih enggak sih sesak yang sana tau.
0: Iya pas ya kamu nyarinya pas sesak-sesaan.
1: Padahal enggak lu. Kak, hari kerja dan itu malam hari ya
0: malam.
1: Mungkin.
0: Malam.
1: Ya.
0: Aku nyari kesana tuh siang.
1: Oh siang, debunya ya ampun bus.
0: Iya sih, makanya nonton aja sih. Jangan makan.
1: Aku sih gak paham melewati daerah situ soalnya kan.
0: Oh iya iya iya.
1: Jauh jalan.
0: Baiklah.
1: Tapi sekarang kan udah tahu aku ada tempat parkir dekat ya. Sebut
0: ya.
1: Saja Bu Tuti ya.
0: Iya betul. Bu Tuti cuma nonton live kita aja dia mah.
1: Oh gitu.
0: Iya nanti aja kita ya, obrolin ya. Itu ya. Gimana Anda? Biasanya tantangan terbesar
1: ya.
0: Saat datang ke PKB itu apa?
1: Apa ayo?
0: Parkirannya susah nyari parkir.
1: Mm-hmm.
0: Ataukah apa Bram? Jalannya
1: jauh.
0: Mm-hmm. Apa lagi?
1: Rame sesak pengunjung.
0: Oh iya rame. Sesak.
1: Mm-mm.
0: Aduh aku yang introvert ini udah agak ini ya.
1: Ya kita mah introvert parah kita berdua guys. Walaupun kita cerewet ya introvert ya, parah.
0: Kecuali gitu. Dibayar
1: ya.
0: Gitu.
1: Wah itu baru.
0: Semangat kita semakin rame semakin keluar nih. Kita.
1: Aura gila lengahnya keluar. Gitu kan? Jangan sedih. Ya.
0: Atau Anda kalap belanja.
1: Iya biasanya kan.
0: Belanja. Mm-hmm.
1: Barang-barang, aksesoris, kayak apa, kayak gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Cus, yang mana? Tantangan terbesar saat ke PKB.
1: Sini tambah kita ya, WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM.
0: Nama usia lagu Salam Plus Mini Food.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol seputar PKB di hari Jumat.
1: Yo.
0: Yang udah kesana apa, ataupun sudah pernah kesana.
1: Atau mungkin ada planning besok kan. Nah.

0: Ingrain News. Penguin News.
1: Sobat Penguin FM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyebut harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi termasuk Pertamax berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan juga harga perekonomian sehingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga jual di dalam negeri.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Perancis bersiap menghadapi gelombang panas dengan suhu hingga 40 derajat Celcius. Gelombang panas diperkirakan bakal melanda sebagian besar Perancis dengan suhu berkisar 30 derajat hingga 36 derajat Celcius. Badan Perkiraan Cuaca Perancis melaporkan gelombang panas diperkirakan akan berlanjut sepanjang minggu ini. Suhu berpotensi mencapai puncak dengan 40 derajat Celcius pada hari Minggu.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka banjak keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ini spesial untuk Mbak Dian Kesuma.
1: 1000 kali terus nih.
0: Abisnya kemarin aku komplain.
1: Kenapa tuh?
0: Udah giliran Mas Suma aja. Nengok dia, selit-selit.
1: Oh gitu?
0: Coba pas gak sama Suma. Sama kita kan biasanya sore-sore banget kan, menuju malam.
1: Selasan di kale pokoknya. Baru keluar dia.
0: Berbuah. Neng, itu langsungnya. Tapi sudah di play spesial untuk Mbak Dian.
1: Iya dah.
0: Lagunya udah. 1000 kali dari Gea Indrawari. Salam buat Mbak Romi dan semua sahabat Penguin FM. Buat Betty Bram, semangat siaran. Kalau Mbak Dian ke PKB itu tantangan terbesarnya cari parkir lah. Jalan jauh sama rame pengunjung, aruh.
1: Harusnya gini dulu Mbak Dian, udah siap belum?
0: Iya, pakai roller blade.

0: biar gak jauh jalannya.
1: Lo orang blade, lo orang blade gitu.
0: Minggir.
1: Minggir.
0: Christy lewat. Iya toh.
1: Iya benar.
0: Aku bayi lah. Jangan, kamu laki-laki enak aja kamu.
1: Aku fans klubnya aja.
0: Iya, ya, oke. Okay.
1: Itu Mbak Dian sambil bawa buketmu kan.
0: Iya, apalagi ponakan jualan di sana kan.
1: Iya.
0: Terus sambil bawa buket main rollerblade, semua mata tertuju padamu.
1: Iya.
0: Gitu. Kiri kanan.
1: Melihat kepadamu.
0: Iya, itu kan.
1: Orang yang lihat, nyen tuh.
0: Nah, ujang-ujang tuh.
1: Agak nyem kayaknya.
0: Menyesatkan. Tolong ya, obrolan kita tuh jangan diserap mentah-mentah, oke?
1: Okay? Iyalah.
0: Dipilah-pilih dulu ya.
1: Nanti keracunan loh.
0: Betul sekali, bahaya. Ya, lanjut.
1: Ada Ari.
0: Halo Ari.
1: Backstreet Boys-nya tadi sudah ya, I Want It That Way ya.
0: Ada Dewi Damkar.
1: Ada Dewi Damkar.
0: Dewi Damkar yang tidak mengerti kenapa dia dipanggil Dewi Damkar. Kalau dia ikutan mini food, bra, PKB itu tantangan terbesar adalah rame pengunjung, auto sesek napas dia, Sukma.
1: Kasihan
0: nih Siana ya, mamanya gak bisa diajak ke tempat rame.
1: Gak bisa dia.
0: Sini Siana, jadi anaknya Om Bam aja.
1: Lah? Ya gak apa-apa, yang penting transferan lancar
0: ya
1: aja.
0: Itu, yang penting biaya hidup ditanggung. Siap menyenangkan Siana.
1: Siap 24 jam kok gampang. Tuh,
0: 24 jam banget ya.
1: Iya dong.
0: Mimi betara.
1: Mangnya demen panane.
0: Iya sih, cuma bahaya untuk kesehatan, hei.
1: Ada Mbak Tian. Ruth B, Daniel Lyons, ya, drama ke PKB itu biasanya susah cari parkir. Ini Bu Tuti udah muncul, minta aja sama dia.
0: Nah, silakan ya. Hubungi Bu Tuti. Bu Tuti rumahnya cukup dekat kok.
1: Dekat banget.
0: Ya.
1: Dia nyewain shuttle juga.
0: Wah. Naik rollerblade nanti ya. Shuttle rollerblade. Atau naik ular terbang.
1: Iya.
0: Depan rumahnya tinggal pilih.
1: Iya.
0: Mau yang kiri kanan.
1: Kiri kanan. Sesuka hatimu.
0: Itulah ya. Aduh, kapan sih Mbok Tian perform gong kebiarnya?
1: Oh iya, kapan dia mau ini perform Mbok Tian?
0: Oh, dia ikut perform.
1: Enggak tahu aku.
0: Enggak, dia suka nonton kalau gong kebiar tuh favorit dia. Pernah dia cerita sama aku pas hari Sabtu ya kalau enggak salah.
1: Jangan lupa bawa hand bouquet dari Dian Kesuma.
0: Asik. Pesan di sana ya.
1: 10%
0: sampai pertigaan Akasia ya, katanya macet loh.
1: Iya, biasanya kayak gitu, Kak.
0: Iya, karena udah memang seru dan memang ininya banyak kan.
1: Pasti satu kabupaten ke situ.
0: Iya, betul. Makanya ke rumah Bukadis.
1: Iya.
0: Bu Tuti. Yang lain nanti kita baca ya. Yang belum silakan ikutan mini put.
1: Ya, sambil request lagu favorit ya. WhatsApp, Telegram 0811 3934, Instagram, Facebook at Pinguin FM Bali X, at Radio Pinguin FM.
0: Tantangan terbesar saat Anda datang ke PKB apa?
1: Ya.
2: Weather forecast. Weather forecast.
1: Wun,
0: tolong jangan marah-marah ya, takut loh itu negara tetangga kita agak jauh sih tetangganya ya, belahan dunia yang lain bahkan. Hah? Sudah hampir kena ini kan.
1: Oh iya.
0: Hawa panas.
1: Ya, panas di sana.
0: Jangan Wun, tapi tadi subuh hujan deras ya. Itu aku antara sadar dan enggak loh.
1: Di mana?
0: Di rumahku di Nangka Selatan. Jadi pagi-pagi tuh aku kan suamiku udah pagi-pagi udah nganter tamu. Terus kayak mobil iparku kayak hujan di mana sih mobilnya Iki? Aku gitu sampaikan. Kok basah atasnya? Terus dia cerita hujan tadi pagi bed subuh-subuh gitu. Hah? Tunggu aku inget-inget. Oh, itu berarti bukan mimpi. Aku sempat kebangun kayak hujan deras, tidur lagi gitu. Aku pikir aku bermimpi loh, guys.
1: Sebel.
0: Soalnya realita dan mimpi
1: itu
0: beda tipis. Indah loh.
1: Berarti keseringan mimpi mbaknya ya?
0: Ya, karena nyata juga indah begitu
1: gitu
0: loh.
1: Ya kan gitu.
0: Susah bedain jadinya. Astungkare.
1: Iya deh. Sebel banget. Tolong.
0: Kok tolong?
1: Tolong. Limpahkan rezeki lagi ke kami.
0: Astungkare, amin.
1: Amin ya.
0: Sadu terjadilah. Semua tak sebut. Alhamdulillah ya. Dari segala sisi dapat pokoknya.
1: Ya pokoknya ya, segala sisi, lima penjuru.
0: Penuh dompet.
1: Amin. Ya.
0: Ya lanjut. Won, udah selesai?
1: Belum. Belum ceritain tentang dia.
0: Oh, belum kirain.
1: Cuaca hari ini.
0: Maaf ya, Won,
1: berawan. Berawan cuaca hari ini ya. Ini sudah mulai mendung juga di Gatsu Barat.
0: Sudah gerimis tadi daerah Sanur ke Renon.
1: Iya, Gatsu Timur juga mulai gerimis tadi.
0: Langsung gaspol suamiku ngeng gitu kan. cepet-cepet belum beli ini nih. Oh. Belum beli baju bola aku.
1: guys, ada yang punya tahu enggak di mana beli tempelan bendera di pipi itu?
0: Stiker dong. Stiker. Aku nyari yang Swedia, guys. Serius loh.
1: Cari yang Swedia, guys.
0: Swedia.
1: Tempelan bendera di pipi itu loh.
0: Baju udah Belanda, pipi Swedia gitu loh. Kan adil.
1: Wah. Rambut belum.
0: Jangan. Hey, besok paginya aku langsung ini. Apa? Langsung menghadap aku. Masa rambutku asa kadut. Kenapa? Semua mata tertuju padaku. Gitu nanti. Jangan.
1: Dah.
0: Biasa aja ya.
1: Ya, corong kasih tahu ya, guys. Nanti spill ya.
0: Stiker
1: pipi itu ya, bendera itu loh. Untuk suhunya 24 sampai dengan 28, terasanya 33 ya. Kemungkinan hujannya nanti malam tuh 50% loh, guys.
0: Oke.
1: Untuk kecepatan anginnya 10 sampai dengan 15 km per jam, yo.
0: Oke.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Ternyata lagu The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Wow, hari ini panas, tapi mendung juga.
1: Ya gimana ya cuaca hari ini ya?
0: Iya, semua diborong loh.
1: Wah, udah kayak ini,
0: sale ya? Bentar lagi kan sale mau ini kan kenaikan kelas, tahun ajaran baru. Iya. Sepatu-sepatu sudah mulai sale loh.
1: Oh ya? Oh, baiklah. Iya. Oh iya.
0: Segerakan.
1: Aku lihat di mall sini juga udah mulai sale sepatu-sepatu
0: di
1: sini.
0: Itu dah di Kawitan kan? Emang kemarin aku kesana ngeliat itu udah kayak, sabar ya lah. Belum nanti kalau dapat sekolah baru kita beli. Biar tahu harus pakai sepatu wajib apa.
1: Oh iya juga sih.
0: Beda-beda tiap sekolah.
1: Iya benar-benar.
0: Ada yang harus hitam, ada yang putih bahkan.
1: Bukannya biasanya dapat sepatu dari sekolahnya enggak kalau yang di situ tuh?
0: Dapat emang.
1: Yang di situ.
0: Tapi
1: situ tuh.
0: Ah sih mereknya tapi nggak yakin aku.
1: Ya
0: disimpan sama dia waktu itu nggak kepake kayaknya bahkan.
1: Oh ya.
0: Males dia. Emang agak-agak anakku itu.
1: Ya udahlah nggak apa-apa.
0: Ya biarkan nanti ya. Kita beli saja.
1: Betul.
0: Tunggu sale berikutnya.
1: Demi kenyamanan juga toh.
0: Betul sekali. Yang penting kan nyaman kita pakai ini soalnya.
1: Apa?
0: Menopang tubuh kita.
1: Wow.
0: Kan gitu.
1: Ya benar-benar.
0: Biar enak pijaannya guys.
1: Karena emang dari telapak kaki itu ternyata penyakit tuh dari situ semua.
0: Iya benar.
1: Pinggang lah, lutut lah.
0: Iya betul, gigi lah.
1: Duit lah.
0: Oh iya, pikiran juga kan. Kemana-mana merembetnya guys.
1: Iya guys.
0: Ya udah ke PKB aja dulu.
1: Ayolah.
0: Healing mumpung masih libur.
1: Iya betul.
0: Ya kan anak-anak liburan sekolah boleh lah diajak PKB dari pagi gitu.
1: Sila.
0: Biar gak terlalu malam. Kok malam tuh pak ini loh rame banget loh.
1: Iya sih sesak ya guys.
0: Aku memang sengaja nyarinya pagi biasanya, pagi menuju siang tuh loh.
1: Iya,
0: kan jam 10 ya? Jam 10 berangkat dulu, udah lama banget sebelum pandemi.
1: Tapi games itu belum buka, sore ya. Baru buka games-games itu.
0: Kan mau nonton pertunjukan, yang ngambil tipis-tipis lah. Selamat sore dulu, siapa belum kita baca? Budayu Asriani, lagunya Henry Moody, Miss You tadi sudah ya.
1: Miss You juga Bu.
0: Kalau mini vote-nya kendalanya tuh cari parkiran gong, bikin pusing.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Pernah lagi balik karena nggak dapat parkir ngambul Budayu.
1: Budayu,
0: udah ada ojek online sekarang.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Jangan susah Budayu.
0: Betul, enak lagi. Langsung dijemput ya, antar depan pas.
1: Betul Budayu. Apalagi kalau misalnya Budayu beruntung dapatnya
0: Iya, mobilnya kece wangi.
1: Wangi.
0: Plus drivernya kece.
1: Drivernya kece. Siapa tahu dapat drivernya yang kece Budayu?
0: Waduh bahaya nih.
1: Diangkut
0: diangkut ke PKB, ya kan? Terus
1: udah panca, nongki-nongki. Batas senja ya, rumah dan juga baju barumu. Tantangan terbesar kalau ke PKB tuh sesak pengunjung loh. Makanya kalau kesana tuh gak mau malam-malam.
0: Kan sama kayak aku dia.
1: Mending siang-siang aja. Mbak, kamu siang kan kerja.
0: Iya kan bisa. Apa? Orang dia kerja sampai malam juga kan?
1: Iya juga sih.
0: Sama aja.
1: Iya ya, bener ya.
0: Lebih bisa dilembur ya, Mbak ya.
1: Lemburnya di kantor.
0: Betul.
1: Lebih lengang katanya cari parkir pun gak susah, gak jauh-jauh.
0: Yes.
1: Kadang cuma iseng-iseng aja lihat-lihat stand UMKM katanya dia kesana. Beberapa kali juga beli perak sama kamar endek katanya.
0: Sudah lama
1: gak kesana, males rame.
0: Namanya mau ditemenin PKB.
1: Bunda.
0: Nah tuh, Bram siap tuh.
1: Jajanin aja apa gitu.
0: Ada tarifnya, tolong jajanin aku gitu ya. Ada kum-kum masih di proyek katanya.
1: Oh iya deh.
0: Mau beli nopa aja ngejreng situ.
1: Proyeknya entar kum.
0: Berdebu tuh langsung. Oh kan? Debunya banyak. Yeah. Warna mobilnya hitam. Semangat nanti abis itu langsung cuci mobil.
1: Iya.
0: Ya, yang penting proyek lancar ya kum ya.
1: Betul.
0: Terus?
1: Ada Mbak Pina Paduwinata.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya muncul.
0: Mbak Romi Pungki.
1: Pungki. Aku ingat sama temanku namanya Pungki juga dipanggilnya tau.
0: Oh iya,
1: Bapak
0: mertuanya teman kita gak?
1: Enggak,
0: oh, bukan.
1: Temen kerja dulu Pungki dipanggil tak Pung.
0: Aku pikir ini Bapak mertuanya Agia.
1: Oh iya Pungki?
0: Waktu ke rumahnya lihat dah di sana.
1: Oh gitu.
0: Pungki.
1: Baiklah ya.
0: Terus?
1: Mbak Romi Pungki, requestnya ibu pekerja ya. Kalau mini vote-nya kalau parkir sama masuknya sih gak susah kalau ke PKB ya. Yang susah itu malam mau keluar. Wedeh berdesakan katanya pintu masuk sama keluarnya kan sama sekarang tuh. Kalau ke PKB antar Dilan tuh cuman buat nyari wayang aja. Sudah dapat wayang, sudah puas minta pulang. Padahal emaknya pengen lihat-lihat bokor sama tanaman.
0: Disuruh ngalah anaknya.
1: Iya. Makanya Mbok Romi duluan yang lihat Mbok Rom.
0: Iya,
1: baru anaknya.
0: Baru
1: kalau anaknya udah keburu ini duluan enggak mau dia.
0: Tuh kan?
1: Gitu loh Mbok Rom ya. Terus papanya Dylan mana?
0: Ada kok kemarin ikut.
1: Iya itu dah. Iya, suruh nemenin kok gitu Mbok Rom ngedengar sendiri.
0: Bener. Masa kayak gitu harus diajarin Mbok Rom.
1: Iya, Mbok Rom, Mbok Rom Pungki.
0: Ah emang
1: isi drama lagi, ngambek lagi katanya dia semalaman gara-gara dia lihat idolanya konten kreator beli Wira tuh. Apa siapa itu ya, terus dia enggak dapat fotoan. Ngambek dia minta pulang diajak makan enggak mau. Jadilah kita pulang dengan perut lapar katanya.
0: Wow, Dylan benar-benar raja ya. Apapun keinginanmu
1: dituruti,
0: langsung
1: nak.
0: Dituruti.
1: Hebat ya.
0: Semangat ya, Mbok Romi dan papahnya. Ada Dokter Tama. Selamat sore Cebet dan Kak Bra. OTW dari Tebanan menuju Denpasar. Kondisi jalan sejauh ini cukup lancar. Cuma daerah Sempidi Puspa mulai agak mendung di sini juga, Dok. Semoga gak keburu hujan sampai tujuan. Lagunya Adrian Khalif 2001 kali habis ini ya. Terus
1: dia ikutan mini food.
0: Ah ya?
1: Di atasnya.
0: Bentar. Katanya kalau aku tantangan terbesar ke PKB itu soal parkir ya pastinya. Kalau apes penuh banget ya Olga jalan dikit lah. Jadi udah pasti gak berani bawa mobil, pilih motor biar lebih fleksibel. Udah banyak kok rumah atau halaman, toko, ruko mendadak jadi parkiran. Cuma buka di salah satunya.
1: Iya betul.
0: Untuk tahun ini belum kesana, lagi sibuk.
1: Oh sibuknya
0: gitu.
1: Main lah. Ada Gustu, lagunya sama Adrian Khalif 2001 kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bu Tuti. Kenapa nih typing dia langsung.
0: Kita udah bantu promo loh.
1: Iya loh.
0: Nanti ya persenan buat kita ya.
1: Iya.
0: Panen raya loh dia.
1: Cuanmu sebulan ini loh.
0: Pokoknya rumahnya ada pot ular kiri ular, kanan itu udah dia rumahnya Bu Tuti, cari aja Arimun ya gitu.
1: Kodenya Arimun.
0: Arimun gitu.
1: Itu aja kodenya, enggak ada yang tahu.
0: Ini sahabat Penguin FM
1: gitu. Ya. Itu aja. Gratis nanti dapat shuttle nanti.
0: Asik. Naik rollerblade. Widya lagunya gak ada di playlist Widya ya. Salam buat Bu Ambar, katanya semangat Bu. Kalau Widya mau ganti lagunya silakan. Terus
1: Kakak Erik, Kato John, Turn the Light Off. Ih udah lama gak dengar lagu ini.
0: Iya lagi
1: lagunya
2: masuk ke playlist apanya ya?
1: Gak tahu aku, udah lama kayaknya.
0: Oldies.
1: Oh kan?
0: Terus
1: kalau dia belum pernah ke PKB katanya nih. Tapi di medsos banyak yang bilang katanya itu gitu ya. Ya gitulah, coba aja.
0: Sendiri Rik.
1: Jangan lihat ini POV ya, orang.
0: Kadang ya kalau di medsos tuh yang jelek-jelek memang lebih cepet.
1: Cepet.
0: Famous apa viralnya.
1: Viralnya.
0: Coba dulu cari sesuatu yang memang kamu sukai di sana.
1: Pasti ada yang dirimu sukai.
0: Iya, aku sih suka nonton ini kayak tari-tariannya apa gitu.
1: Aku ya, aku budaya, terus habis itu seninya.
0: Sama nyari sesuatu yang memang pengen dicari ke sana, jangan kayak ngapain sih kesini gitu.
1: Aku sama kayak Mbak Panca, lihat-lihat itu lo pernak-pernik itu aja.
0: Ya betul, belanja. Kalau aku lebih ke belanja, bukan makanan ya. Belanja kayak pernak-pernik.
1: Iya pernak-pernik itu.
0: Aku pernah nyari CD ke situ.
1: Aku nyari bros tak jual lagi.
0: Oh dasar.
1: Tak jual ke teman-teman mamaku.
0: Tuh kan.
1: Aku jual, aku beli segini ya, jualnya seberapa gitu.
0: Udah dia pedang. Emang ini dagangnya luar biasa, makanya ketuker nih. Yang Cina siapa sih?
1: Ini cuan mamaku kan.
0: Emang luar biasa emang Bung Bram nih. Koko Bram kita panggil dia guys. Kobram ya.
1: Wah kobarkan guys.
0: Itu gak kobam dia.
1: Kodam apalagi.
0: Takut.
1: Ada Muda Titin, gimana udah sembuh dirimu?
0: Sakit apa lagi?
1: Ya biasa sakit itulah dia.
0: Bawaan bukan?
1: Dari lagi. Capean dia tahu. Banyak orderan kok nih. Stres dia.
0: Orang ada yang sudah mesen dilupain kok.
1: Emang
0: kuatnya sesuai mood soalnya.
1: Nunggu loh kita. Untung talent kita sudah paripurna di
0: udah
1: sini.
0: Udah ngambek Bram tuh hampir udah ditinggal pulang ntar lagi.
1: Iya tahu.
0: Bilang mau ngirim ternyata jam 6.10
1: Gojek baru jalan 6.10 suruh jam 6 kurang jam 6.10
0: iya,
1: baru ini.
0: Mulai.
1: Emang ya. Dasar ya.
0: Ya sudah mulai ini ya yellow flag lah. Terus
1: dia lagunya Charlie Puth yang Home. Entah kenapa ya setelah menikah katanya enggak doyan kerala.
0: Tahu apa kerala?
1: Apa kerala tuh?
0: Tahu.
1: Apa kerala?
0: Udah bentuk fontnya ante. Tulisannya juga ante.
1: Demen aku kesana sekarang dah gitu.
0: Enggak ngerti sih? Dah aku.
1: Tergantung manis.
0: Ya sana dah buat hiburanmu ya. Arimun requestannya adalah Rose Toxic Till The End. Katanya kalau tantangan ke PKB itu adalah macet terus aku susah keluarin motor. Men gimana lahan parkir disewakan? Ya resiko.
1: Gimana sih? Mau dapat cuan kan?
0: Iya, makanya pakai helikoptermu. Rian Putra tuh, Bro.
1: Rian Putra requestnya now ada semangat sesi putra. Tumben kamu lagunya galau, Rian.
0: Sedih, Rian.
1: Ada apa? Jangan gitu cerita.
0: Jangan gara-gara stiker yang dikirim tuh di atas jahat siapa ngirim gua.
1: Jam berapa itu?
0: Kamu?
1: Oh, aku ya.
0: Langsung gitu requestan dia loh. Sabar ya Ria, smile Ri. Yuk yang belum request yuk.
1: Yuk kasih tau kita WhatsApp Telegram 0811 3993494, Instagram Facebook at Pingun FM Bali X at Radio Pingun FM.
0: Yuk. Ikutan Minifo tantangan yuk. Terbesar saat anda ke PKB. Adrian Khalif 2001 kali.

0: traffic light. Traffic light.
1: Wah, sudah macet lagi ini Denpasar.
2: Iya, asik
1: Sabah
2: deh.
1: Sabah tuh FM.
2: Asik. Iya dong.
1: Iya, sudah mulai macet. Lame, sudah mulai ini ya. Ya, kehidupan bergulir lagi.
2: Asik. Bergulir ya.
1: Jalan Raya Dalung, Sabah Tungin FM. Sore ini macet. Macetnya hampir menuju Sempidi.
2: Iya.
1: Terus dari Ubung ini, dari Gunung Galunggung ke utara sih terpantau ramai aja.
2: Betul.
1: Di Padang Luwi, ini yang ke arah selatan sudah ramai banget. Sampai persimpangan Kerobokan Tiregazu. Dari simpang McD ke Bo Iwo itu sudah padat ya terpantaunya. Terus simpang Bulu Indah, Kargo Permai juga terpantau ramai karena traffic light tidak ada, lancar. Simpang Ubung macet banget.
2: Weh.
1: Ini dari depan Apple Tree. Terus dari Cokro Aminoto dari depan Gang Mawar itu yang dari utara. Terus dari selatan dari depan Kanesiro sudah macet. Kemudian dari timur ini loh luar biasa. Dari depan Pizza Hut sudah macet betare.
2: Iya loh.
1: Dua arah lagi.
2: Betul.
1: Iya kan? Terus di simpang Nangka ini dari Nangka utaranya macet yang mau ke arah selatan.
2: Ya.
1: Sama di Gatsu Tengah keluar dari Suli itu padat banget.
2: Banget.
1: Nah dari simpang Living World ini keluar dari itu dah. Oh Gang Tunas Mekar.
3: Mekati.
1: Mekari. Gang Tunas Mekari itu sampai ke selatan traffic light macet banget.
2: Iya benar.
1: Sama dari arah timur itu dari keluar dari Jalan Genetri itu udah macet ya.
2: Iya.
1: Terus dari simpang Gatsu Timur dari Terengguli sudah macet dari Gor itu keluar dari Jalan Gor Tembau itu.
2: Iya.
1: Sama dari Warung Bunana. Tohpati ini yang mau ke arah Batu Bulan padat sekali.
2: Betul. Kalau di WR Supratman ini sudah mulai padat adalah dari jalan simpang Nusa Indah ya.
1: PKB
2: dari ya,
3: kemarin macet banget, Bram.
2: Oh iya?
3: Iya, kemarin.
2: Oh.
3: Terus intermezzo dah.
2: Manis Gelungan ke sana ya semua ya. Baiklah. Ini macetnya dari Jalan Kroye sampai dengan di Nusa Indah. Terus di simpang Waribang juga sudah mulai macet juga. Dari Titi Banda ini bahkan dari sebelum Jalan Titi Banda sudah mulai macet satu arah di persimpangan Pandanggalak. Terus dari Jalan Waribang dari Gang Gunung Bekul itu sudah seberangnya tuh macet ya. Sampai terus di Jalan Sanur ya, bypass Kuala Raya Sanur dua arah nih ke arah selatan tuh macet juga. Terus di Bundaran Ranon sudah mulai macet juga sampai dengan simpang Sedap Malam Hang Tuah.
1: Wow.
2: Terus abis itu di sebelumnya Jalan Danau Tondano itu sudah mulai macet juga ke arah utara. Kemudian di simpang Jalan Tirtanadi sudah mulai macet juga. Simpang Pemelisan, wah panjang macetnya guys.
1: Wow.
2: Wih, ini kembali lagi macet ya.
1: Macet banget.
2: Macet banget ini
1: dari mana?
2: Dari ini enggak ada, ini dari seberang halte.
1: Ini mangrove ya pokoknya ya.
2: Dari seberang halte. Itu dah itu ya. Terus habis itu simpang Sanggaran juga sudah mulai macet juga empat arah. Di Jalan Penogoro yang mau menuju ke Sesatan juga macet banget. Di Jalan Suwong Batan Kendal ini macet juga di pertigaan itu ya. Kemudian di Jalan Sidakarya dengan Sesetan juga padat banget. Di simpang Ceningan Sarinya juga macet, simpang Dukusari macet. Terus di simpang Pulau Selusnya juga padat banget.
1: Ada penutupan jalan tuh? Masih apa enggak ya?
2: Where?
1: Itu di road closure Pulau Selus.
2: Oh Pulau Selus.
1: Close until setengah 10 malam. Yang mau ke arah Pulau Bungin.
2: Oh ya mau ke arah Pulau Bungin tutup ya. Mending jangan ke situ deh kalau gak ke rumah
1: iya,
2: ya.
1: Iya betul. Cari alternatif yang lain.
2: Terus di Pulau Buton juga macet. Di Watu Renggong juga padat banget.
1: Iya Pulau Buton.
2: Di terus Jalan Tukat Batanghari, Tukat Pekerisan juga padat. Di Jalan Tukat Bilok, Tukat Balia juga ramai aja. Jalan pun Pemuda, Tukat Yahaya padat. Tukat Balian persimpangan dengan pasar itu Tukat Yahaya macet ya.
1: Oke, di Puputan lancar Sabah Tungin FM, PB Sudirman juga lancar. Di Dewi Sartika menuju Teku Umar itu terpantau ramai saja. Kemudian di simpang 6 ini sudah terpantau keramaian di sana. Dari Teku Umar, Pulau Ayu, Batanta tuh padat, lancar dikit di simpang Buagan macet. Macetnya tapi tidak sepanjang biasanya.
2: Betul.
1: Ya, tidak sepanjang di timur, macet-macet banget.
2: Banget.
1: Simpang Main Radeta Selatan padat banget, di Gunung Soputan dua arah macet, tapi Imam Bonjol Selatan ini dari depan Abu Nawas itu sampai simpang Gunung Soputan macet satu arah. Di gunung lagi Pulau Galang itu dari Bakso Solo Kraton sampai mau karena Kepaon itu padat sekali. Di Gunung Athena mau karena Kunti 2 itu macet dua arah.
2: Betul.
1: Western Ring Road sepanjang jalan lancar aja, tapi di Monang Maning juga lancar. Imam Bonjol Bonjol Utara, cuma di persimpangan Gunung Karang itu aja yang terpantau padat. Di lapangan Gombiang Sujana ini empat arah macetnya. Terus Gunung Agung yang sebelah barat lancar, ke Gunung Sangyang juga ramai, tapi menuju Canggu di perempatan Kerobokan itu macet.
2: Iya.
1: Terus, balik ke Kota Abram.
2: Baiklah, di Simpang Suci mau ke arah Hasanuddin tuh padat banget ya. Di persimpangan Imam Bonjol dengan Tamrin juga padat sekali. Di Gajah Mada dengan Arjuna juga padat. Jalan Sutomo persimpangan Gambuh itu juga cukup padat. Werkudara juga padat banget. Di Jalan Gunung Agung Simpang Mertayase itu juga padat satu arah. Terus ke arah Setia Budi ke Simpang Maruti ya itu macet banget, itu nggak tahu ada apa.
1: Betul ya. Apa ditutup ya tadi di situ tadi, soal sempat buka tutup tuh di garis tengah itu karena saking macetnya. Untung aku pasti kasih lewat. Lo nggak muter agak PR ya. Hati-hati di jalan ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja

0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Radio Penguin. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: Yang 11 minggu jadi juara di Penguin Hot Music Chart. Charlie Puth, Hikaru Utada. Kalau kita ngomongin soal rumah, di rumah ada pasangan, ya kan? Ataupun sekarang masih tahap penjajakan. Asik. Menuju ke jenjang lebih serius. Pokoknya pasangan lah intinya. Ya kan?
1: Iya dong.
0: Di antara Anda sama pasangan, siapa yang lebih sering OVT?
1: Pasangan.
0: Oh iya? Pasanganmu. Oh iya, kamu pernah cerita ya, orangnya OVT. Padahal kalian zodiaknya sama ya. Kok bisa ya?
1: Gak tahu
0: gak
1: ya.
0: Gak ngaruh sih juga ya.
1: Saya Gemini sepertinya sih.
0: Aduh, Libra ke Gemini-Geminian ya. Ih, pengen tak sentil.
1: Kok gitu sih?
0: Kenapa dia lebih sering OVT, Bram? Apa yang bikin dia OVT?
1: Karena aku terlalu ganteng ya, terus terlalu famous. Abis itu apa ya, banyak orang yang mengenal.
0: Oh gitu, cemburu dong jadinya?
1: Ya kan OVT jadinya, kemana-mana dibawa gitu loh.
0: Oh gitu, itu alasannya kenapa selalu bersama?
1: Enggak juga. Enggak juga sih.
0: Ih jahat kamu, tak aduin ntar.
1: Adu dah.
0: Adu.
1: Adu ini.
0: Apa?
1: Adu ayam.
0: Aisyah jangan dong, tangkep kamu ntar.
1: Jangkrik aja.
0: Adu rayu aja lah ya.
1: Wah, lagu dong tuh.
0: Iya memang.
1: Siapa ya?
0: Yeay, itu loh Yofi, Glenn,
1: Fabian,
0: Tulus. Ya, enggak, Yofi, Glenn, Tulus. Trio Lestari itu. Bukan Sandi Sonoro tapi siapa satu lagi Trio
1: Glenn.
0: Lestari? Ya ada Glenn, ada
1: Tompi.
0: Ya itu, iya gak sih? Iya deh, sepertinya adu rayu, ada Tulusnya sama Glennnya. Ya, kalau Bram pasangannya lebih sering OVT, karena ya itu, Bram nakal soalnya. Kalau aku juga pasanganku Bram, dan bukan OVT, lebih ke, bukan ke akunya, mungkin dia juga kadang bercanda gitu ya. Tapi lebih ke ini kali ya, ke anak kali OVT. Aku pun sebenarnya begitu gitu, kebawa mungkin. Padahal aku termasuk orangnya cuek banget sebenarnya, tapi udah masalah anak gak bisa gitu. Ya itu sempet OVT banget, iya. Tapi syukurnya ya semoga bertahan ya, berlanjut. Akhir-akhir ini sudah mulai kok melepaskan itu semua.
1: Oh gitu.
0: Iya kan?
1: Bisa kok.
0: Bisa, bisa.
1: Tonton aja.
0: Ya suamiku juga semoga, dia lagi dengerin sekarang.
1: Meta.
0: Kurang-kurangin OVT-nya ya.
1: Kurang-kurangin ya.
0: Itu tuh. Bawa yang jelek-jelek nanti.
1: Emang.
0: Berpikir aja yang bagus-bagus.
1: Bawa rupiah gitu aja ke rumah.
0: Nah itu dia. Jangan digituin, ntar OVT lagi.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Oh iya bener.
0: Itu kalau Anda, di antara Anda dan pasangan. Siapa yang lebih sering OVT dan OVT-nya karena apa?
1: Bebas ya, dalam hal percintaan bisa, keuangan, keluarga, bisa, anak,
0: betul, kerjaan.
1: Iya benar, benar, benar. Oh iya, iya benar.
0: Silakan.
1: Silakan cerita sama kita ya. WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook @PinguinFM Bali, X @RadioPinguinFM. Rumor. Rumors.
0: Kalau ini dia bukan karena kebanyakan pikiran, Bram. Kebanyakan kerjaan.
1: Iya, capek jadinya mbaknya.
0: Iya, betul. Usia sudah tidak muda lagi loh, Tante.
1: Iya, betul, Tante.
0: Tante J.Lo, Jennifer Lopez. Ini gara-gara dia kan workaholic nih.
1: Iya.
0: Sempet gitu. Hampir dia ambruk.
1: Aduh.
0: Jadi dia ini sempat mengalami krisis kesehatan serius. Karena terlalu kerjanya terlalu keras di awal karirnya, Bram. Bes-bes, lembur terus kan.
1: Istirahat
0: jarang. Gitu. Jadi J.Lo ini cerita saat itu dia belum paham batas kemampuan tubuhnya sendiri. Kayak aku yakin aku bisa, padahal tubuhnya udah ngasih
1: sinyal ya.
0: Aku capek loh Pak J.Lo gitu.
1: Bener,
0: tapi
1: bener.
0: Bisa gitu. Jadi setelah bekerja selama 98 hari berturut-turut. Wah. Tanpa libur satu hari pun.
1: Hebat.
0: 3 bulan lebih 8 lebih hari loh. Guys.
1: Iya benar.
0: Akhirnya dia harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gejala yang mengkhawatirkan.
1: Iya benar. Jadi di usianya 56 tahun ini juga, jadi Mbak J.Lo ini menjalani jadwal kerja yang sangat padat. Siang hari untuk syuting, malamnya rekaman studio. Sementara di weekendnya aja diisi sama promosi dan juga pengambilan video musik juga.
0: Dia Leo, Bram.
1: Oh dia Leo.
0: Bukan Capri.
1: Oh ingin jadi ya, sorotan
0: mirip.
1: Ya
0: mirip lah.
1: Ya, ya benar-benar.
0: Beda tipis.
1: Beda tipis sih. Jadi kecapeannya yang terus menerus ini akhirnya mencapai di puncaknya. Jadi di lokasi syuting Enough ya di tahun 2002
0: tuh,
1: lalu
0: sampai
1: ya.
0: Sampai filmnya aja Enough. Disuruh cukup mbak, cukup.
1: Mbak, kucup ya.
0: Apa sih yang dikejar?
1: Iya, duitnya lo banyak udah. Duit itu ya, udah cukup loh. Jadi dia mengatakan juga sempat memberitahu lawan mainnya bahwa dia tuh ngerasa kayak gak enak badan, capek. Tapi gak lama kemudian akhirnya dia memburuk kondisinya.
0: Iya, kondisinya.
1: Jelo juga mengatakan bahwa waktu itu tuh dia ngerasa seperti lumpuh.
0: Gak bisa bangun
1: pasti.
0: Gak bisa
1: bangun.
0: Sakit semua badannya.
1: Iya, akhirnya minta bantuan petugas untuk bawa dia ke rumah sakit waktu itu.
0: Tuh, ini sebuah pelajaran berharga sahabat Tungin FM.
1: Siapa yang kesentil?
0: Hidup memang cuma sekali ya. Tapi ingat hidup itu hanya sementara.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Nikmati sebisanya.
0: Yang wajar-wajar aja.
1: Iya.
0: Tapi kita sentil Jelo yuk, kita puterin lagu mantan suaminya. Bareng Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini.
5: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng
5: yuk. Yuk, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Check. It's happy for real. Show. Baby Bash.
4: What is it?
3: Yeah. Funky J.

0: Balik ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Mingguan FM, your sweet music station. Sudah siap buat diajak berwisata spiritual lagi? Beth Richardson pilihkan Pura Gunung Kawi Sebatu yang pastinya sudah tidak asing di telinga Anda. Gimana enggak, pura yang punya lahan seluas sekitar 50 are ini sudah mulai dikunjungi wisatawan sejak tahun 1970-an. Terletak di Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar, suasana di Pura Gunung Kawi ini masih asri dengan pemandangan tebing dan hutan di belakangnya. Untuk wilayahnya, seperti pura-pura pada umumnya, Pura Gunung Kawi ini menganut sistem Trimandala, terdiri dari Jabapura, Jaba Tengah, dan Jeroan. Di area Jabapura atau halaman luar, terdapat pemandian umum yang sering digunakan warga sekitar dan wisatawan untuk mandi. Di dekat area pura, ini juga terdapat area pengelukatan loh. Menurut website resmi Pura Gunung Kawi Sebatu, tarif masuknya cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp30.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Sementara, bagi pengunjung yang ingin melakukan persembahyangan di pura ini, tidak dikenakan tiket masuk.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
9: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: kasih potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. Ini untuk Rian Putra yang sudah request lagu ini. Aduh, liriknya.
1: Mungkin ini jadi OVT jadinya kan.
0: Iya loh, kadang gitu ya. Tambah ya. Denger lagu kayak gini, terus Anda jauh dari orang-orang terkasih. Giliran mau pulang, giliran ini pengen pulang, tapi uang belum cukup.
1: Iya.
0: Terus denger lagu ini, tambah OVT.
1: Tapi kalau denger lagu ini, jangan lupa subscribe ya. Nanti tiba-tiba iklan di tengah-tengah kan lucu ya.
0: Hah? Bisa subscribe?
1: Iya kan, takutnya dengernya di YouTube atau Spotify, terus habis itu iklan gitu
0: kan.
1: Gak
0: mungkin di tengah-tengah sih kalau Spotify. Kalau YouTube juga enggak, kecuali kamu nonton konser gitu, baru tengah-tengah bisa. Ih, dasar.
1: Siapa tahu. Makanya. Ayo pesan sekarang gitu, enggak. Jadi nangis.
0: Hai, aku Roni Parulian, kayak gitu ya. Atau enggak, hai aku Yura Yunita.
1: Kok jadi nangis?
0: Enggak premium banget deh itu ya. Yuk sahabat Wingin FM ikutan. Di obrolan sore kali ini, di antara Anda dan pasangan, siapa sih yang lebih sering overthinking?
1: Coba cerita sama kita.
0: Apa
1: ya
0: sih?
1: Apa?
0: Ntar.
1: Apa sih?
0: Gak tahu kayak ada nyamuk tuh.
1: Terperangkap dia di dalam guys.
0: Iya, gak.
1: Cerita ya, WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, @PinggunFMBali, etc. di Pinggun FM.
2: Obrey, obrolan sore.
0: Dan kayak gini-gini nih, baru dah, rame dah.
1: Terbongkar semua.
0: Coba-coba.
1: Dari atas aja deh.
0: Oke, terus?
1: Ini ada ratunya OVT.
0: Ratu OVT yang ulang tahun kemarin ya.
1: Iya,
0: mana yang besok ulang tahun belum muncul juga?
1: Belum, tunggu
0: besok,
1: aja.
0: Jamku dia pasti muncul.
1: Ini para Gemini, dua Gemini sudah muncul kok.
0: Oh iya.
1: Gemini lagi. Awal sudah muncul juga.
0: Iya, sudah ulang tahun ya bulan
1: udah,
0: Mei.
1: Duluan dia. Mbak Jujan.
0: Mbak Jujan dulu ya.
1: Iya deh, kalau Mbak Jujan katanya OVT itu kalau OVT-nya Mbak Jujan sendiri, saya gitu katanya ya.
0: Oh.
1: Dengan tegas mengucap saya.
0: Ya emang, kalau sampai bilang gitu kita yang ngegas.
1: Kita ngegas Mbak Jun, gak terima kita.
0: Jelas.
1: Kalau gitu katanya santai banget, dia katanya OVT tuh kalau Mbak Jun tuh lebih ke karena anak-anak sih. Mereka kan ngeluh sakit, udah dah langsung Mbak Jun khawatir, overthinking lah dia, telat pulang, udah dah bingung. Mbak Jun, begitulah. Masih belajar
0: sendiri
1: untuk
0: juga, Mbak.
1: Mbak Jun lebih

0: Kayaknya kata salah satu psikolog ya Mbok Junnya, ya, ke diri sendiri dulu Mbok Jun, ya, perbaiki.
1: Betul.
0: Dibuat tenang dulu,
1: ya,
0: dirinya.
1: Sayangi diri sendiri dulu sebelum menyenangkan orang lain ya.
0: Iya, betul.
1: Itu. Maaf ya Kak Mega, aku contek dikit.
0: Oh, dari Kak Mega
1: hari tuh. Hari Rabu kan, oh, itu
0: iya,
1: nanti.
0: Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya, iya.
1: Kalau Bundo Titin katanya sama-sama OVT, tapi dia lebih ke suaminya katanya. Itu yang bikin sering emosi jadinya.
0: Sering
1: hilang
0: sakit ya.
1: Moodnya. Gitu.
0: Dasar.
1: Terus?
0: Ada Kakak Angga ya, ikutan.
1: Eh, Kak Angga.
0: Kak Angga.
1: Ih, Papa Risya.
0: Kangen loh kita sama Risya tapi.
1: Iya, tentu saja. Risya sama Kumis, Bu.
0: Oh iya?
1: Coba lihat Instagram.
0: Aduh.
1: Kaget aku enggak.
0: Aduh.
1: Sampai aku teletein filternya real banget ya. Kumis.
0: Anaknya lo cantik gitu, aduh, dikumisin gimana
1: kayaknya
0: sih?
1: Kayaknya emang dia sendiri nyoba-nyoba. Karena itu kayak ini banget, kayak lagi selfie.
0: Selfie gitu pas ya.
1: Oh, nemplok banget tuh guys.
0: Proporsional sekali ya.
1: Aduh.
0: Kalau Papa Angga katanya ya yang sering bikin OVT itu ya Libra itu katanya, istrinya sendiri katanya.
1: Ya, Mama Risya ya.
0: Sebut saja Mama Risya ya. Udah dibilangin kurang-kurangin biar positif vibes katanya. Kalau banyak yang dipikirin malah tambah ruwet nanti. Gemini deh Sagi mah chill aja ya Ken.
1: Ember. Tapi gak semua Gemini loh gak, dan gak semua Sagi loh gak. Itu betul, tergantung kitanya sebenarnya.
0: Tergantung pribadinya sih.
1: Betul sekali.
0: Dan lingkungan sekitar.
1: Oh, dan OVT banget. Iya bener, ya, lingkungan.
0: Lingkungan loh.
1: Pengaruh utama.
0: Mempengaruhi loh itu guys.
1: Oh. Terus ini ada dari
0: Mama Harisya
1: ya. Harisa. Katanya yang very OVT itu suamiku si Taurus, perfeksionis. Dibandingin aku si Gemini, gitu katanya. Kok malah main zodiak sih?
0: Gak tahu kenapa sih, ada apa? Dirimu sih mancing zodiak tadi di awal.
1: Masa sih?
0: Iya, kamu kan Libra pasanganmu gitu.
1: Oh enggak, kan karena memang ya kamu sih sama Libra gitu, ternyata berbeda. Gak ngaruh maksudnya,
0: gak
1: Bram.
0: Gak ngaruh zodiak itu, gak ngaruh.
1: Lagi sama-sama Libra yang satu OVT, satu cuek banget.
0: Ber.
1: Terus?
0: Ada siapa lagi ya? Udah semua kayak ini.
1: Boromi
0: gak ikutan. Okay. Boromi gak ikutan dia.
1: Oke.
0: Okay. Okay,
1: yang lain ya kita tunggu ya.
0: Silakan.
1: Siapa di antara Anda dan pasangannya lebih sering OVT? Ayo jujur saja.
0: Jujuran aja. Kalau diri sendiri ngaku aja udah gak apa-apa kok.
1: Iya, jangan gengsi.
0: Betul.
1: Gitu aja gengsi.
0: Betul.
1: Gak kita apa-apain juga.
0: Iya. Diwali aja.
1: Jahat loh penyiarnya ya, maaf loh.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Real Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Blit Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya. 103.6 Your Sweet Music Station Radio Pink One. Obrolan sore.
1: Coba dicek dulu.
2: Cek.
1: Masih ikut gak nih?
2: Masih ada.
1: Masih ada siapa?
2: Ada Eriki.
1: Baiklah, kenapa dia berang?
2: Kalau Erik ya, Erik tuh dulu tuh waktu kerja ya sering banget OVT loh. Apalagi waktu jaga villa tuh ya.
1: Mm-hmm.
2: Untung gak jaga yang lain kamu ya.
1: Jaga lilin. Maksudnya biar gak kena ketiup angin gitu.
2: Iya
1: loh, kan? Main kenceng soalnya sekarang.
2: Ih, emberan. Itu tuh kalau bos mau datang tuh apalagi ya udah anxiety aja. Kira-kira ada yang kurang gak ya di villanya ya.
1: Perfeksionis ya Rick ya.
2: Harus ya. Ada yang salah gak ya kalau bos sudah datang pasti ada aja kesalahannya. Wah bosnya emang
1: cari kan, bener kan nih, perkara emang. Gak nyalain lilin kan? Ya, suruh jaga lilin dia.
2: Emang kamu harus jaga lilin, Rik.
1: Tuh kan?
2: Emang kamu harus jagain.
1: Apa aku bilang?
2: Perkara lilin aja dipermasalahin sama bosmu kan?
1: Tuh kan?
2: Tapi sekarang alhamdulillah ya udah feel better banget. Malah banyak teman-teman yang bilang sekarang subur banget badannya.
1: M.
2: Udah gak apa-apa. Yang penting happy, Rik.
1: Iya, betul.
2: Oh, kalau sekarang antara aku dan dia tentu saja
1: Dia
2: yang tiap hari OPT mulu. Ada aja masalah di kerjaan aja. Kalau udah balik kos mukanya kayak keset kusut ya laundry.
1: Kaset kusut.
2: Kayak kaset kusut. Aku sih udah hafal ya jadi tak cuekin aja.
1: Iya kalau kamu sautin berantem yang ada Rick ya.
2: Ember.
1: Tapi terima kasih yang sudah ikutan. Kalau ngomongin overthinking dalam hubungan tuh kan sering dialami banyak orang ya. Cukup sering lah. Mulai dari mikirin chat yang belum dibales. Iya. Takut pasangan tiba-tiba berubah. Khawatir diselingkuhi. Sampai ngerasa cemas tanpa alasan yang jelas Bram.
2: Iya betul.
1: Sekilas mungkin kelihatannya sepi. Nah tapi kalau dipelihara terus menerus overthinking ini bisa membuat hubungan bikin capek, melelahkan,
2: ya,
1: energi yang berlebih, energi negatif yang berlebihan itu bisa memicu rasa curiga, konflik, bahkan membuat seseorang kehilangan ketenangan dalam menjalani hubungan. Terus caranya gimana supaya lebih sehat dan tenang?
2: Yang pertama ya,
1: Santa Claus ya. Santa punya jawabannya.
2: Santa ada jawabannya. Udah siap belum?
1: Bukan, itu Christy.
2: Oh, Christy ya. Ya. Jadi coba fokus pada fakta, bukan asumsi ya. Jadi salah satu penyebab terbesar overthinking adalah terlalu banyak membuat asumsi atau perkiraan yang belum tentu terjadi di kepala Anda.
1: Nalo.
2: Ini ya sering ya heran banget orang-orang seperti ini noh.
1: Kenapa sih? Kenapa harus memikirkan hal yang belum terjadi?
2: Iya, yang belum terjadi dan gak bakal terjadi kadang
1: iya,
2: lo ya.
1: Aku kemarin overthinkingnya itu. Kayak dengan excuse adalah iya doang buat persiapan gitu.
2: Iya
1: akhirnya
2: sih.
1: Stres sendiri tau.
2: Stres jadinya mempersiapkan sesuatu yang belum tentu ada.
1: Iya.
2: Jadi padahal
1: lengoh
2: ya.
1: Lengoh sendiri tuh.
2: Emang kelengah jadinya. Ini belum tentu semua itu benar loh terjadi.
1: Betul.
2: Salah satu cara mengatasi overthinking seperti ini adalah dengan belajar membedakan antara fakta dan juga pikiran hanya berasal dari ketakutan sendiri aja. Coba deh lebih fokus pada fakta aja. Pikiran akan terasa lebih realistis dan juga gak mudah terbawa kecemasan berlebihan.
1: Iya, gitu yang ya. Berikutnya komunikasi yang sehat sahabat Tungin FM. Betul. Ini adalah salah satu cara menghilangkan overthinking kepada pasangan yang paling efektif. Kalau memang ada hal yang mengganggu pikiran, obrolin aja dengan tenang.
2: Ya.
1: Dengan tenang ya, bukan cari-cari kesalahan pasangan ya, beda loh.
2: Beda.
1: Beda antara pengen ngobrol dan cari gara-gara. Iya kan?
2: Beda loh. Ya, sama-sama ngobrol tapi tujuannya beda.
1: Betul.
2: Heran ya. Selanjutnya coba berhenti mencari makna tersembunyi dari semua hal. Nah, ini cari-cari kesalahan bisa jadi ya.
1: Ya.
2: Jadi terlalu mencari makna tersembunyi dari setiap tindakan pasangan justru membuat kepikiran itu semakin gak tenang loh. Jadi tidak semua perubahan kecil berarti sesuatu yang buruk ya. Kadang pasangan memang sedang lelah, sibuk atau mungkin fokus pada hal yang lain aja. Karena itu nih penting untuk bisa belajar melihat situasi secara lebih rasional lagi.
1: Iya itu ya. Dia. Berikutnya bangun kepercayaan terhadap diri. diri sendiri. Oh. Jadi kalau seseorang merasa lebih nyaman sama dirinya sendiri, mm-hmm. biasanya dia tuh gak bakal terlalu mudah cemas terhadap hubungan.
2: Betul.
1: Coba deh fokus sama kualitas diri, mm-hmm. melakukan hal yang membuat Anda berkembang, nah. dan gak ngejadiin hubungan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.
2: Betul.
1: Ya, Anda terlalu bergantung sama pasangan tuh juga tidak baik ya.
2: Betul.
1: Hubungan yang sehat itu terjadi saat dua orang tuh sama-sama utuh, bukan saling bergantung secara berlebihan.
2: Oh, ya.
1: Ya.
2: Selanjutnya.
1: Ingat itu, pasangan itu teman hidup, bukan raja Anda atau bos Anda.
2: Betul. Kan? Bukan juga jemuran yang digantung.
1: Nah, itu dia.
2: Becek lagi nanti. Coba hindari juga kebiasaan mengecek berlebihan. Nih, ngecek-ngecek handphone lah, iya. ya kan. Ngecek rekening nggak apa-apa sih.
1: Rekening sendiri ya?
2: Iya, benar.
1: Kok belum ditransfer sih?
2: Iya, itu dia. Jadi semakin sering seseorang mencari bukti ya, dalam tanda kutip nih ya, semakin besar juga kemungkinan pikirannya terus dipenuhi rasa curiga. Karena itu penting untuk mulai mengurangi kebiasaan mengecek secara berlebihan. Coba dialihkan fokusnya nonton Netflix aja, atau mungkin aktivitas yang lain lebih positif, olahraga bisa,
1: yeah.
2: ya kan, ngerumpi.
1: Enggak itu tambah, ya.
2: Tambah curiga juga
1: tambah
2: sih
1: pikiran
2: ya.
1: Pikiran itu, jangan-jangan apalagi sama orang yang salah.
2: Ah betul.
1: Terus yang berikutnya, belajar menenangkan pikiran sebelum mulai bereaksi.
2: Tuh,
1: jadi
2: bisa.
1: Sebelum Anda bereaksi, tarik napas dulu, tenangin diri, kasih waktu untuk berpikir lebih jernih. Kadang pikiran yang kerasa sangat besar di malam hari itu justru terasa berbeda loh. Saat Anda mencoba melihat kembali dengan kepala yang lebih tenang. Belajar mengelola emosi juga penting supaya hubungan tidak dipenuhi konflik yang sebenarnya berasal dari ketakutan sendiri.
2: Sendiri loh guys.
1: Iya, biasanya emosi itu muncul dari diri sendiri. Yang nanti yang rugi diri sendiri.
2: Jangan sesekali menyalahkan orang lain ya.
1: Iya, gampang emang nyalahin orang soalnya.
2: Nih gak itu? Selanjutnya coba sadari bahwa tidak semua hal itu bisa dikontrol ya. Jadi belajar menerima bahwa tidak semua hal itu bisa dikontrol oleh diri Anda sendiri ini dapat membantu pikiran terasa lebih tenang lagi. Coba lebih fokus pada hal yang memang bisa Anda kendalikan ya. Seperti mungkin cara berkomunikasi, cara mencintai, atau mungkin cara menjaga diri sendiri. Semakin seseorang mencoba untuk mengontrol semuanya, cemasnya ini semakin besar guys.
1: Iya, jangan merasa Anda hebat baru bisa mengontrol semua hal.
2: Anda Tuhan.
1: Anda controller ya.
2: Robot
1: ingat
2: dong.
1: Itu ya, capek loh bikin susah diri sendiri.
2: Tuh.
1: Yuk bisa yuk.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yeay, kita sudah live di TikToknya @PinkwinFM Bali. Silahkan bergabung. Udah siap belum?
1: Jalan-jalan. Ke PKB.
0: Asik. Aku mau dong stiker-stiker gitu.
1: Loh, di situ ada kok. Aku pakai kemarin punya penguin.
0: Iya, ini dah aku cari dulu ya. Ini Portugal, ini Spanyol, Jerman
1: aku...
0: Jerman.
1: Jepang.
0: Ya, aku Jerman.
1: Terjepang.
0: Ya Allah. Tante pergi kemana, Tante?
1: Wah, makeupnya luar biasa ya. Oh, ini bisa nih kayak gini, Kak. Kamu besok, Kak.
0: Takut.
1: Ya tadi aja.
0: Kenapa itu?
1: Kayak penari salsa. Prancis,
0: Kak. Guys, takut banget, guys. Oh, kok begini, Bram? Ini aja deh.
1: Aja. Eh bukan, di tumben jam segini udah muncul, biasanya kamu masih naik.
0: Korban piala dunia. Ajoy, udah siap belum ya tumben? Ada Edo,
1: ya, nama Edo. Dodo, Budayu Merlin.
0: Selamat malam semua, sore lagi. Malam untuk Edo, Ari, Rose, Blitu Puja, Gustu ya. Bustu. Ada Utami dan Budayu Jegek.
1: Halo.
0: Selamat datang di live kami. Apa sih di pipiku? Eh, ini ku hilang jadinya lo.
1: Iya, gak bisa digeser.
0: Ikonku, guys.
1: Kalau giniin mata gitu tiba-tiba besar dia bisa.
0: Kenapa sih harus menor-menor gitu?
1: Masa menor tuh? Menurutku masih...
0: yang okay. Lain tuh menor. Ini gak ada apa-apanya.
1: Iya, kalau Jepang sama Korea gak ada ininya.
0: Iya, berapa yang kepanasan tuh. Yang katanya. Jangan aku dikomplain ntar dong. Tar aja ya guys ya. Hidupin dulu di belakang tuh.
1: Salam kenal Kak Utami.
0: Salam kenal. Bram kepanasan. Emang dia lagi tebar pesona. Kasih Jeros.
1: Enggak, kenapa kepanasan?
0: Tuh kancingmu dibuka.
1: Ish. Masalah kancing dari semalam dipermasalahkan ya guys. Heran saya loh.
0: Aku juga kalau pakai kemeja gak suka kalau kancing terlalu tinggi.
1: Masa serius. Segini?
0: Aku pasti se-Bram deh.
1: Segini
0: pasti kancing,
1: iya.
0: Kancing pertama itu kebuka.
1: Iya wajar kok. Apa mau? Ya udah kirim donat aja semakin ke bawah kebuka nih.
0: Oh, wow, donat banget nih.
1: Stiker donat maksudnya.
0: Oh iya, stiker donat ya. Mau aku donat, Vanes juga boleh.
1: Ih aku ketara-antara.
0: Ih, istri gak habis sekarang.
1: Di itu gak barat, di barat.
0: Masa aku ke barat kayak Johnny? Langsung ke Cenggu aku ntar ya.
1: Yuk kali aku ke tengah juga.
0: Ya aku kan ke tengah lah, rumah dekat. Selamat malam dulu untuk Jung.
1: Halo Jung.
0: Jung.
1: Mana
0: katanya
1: Jung?
0: Udah siap belum? Udah tuh di TikTok, lihat dong. Katanya kalau pasangan, dia sama pasangan yang sering OVT itu adalah pasangannya. Hal kecil yang belum tentu terjadi juga dipikirin banget, perasa banget tahu.
1: Kanker ya dia ya?
0: Gak tergantung gitu.
1: Oh gini, kok zodiak sih sekarang?
0: Oh tahu nih. Emang kok ngegas kenapa?
1: Emang gitu.
0: Iya.
1: Gak ngegas gak seru guys.
0: Kalau gak ngegas bingung kamu ntar.
1: Iya. Gak bisa jalan-jalan.
0: Beh demen ragu.
1: Weh. Asuwek.
0: Halo Kak Utami, terima kasih ya karena sudah melihat kita.
1: Lihat iya, live-nya.
0: Betul.
1: Gimana jeneng penyiarnya? Cukup bagus kan?
0: Ngiu.
1: Boleh request Jung, buruan Jung.
0: Boleh, cus.
1: Jangan banyak intro kamu.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Siapa lagi ya, Gustu? Gustu dia tentang mini vote ya, PKB ya. Yang biasanya ini jadi permasalahannya Gustu adalah situasi cuaca yang gak tentu katanya. Macet lalu lintas lah, padatnya antrean pengunjung lah.
0: Oke.
1: Ya udah siang-siang aja Gustu.
0: Tuh kamu foto di mana tuh?
1: Cen tuh.
0: Tuh di atas.
1: Oh aja kamu udah kesana dia no.
0: Kesana tuh?
1: Iya di sana nih.
0: Ya udah kalau gitu. Terus kalau Pak Putu Oki, Putu Oci katanya.
1: Putu Oci kan?
0: Kak Oci, katanya Oci. Suma, panggilan manja.
1: Oci.
0: Aku sampai siapa Oci? Oki, Mimi Betaro. Pitbull bakal Anthony Rain Over Me udah. Kalau ke PKB itu tantangannya jalan jauh plus menerobos keramaian orang bikin pusing cuy. Kalau masalah belanjanya sih aman, kan ada Mama Rose. Kenapa kamu gak berani ikut obre Ki? Takut kamu ya, ngaku ya. Terus digas sama Bunda Haramu ya.
1: Kamu yang VT ya?
0: Rose, jangan digas dia kalau dia jujur ya.
1: Iya, gak apa-apa kok.
0: Terus?
1: Ada siapa lagi ya?
0: Erike
1: requestnya adalah, tuh udah tadi
0: oh,
1: dibaca.
0: Oh sudah tadi.
1: Bayu
0: yang belum ya, Yofi Bayu.
1: Yovie Nuno sempat memiliki.
0: Oke,
1: Fapang.
0: Oh ada Fapang.
1: Ada, David Guetta, Jilo Save Me Tonight. Ya pernah Selasa malam kemarin katanya ke PKB, belum jam 9 udah sesak sama orang-orang katanya. Pas mau keluar nyari motor susah juga terlalu banyak. Ya gimana dong?
0: Sampai setengah jam dong.
1: Setengah jam katanya nyari motor sampai kaki jedot, kejedot, kejedot apa? Makanya isi mata, namanya mata kaki.
0: Gak ada, mata kaki gak ada matanya Bram, walaupun namanya mata kaki.
1: Oh gak ada ya. Ada tadi Mbak Hari Harisa.
0: Sudah lagunya ya tadi ya.
1: Lagunya udah.
0: Charlie Puth yang Home kita playnya.
1: Tadi ngabarin di Buduk tuh menembus kemacetan katanya.
0: Wih, takut banget menembus kemacetan. Wow. Terus ada siapa lagi ya? Di atas ya? Oh di atas, di atas. Gus Bawe. Gus Bawe. Yeah, Gus Bawe lagunya BCL Saat Kau Pergi. Mm-hmm. Jadi sudah di play ya. Kalau ke PKB itu biasanya kalap jajan atau belanja. Mm. Wih, banyak duitnya nih.
1: Oh iya, banyak.
0: Pokoknya Gus Bawe, Gus Bawe kacamata hitam keren, idola jagat raya, jalan-jalan dengan sepatu rodamu. Punya fans club kamu, Gus?
1: Iya, aku coba Gus pakai kacamata hitam, yeah. Habis itu main rollerblade di PKB.
0: Iya, yeah, tambah banyak ada kamu punya fans.
1: Takut banget.
0: Coba siapa yang ngefans sama Gus Bawe, coba kasih tahu.
1: Titin.
0: Oh iya Titin ya.
1: Titin.
0: Selamat ya Motin.
1: Bu Tuti ngefans gak? Edo jahat kamu emang. Komen.
0: Takut katanya Gus dengan pesona Gus. Terima kasih ya yang sudah request Bram nggak bersuara. Kenapa? Lihat di live TikTok kita di @penguinfm Bali. Kita ngobrol di sana yuk. Ya kita puterin the script dulu, man. India.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: my, oh my.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Madonna kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni 2026. Dalam acara tersebut, dia memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Warner Records. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Wow!
2: Wow!
3: Wow!
1: Wow!
3: Wow!
1: Akhirnya ada yang debut di Met Gala 2026 lalu ya.
3: Iya loh guys.
1: Siapa lagi kalau bukan Jiju. Akhirnya Jiju. Setelah teman-temannya udah semua ya,
3: semua
1: bertiga ya.
3: Oh,
1: kayak minus Jisu banget tahun lalu gitu, kayak Jisu kemana gitu. Iya, akhirnya dia muncul di Met Gala 2026. Dengan tampilan Dior, kan secara dia brand ambasadornya ya.
3: Iya,
1: yang elegan. Tapi ternyata perhatian publik itu justru tertuju bukan pada Dior yang dia pakai.
3: Nah terus?
1: Tapi di kalungnya itu loh, kalung choker coach ya, yang dia pakai. Dia ternyata kalung yang berwarna pink itu ya, tapi gak ada blacknya. Itu bukan aksesori biasa, karena berasal dari Cartier Collection sekitar tahun 1905.
3: Astaga.
1: Jadi kalau Anda hitung-hitung, usianya sudah lebih dari 120 tahun.
3: Hanya sebuah kalung guys,
1: ya.
3: 120 tahun.
1: Ada isinya gak Mbak Jis?
3: Digosok.
1: Coba
3: keluar
1: coba
3: kakak
1: top nanti. Ya Bram.
3: Oh iya benar.
1: Aman kan Mbak Jisoo gitu.
3: Coba nanti aku chat dia ya.
1: Iya cepat.
3: Jadi dilanjut dari Teen Vogue juga ini ya. Debut ini juga menjadi momen penting bagi penggemar Blackpink juga, karena kesemuanya hadir keempat-empatnya ya. Dan Jisoo ini pakai choker pink dari Cartier

0: Collection di tahun 1905 saat hadir Met Gala kemarin. Jadi perhiasan itu menjadi salah satu elemen utama dalam penampilannya karena membawa nilai sejarah panjang di balik tampilan yang lembut dan juga elegan tersebut. Jadi perhiasan yang berlian perhiasan berlian platinumnya Jisoo ini dipilih dengan perhatian pada aspek umur panjang dan juga sejarah desainnya. Selain choker, Jisoo juga pakai anting Cartier Collection Foliate Ear Clips dari tahun 1948.
1: Wow. Serba ini ya, prasejarah. Prasejarah.
0: Vintage. So vintage nih, bro. So vintage di dunia. Oh, oh. Jadi dua perhiasan ini memperlihatkan lebih dari 100 tahun sejarah dan juga desain dalam beberapa aksesoris kecil yang melengkapi penampilan dari Jisoo sendiri.
1: Karena cocok sama tipikal wajah dia. Wajah dia kan memang kayak Korea-Korea banget gitu ya.
0: Kayak aku Korea Jepang.
1: Ya, udah. Terima kasih.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Ini spesial untuk Bram Yodra. Teganya kau.
1: Ini tega, Koko gak bawain aku sate soalnya sekarang.
0: Koko, sini kok. Nung ngebon aku aja Koko.
1: Sate, dia bisa bawa sate B2.
0: Oh iya? Nanya-nanya. Pasti di ini ya, Bu Jero ya?
1: Masa Bu Jero buka sih, Koko?
0: Udah, kan udah selesai kemarin galungan.
1: Dia selalu libur soalnya aku lewat situ, ada ya? Dagangnya.
0: Udah banyak dia punya uang, gitu kata orang kan?
1: Iya.
0: Maksudnya, dagangnya gak pernah buka,
1: gitu. Langsung kare aja doa dari orang-orang seperti itu, langsung kare, jangan benci ya.
0: Bagus itu.
1: Jangan dibenci, seriusan. Oh, bebek lapis, langsung kare.
0: Langsung kare, gitu ya.
1: Pasti terwujud kok abis itu.
0: Itu doa yang baik loh sebenarnya. Ya. Coba melihat sesuatu tuh dari sisi baiknya gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Iya kan ya, selama gak fitnah.
1: Mending fitness.
0: Oh, mending fitness.
1: Ayo.
0: Sehat. Ya, kita berdua pulang dulu sahabat Tungin FM. Terima kasih atas kebohan hari ini.
1: Betul. Jangan aku dibilang jahat ya.
0: Ya, biarin. Oh, gitu. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang. Terserah aja.
1: Nah, enggak apa-apa, yang penting kan terkenal kita ya.
0: Oh. Intinya kalau pengen tahu kejelekan kita, tanya sama orang yang benci sama kita. Kan? Nyontek gue.
1: Pakai caption besok.
0: Ya, terima kasih.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai sahabat Pinguin FM, ada Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam. Sampai jam 12, jangan kemana-mana ya.

Bing FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat malam sahabat Bingun FM. Surya Winata muncul di hari Jumat nih, jarang-jarang nih. Ya, terima kasih buat Anda semua yang sudah stay tune. Saya balik lagi untuk 4 jam ke depan sahabat Bingun FM. Kita ketemu di Nuansa Malam untuk hari Jumat. Tepatnya di 19 Juni 2026. Okay. Semoga aja kabar baik semua ya, dan yang pasti sehat semuanya setelah kemarin merayakan Hari Raya Galungan. Nah, untuk umat Hindu Sedharma hari ini Hari Pahing Galungan gitu kan. Nah, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu keren di Pinggir FM Bali, Indonesia dan mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh temanin saya dengan requestan-requestan Anda di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinggir FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggir FM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Jangan lupa juga follow dan cek dan tontonin deh postingan-postingan di TikToknya Pinggir FM Bali. I, hurufnya itu ada dua. Anda boleh cek di situ sambil Anda juga dengerin kita streaming di live.radiopinggirfm.com. Bingo, I'm Pinggir FM.

member Black Eyed Peas, FLDF, resmi merilis single terbarunya, Wind It, pada 5 Juni 2026. Yang menarik, di lagu ini dia berkolaborasi dengan rapper asal Filipina, Ilis Morena, yang baru saja debut di ajang Filipino Music Awards pada bulan Oktober tahun 2025. Lagu ini juga menampilkan vokal dari penyanyi Kanada, keturunan Filipina, Vanna, yang menyanyikan bagian chorusnya. FLDF, Ilis Morena, dan juga Vanna sepakat mendeskripsikan Wind It sebagai sebuah Filipino summer experience yang sempurna.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bangun FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia satu lagu yang sempat hits banget di tahun lalu ya. Garam dan Madu, Sakit Dadaku. Tensi, Jamsi dan juga Naikila. Saya pilihkan buat Anda sahabat Bangun FM masih di awal jumpa untuk di Nuansa Malam. Terima kasih banget untuk yang sudah menemani saya, sudah mulai meramaikan WhatsApp-nya di 0811-393-494. Apa kabar buat Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Dream Out Loud dari Ina bersama Matoma. Thank you banget ya buat Harti, sudah streaming dengerin Pingun FM Bali ya di live.radiopingunfm.com. Juga buat Baromi, apa kabar? Tantri dengan ibu pekerja, siap ditunggu. Salam-salamin nanti ya Mbak Rom ya, saya bacakan di jam 9. Apa kabar buat Bu Nana di Padinambi? Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Baik, sabar juga, ditunggu, sudah saya antrikan. Ini requestannya lagu baru semua. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Temenin saya untuk begadang malam ini sampai di jam 12 dengan requestan Anda di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinginFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Penguin News. Penguin News. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor imigrasi dan pasar terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing dan atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022 hingga 2026. Sebanyak 8 orang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing dan atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022-2026. Kasus ini dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2026. Dan saat itu KPK menangkap 18 orang di mana satu diantaranya menyerahkan diri, yaitu Silmi Karim. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, yeah, sahabat Pingin FM, the fate of Ophelia. Ini dia Taylor Swift, apa kabar buat yang suka lagu ini? Ada Bu Nana di Patinambi. Tapi buat Anda sahabat Pingin FM yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja. Vigonet nih melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan itu mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi, 0811-3941-6306. Follow Instagram @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp-nya Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.
1: Now I know. Now I know.
0: Ya, sahabat Pingin FM, tahukah Anda? Siapa sih yang gak tahu Leonardo da Vinci? Ya, lukisan Salvator Mundi ini memegang rekor sebagai karya seni termahal di dunia, yang merupakan karya dari Leonardo da Vinci. Itu terjual harganya berapa? 450,3 juta US dollar atau setara dengan 6,3 triliun. Karya era Renaissance tersebut, sahabat Pingin FM, menggambarkan sosok Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia dan dilelang di Christie's New York pada November 2017. Rekor harga tersebut, sahabat Pingin FM, itu menjadi sebuah nilai yang menjadikan lukisan ini karya seni rupa termahal yang pernah dibeli publik secara lelang. Dan karya ini pun sempat hilang, dianggap rusak, dan juga dianggap sebagai karya tiruan sebelum akhirnya direstorasi dan dikonfirmasi sebagai lukisan asli dari Da Vinci. Dan pemiliknya sekarang siapakah? Pemiliknya sekarang adalah Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Calvin Harris, Ellie Goulding dengan Mirehal. Ya, sahabat Pink FM, balik lagi masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata. Dikasih lagu yang kesemangat dulu dong ya, supaya gak ngantuk, supaya gak lemes, supaya Anda juga semangat untuk menyambut weekend Anda. Baru kemarin libur, besok udah libur lagi. Enak bener. Oke, tapi buat Anda juga yang lagi ngerasa kayaknya, aduh, kayaknya bebas banget ya, setelah yang namanya mungkin tugas-tugas, apa yang harus Anda selesaikan, dan itu udah selesai. Dan tinggal menunggu hasilnya aja seperti apa, dan kemudian Anda juga tinggal menunggu waktu untuk melanjutkan lagi ke step-step selanjutnya. Nah, ketika hal itu Anda bisa lalui semua, kayaknya lega banget, ya kan? Sama seperti yang tadi juga ada sempat bergabung, thank you banget. Apa kabar dulu nih untuk siapa nih? Ada Sokastar. Halo Sokastar, apa kabar? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Shape of My Heart dari Backstreet Boys, udah nyanyi, udah saya play. Terima kasih banget buat Sokastar. Kemudian apa kabar juga, ini dengan siapa ya? Oke, Hijime, ya, thank you banget udah sempat bergabung. Lagunya dari Imagine Dragon dengan Take Me to the Beach, itu sudah nyanyi. Terima kasih udah sempat bergabung. Kemudian apa kabar juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Lagunya juga sudah, Ina bersama Matoma dengan Dream Out Loud. Udah nyanyi, terima kasih Harti, selalu streaming dengerin Pink FM Bali dari Singaraja, thank you banget. Bu Nana di Padinambi, apa kabar? Halo Bu Nana. Halo Koko Surya, Bu Nana hadir. Melambat stay tune-nya, masih online dengan cucu. Lain ceritanya sekarang ya Bu Nana ya, cucunya udah aja online loh. Oke, apa kabar Surya? Kabar saya baik. Mudik Galungan Kak? Nggak, saya siaran full. Syukur-syukur hari Rabu tuh saya nggak siaran double ya. Padahal udah ada tuh yang udah ngetawain kalau saya bakal siaran double tuh di Galungan. Ternyata nggak. Sudah ada Suma yang siaran. Jadi makanya saya sekarang yang siaran. Oke, Sumanya lagi operasi plastik lagi deh. Apa kabar buat Bu Nana? Dia request lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Salam buat sahabat Pink FM. Happy listening. Thank you Koko. Thank you balik Bu Nana. Kemudian apa kabar Mbak Romi? Halo Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Tantri dengan ibu pekerja. Oke, itu masih... udah nyanyi dong. Udah lewat dia dong. Oke, terima kasih buat Mbak Romi di Jimbaran. Salamnya buat Pak Suami. Juga buat Dilan bagusnya Mama. Buat Mbak Dian Kusuma. Dan semua sahabat Pinguin FM, selamat istirahat. Koko Surya, semangat siaran, sehat, bahagia, dan kaya raya. Itu yang paling saya harapkan. Yeah, terima kasih ya. Sehat, bahagia, dan kaya raya. Doanya Mbak Romi tuh benar-benar joss banget. Apa kabar juga buat siapa lagi nih ya? Oke, ada Surya. Wah, nama kita sama. Tos dulu. Oke, kayak nama Surya tuh namanya ini banget ya. Pasti ditemukan di mana-mana. Entah saya di sekolah kah, entah itu saya kuliah kah, kerja kah, atau bahkan kenapa saya mikirnya jauh banget ya ke sekolah, kemudian kerja segala macem. Karena di rumah sendiri juga nama Surya tuh ada banyak. Ya benar sahabat Pink FM, di rumah saya tuh nama Surya tuh ada banyak, jadi nggak saya aja. Oke, terima kasih buat Surya yang ada di Klungkung, Ariana Grande dengan lagunya yang terbaru. Ya, habis ini nyanyi ya. Hate That I Made You Love Me. Udah saya siapin. Terima kasih buat Surya di Klungkung. Salam kenal ya Surya. Kemudian ada bu guru kita. Halo Juni. Thank you banget Juni. Udah sempat bergabung. The Script dengan Mandy Arena. Oke, dia nih tim suksesnya The Script ya. Dia selalu request lagu ini dari 2 minggu terakhir. Ya pokoknya dari mulai The Script masuk di Penguin Hot Music Chat. Jadi dia berusaha The Script ini bisa menjadi jawara. Walaupun saya nggak jamin.
dia minta spill dong. Oh gak bisa, gak boleh itu. Spillnya sama ini aja, sama MD-nya aja langsung ya. Thank you banget buat Juninati. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Kemudian, oh dia berharap sih besok kayaknya naik tingkat. Ya masuk 5 besar lah. Atau ya ada di 10 besar lah. Ngarep banget dia. Terima kasih buat Juninati, salam buat Dito Nati, salam juga buat Ode, juga buat Dude Dangin ya. Ada Kum-Kum, halo Kum, apa kabar? Terima kasih Kum, semangat juga buat Kum-Kum. Dia lagi di jalan kemungkinan nih ya, hati-hati di jalan ya Kum. Terus ada yang belum saya baca gak sih? Kayaknya udah semua ya. Oke, sudah ya, udah semua ya yang request. Sukastar juga tadi sudah, baik, terima kasih ya. Di Telegram yang belum nih, apa kabar Rian Putra seperti biasa, dia masih setia dengan Charlie Put bareng sama Hikaru Utadanya, home, oke ntar ya. Jawara 10 minggu tapi gak berturut-turut di Penguin Hot Music Chat, sabar ditunggu ya buat Rian Putra, besok gak tahu dia masih bisa jadi jawara gak sih, kalau bisa dia berarti udah 11 minggu. Jadi simak besok ya sahabat Pin FM, itu di jam 4 sore sampai dengan jam 6 ada Wibi Nugraha, juga ada Ade Julia yang bakal nemenin Anda dengan 40 buah lagunya yang akan memperebutkan posisi puncaknya nanti ya. Besok ingat jangan lupa.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V and how and how V and how V and how
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kira saya aja nih yang sering ngerasa kayak kok badan ini pegel banget ya. Apalagi kalau pas lagi di studio atau lagi di kantor atau lagi di ruang kerja saya di radio juga. Nah, itu kayak badan itu aduh kok kayak capek terasa. Iya. Memang banyak di antara kita akan merasa nyaman saat berada di ruang ber-AC, terutama ketika cuaca panas. Itu benar banget. Apalagi ketika saya dari luar, begitu nyampe di kantor atau nyampe di studio nih, nyampe di radio, wah udah langsung hidupin AC gitu kan. Tapi gak sedikit juga kan, dari Anda itu yang mengaku atau mengeluhkan tubuh pegal, kaku, gak nyaman setelah terlalu lama Anda berada di ruangan yang dingin. Kondisi ini sering membuat kita jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya sih penyebabnya kok tubuh jadi pegal ya di ruang ber-AC? Apakah benar karena AC itu sendiri? Bukan AC yang jadi penyebab utama, sahabat Pingin FM. Saya kutip dari CNN Indonesia, di mana dijelaskan bahwa AC tidak secara langsung menyebabkan artritis ataupun juga kerusakan tulang. Namun, paparan AC yang terlalu lama itu sering membuat kita akan menjadi lebih banyak duduk diam. Kita bakal jadi mager. Kebiasaan inilah yang perlahan memicu kekakuan otot, ketegangan otot, hingga rasa tidak nyaman pada sendi. Saat berada di ruang ber-AC, banyak di antara kita yang duduk selama 8 hingga 10 jam itu tanpa banyak bergerak. Posisi tersebut membuat otot menjadi pasif dan aliran darah itu akan berkurang. Akibatnya tubuh akan terasa lebih pegal, terutama di bagian leher, punggung, dan juga bahu. Nah, sahabat Pingin FM, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resikonya tersebut. Salah satunya adalah atur suhu AC itu berada di kisaran 24 sampai dengan 26 derajat Celcius saja. Kemudian hindari juga duduk tepat di bawah embusan udara dingin. Ini yang susah. Karena di mana-mana posisi AC itu, yang kalau saya itu ruangannya selalu kena, meja saya langsung kena AC gitu. Bergerak setiap 30 sampai dengan 45 menit dengan berdiri, stretching ataupun berjalan sebentar. Kemudian yang paling penting yaitu dengan menyukupi yang namanya asupan air putih agar otot dan sendi itu tetap bekerja dengan baik, sahabat Pingin FM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari kumparan.com. Taukah Anda, Thailand kerap disebut sebagai Land of Smiles atau Negeri Senyum. Julukan ini bukan tanpa alasan, masyarakat Thailand dikenal ramah dan terbiasa menyapa orang lain dengan senyuman hangat. Dalam budaya Thailand, senyum bukan sekedar ekspresi kebahagiaan, melainkan juga sarana komunikasi. Terdapat lebih dari selusin jenis senyuman, mulai dari senyum bahagia, senyum sopan, hingga senyum untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Gak heran ya, wisatawan sering merasa diterima dan juga nyaman pada saat ia berkunjung ke Thailand.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Lisa dengan single Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Blit Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Barsena Bestandi resmi meluncurkan karya terbarunya pada 4 Juni 2026. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini merilis sebuah single berjudul Jalan Tengah di bawah naungan label rekaman Ruang Baru Music. Lagu bergenre pop ballad manis ini digarap secara mandiri oleh Barsena yang bertindak langsung sebagai pencipta lagu maupun liriknya. Bagi sebagian pecinta musik Indonesia, judul lagu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Sebelum dibawakan sendiri oleh pencipta lagunya, Jalan Tengah sempat populer saat dinyanyikan oleh Naura Ayu pada tahun 2021 lalu. Dalam versi original tersebut, Barsena Bestandi sebenarnya sudah memegang peran yang sangat krusial di balik layar sebagai produser sekaligus komposer.

Mingguan FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Bon Jovi, thank you for loving me. Ya, buat Anda penggemar Bon Jovi, ini dia lagunya udah saya play spesial buat Anda di Nuansa Malam kali ini. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah setia banget di WhatsApp. Wow, WhatsAppnya rame nih. Baik, tar ya saya baca satu-satu semua. Terima kasih sekali dan saya mau lanjut dulu di sosial media tapi. Apa kabar untuk yang sudah menyapa saya di sosial medianya Pinguin FM Bali? Udah jam 10 ya, udah lebih malahan. Ini saya mau sapa untuk di sosial media semuanya satu persatu. Cemeng Mustika, apa kabar? Terima kasih juga buat Iketut Ari Sugina Dinastre ya. Thank you banget udah sempat bergabung. Kemudian saya lanjut lagi, apa kabarnya ini? Oke, apa kabar untuk Yan Lolet? Ada juga Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Terima kasih buat Mbok Rai, apa kabar di Pasar Batu Kandik? Terima kasih udah menyapa Mbok Rai. Nila Wija juga thank you banget ya dari Gatsu Timur. Ada Igede Sudano juga. Terima kasih buat Dek Dema Hes di Angantake. Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Thank you banget juga buat Sang Keketut. Gimana kabar juga buat Veronica Yanina Bukit. Abah Waisol juga terima kasih Abah. Ada Tumio Virgo juga. Selamat malam buat Dua Putri Bali. Kenapa dia munculnya di Facebook? Oke, biasanya kan ikutannya itu di WhatsApp ya. Terima kasih ya buat Dua Putri Bali ya. Dan yang lain sahabat Pink FM yang masih mau nemenin saya, boleh sekali Anda yang mau dibacakan langsung juga WhatsApp-nya boleh banget. Sekarang langsung saya di WhatsApp, di Telegram, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinguin FM. Jangan lupa untuk format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam, oke? Mau lagu Indonesia? Monggo. Lagu mancanegara juga silahkan. Buruan, sekali lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinguin FM Bali, Twitter, X, at Radio Pinguin FM. Saya mau sapa dulu ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Terima kasih Min, udah sempat bergabung. Lah, chat ini tadi kemana ya? Oke, selamat malam Koko. Permisi mau kasih pantun dulu buat penyiar Nuansa Malam supaya gak ngantuk. Makan soto di kota Singaraja. Minumnya es sirup rasa kelapa, walau senyumnya Koko sudah binatang manis luar biasa, sayang apa tuh? Giginya nyelip sisa kelapa, waduh. Chris Adam dengan New Heart, oke, thank you Koko Surwin. Terima kasih banget ya buat Amin Mimbar. Salamnya buat Ayah dan Alif, mat nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Yes, thank you banget. Min, itu Singaraja kayak ada spot foto baru ya Min ya? Saya lihat di postingan Instagram lumayan rame tuh. Keren banget tempatnya, berasa kayak di Jogja gitu ya. Berasa kayak di Jogja padahal kita mainnya ke Singaraja. Nah kan, terima kasih buat Amin Mimbar. Apa kabar juga buat Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca, hopeless romantic. Ditunggu ya. Salamnya buat sahabat Pinguin FM. Selamat beristirahat buat Uya, terima kasih. Terima kasih Mbak Iga Panca. Kadek di Kediri apa kabar? Terima kasih Kadek. Malam Surya Kade di Kediri pengen dengerin lagunya siapa tuh? Coba ya ntar saya cek ya, Demi Lovato. Mudah-mudahan ada ya yang itu ya. Lawrence Jeans. Coba ntar. Salamnya buat Ayu Meta, juga buat Mangtri. Buat Surya mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih buat Kade yang ada di Kediri. Kemudian apa kabar juga buat Putu Stone yang ada di seputaran yang Batu. Terima kasih juga udah menyapa saya. Agus Ade, apa kabar Agus Ade? Pengen dengerin lagunya Bro, Diriku Menggila. Salamnya buat sahabat Pinguin FM semua. Oke, terima kasih Agus Ade. Afif, apa kabar Fif? Afif, dia pengen dengerin lagunya Magic Yang Root. Oke, salamnya buat semua sahabat Pinguin FM ya. Oke, terima kasih banget buat Afif. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi nih? Oke, terima kasih dulu buat yang ada di WhatsApp yang belum saya baca. Siapa sih? Oh, Gus Bawa. Nah ini saya gak ngerti Gus.
kenapa chatmu tiba-tiba menghilang-menghilang ya kalau di web ya? Ini tadi juga ada kejadian nih. Oke, terima kasih buat Gus Bawo yang ada di seputaran Batu Bulan. Mudah-mudahan dia masih stay tune. Lagu requestannya udah saya play, Naf Tak Bisa Mencintaimu. Salamnya buat Mbak Romi, Iga Pancaneki, Juninati, Budayu Asriani, Edo Marvel, Saujan, Gusto Raditya, Mbak Ayu Sukma Dewi, dan buat Koko, sehat selalu. Thank you, happy Friday. Baik, terima kasih Gus Bawo. Udah ya Gus, udah saya baca nih. Sampai saya dari ini ada yang terutang nih yang belum saya baca soalnya tadi. Tapi gak tahu kenapa chatnya ngilang aja di web ya. Ada Kade, apa kabar? Kade Giri Mahendra, selamat malam Kade. Terima kasih udah sempat bergabung juga. The Temple Traps dengan Sweet Disposition. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Kade Giri Mahendra ya. Kemudian Kum-Kum juga nih, terima kasih banget ya. Udah menyapa juga tadi. Oke Mbak Romi, baik. Terima kasih Koko, terima kasih kembali juga. Wow, ini ada yang ketiduran. Ada Harti, ya. Saking enaknya dengerin lagu-lagu ya. Terima kasih banget buat Harti. Kemudian ini ada siapa lagi yang belum saya baca nih. Oke, Juninati. Oke Bu Guru, lagunya tadi sudah ya. Dari The Script dengan Mandy Arena udah nyanyi. Kemudian ada Soka Start juga, thank you banget. Save for My Heart dari miliknya Backstreet Boys. Oke, thank you banget. Kemudian apa kabar juga buat Surya yang ada di Klungkung, yang pengen dengerin Ariana Grande dengan single terbarunya. Tadi udah saya play tuh. Terima kasih juga buat siapa lagi nih? Hijima itu ya, Hijima. Terima kasih Hijima udah sempat bergabung. Imagine Dragon dengan Take Me to the Beach udah saya play. Bu Nana juga yang lagi sibuk dengan cucunya, tapi walaupun jaraknya jauh gitu kan, tapi masih bisa untuk saling berkomunikasi. Ya, bisa ngomongnya tuh ngomongnya lewat online. Lagunya tadi sudah dari miliknya Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Coba saya cek, mudah-mudahan gak ada yang tertinggal ya. Saya cek satu-satu nih, daripada kayak tadi lagi kan. Yang belum sahabat Pingin FM, boleh banget. Yuk WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, at Pingin FM Bali. Twitter, X-nya, at Radio Pingin FM. Ini lagunya udah gak sabar mau muncul dia. Dari miliknya Ellie Goulding, ini dia sahabat Pingin FM. Dengan By the End of the Night, Morning After.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Living FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Living FM, pernah gak sih kalau Anda berpikir bahwa satu frase sederhana ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk menentukan nasib sebuah hubungan, sahabat Living FM? Ya, para psikolog terkemuka, seperti saya kutip dari Vimla.com, itu telah meneliti puluhan ribu pasangan dan ditemukan jawaban bahwa ia menemukan ada satu kata kunci yang secara signifikan itu memprediksi apakah suatu hubungan akan bertahan atau justru kandas di tengah jalan. Ya, frase yang dimaksud sangatlah umum, namun seringkali terabaikan dalam konteks hubungan yang romantis. Frasa apakah itu? Yeah, terima kasih. Ungkapan sederhana ini, menurut para ahli, adalah kunci untuk membangun keintiman, keamanan, emosional, dan juga fondasi hubungan yang kuat dan juga langgeng. Mengucapkan terima kasih bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah pengakuan tulus. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang melihat dan menghargai usaha serta keberadaan pasangannya. Pengakuan ini pun sangat esensial ya untuk menjaga semangat dan motivasi dalam menjalani hubungan jangka panjang. Jadi sahabat Pingin FM, jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil sekalipun kepada pasangan Anda. Baik itu saat pasangan membuatkan kopi kah di pagi hari, atau membantu menyuci piring, atau bahkan hanya sekedar membawakan cemilan favorit. Ucapan ini sama dengan mengatakan, saya menghargai Anda dan dapat bekerja secara ajaib untuk memperkuat ikatan cinta Anda.

0: Joji resmi merilis album versi terbaru berjudul Peace and the Wind Deluxe dengan tambahan 9 lagu baru. Single andalan dari album ini adalah Bluffin' yang menampilkan kolaborasi bersama The Kid LAROI. Bluffin' muncul dalam balutan aransemen musik elektronik yang sangat semangat. Rilisan ini hadir menjelang rangkaian tur Arena Global Joji. Lagu ini dirilis pada 3 Juni 2026. 103.6 Your sweet music station.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

lagu berbakat Indonesia, Ghea Indrawari kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis single baru berjudul Daun Daun. Pada tanggal 5 Juni lalu, melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana tapi punya makna mendalam. Perilisan lagu Daun Daun juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea Indrawari di akun Instagram pribadinya. Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang.

0: Now I know.
1: Pink FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pink FM, saya kutip dari kumparan.com. Taukah Anda? Mungkin kita secara sadar atau tidak juga mungkin bisa terjadi ya. Ketika kita merasa kalau stup yang kita diamkan hingga keesokan harinya itu memiliki rasa yang lebih enak. Ya, ketika ibu kita atau misalnya Anda sendiri juga sahabat Pink FM membuat sup atau makan makanan yang berkuah. Kenapa sih ketika esoknya tuh kayaknya lebih nendang gitu rasanya? Iya, gak jarang makanya kan lebih suka memilih memanaskan ulang sup untuk dimakan di keesokan harinya. Hal ini rupanya bukan hanya berlaku pada cita rasa sup sayuran yang didiamkan semalaman aja. Melainkan menurut Chef Garrison, hampir semua masakan berkuah itu akan mengalami fenomena ini. Ya, fenomena rasa pada makanan berkuah, sahabat Pingin FM, itu juga dapat dijelaskan dari segi sainsnya. Ilmuwan bernama Jessica Gavin ini mengungkapkan alasan dibalik dari rasa sup yang kerap terasa lebih enak dimakan keesokan harinya. Menurutnya ini adalah difusi rasa saat sup yang didiamkan semalaman. Penguin FM.

Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu.

Dengan FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Magic dengan Ruth. Apa kabar yang suka lagu ini? Ada Afif. Halo Fif, mudah-mudahan Afif masih stay tune, masih dengerin Pinggun FM Bali. Terima kasih banget ya Fif, ini di lagu favoritmu udah saya play, thank you banget. Jangan lupa ngopi biar gak ngantuk katanya. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Yes, terima kasih banget buat Afif. Juga Putus Stone yang ada di seputaran yang batu, dia juga udah menyapa saya, terima kasih. Ini juga tadi ada Kadek Giri Mahendra juga ya, udah ya deh ya. The Temple Trap dengan Sweet Disposition, ada juga Kadek di Kediri juga. Wah ya, hampir mirip nih. Kadek Giri, kemudian Kadek di Kediri. Demi Lovato-nya udah tadi ya. Lawrence Jeans, udah saya play, thank you banget. Kemudian tadi juga ada Nasar, ini hampir kelewatan kan. Nasar di Denpasar, Kelly Clarkson dengan Because of You. Ntar lagi saya play, ditunggu. Terima kasih banget buat Nasar, selamat malam. Juga ada Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja. Dia masih stay tune. Karena tadi sempat ketiduran, terus sekarang kebangun. Nah, pasti gak bisa tidur lagi tuh. Ya, saya masih temenin satu jam lagi aja Harti ya. Buat play lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali. Juga buat Amin Mimbar. Ya, bener Koko katanya itu di... Oh, itu katanya di sekitar rumahnya Harti ya. Di Jalan Gunung Batur dan juga di rumah omanya Cece Betty. Wais, Amin Mimbar tahu banget nih alamat-alamat. Saya malah gak ngerti. Oke, terima kasih buat Amin Mimbar ya yang ada di Singaraja. Juga yang lain sahabat Pinggun FM yang masih mau nemenin saya untuk satu jam lagi. Kalau mau request lagu, silakan di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Sekarang ya, saya langsung di WhatsApp, kasih tahu aja lagu apa yang pengen didengerin. Ntar kalau ada di playlist, pasti langsung saya play buat Anda. Saya kasih Sekoji dulu buat Anda. Pes semangat dulu juga deh, pengen ngantuk. Ini dia, Hola.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Fresh single on Penguin FM.

Madonna kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni 2026. Dalam acara tersebut, dia memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juni 2026 melalui Warner Records.

Santika kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan music dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal.

Lagu The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, gak terasa saya sudah temani Anda 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya, saya mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti itu di hari Minggu ya, di Nuansa Malam Weekend. Oke, selamat istirahat, saya Surya pamit, happy weekend, bye-bye.

Pina FM Mercury Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Pina FM. Ada Anggun Zanita seperti biasa di Mutiara Pagi Weekend ini ya, sampai jam 10 pagi nanti.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi dulu nih disapa oleh Anggun Zenita di Mutiara Pagi Weekend ini. Happy weekend buat sahabat Pingin FM di tanggal 20 hari Sabtu 2026 bulan Juni ini. Ada saya seperti biasa yang menyapa Anda, selamat pagi buat yang baru bangun, atau selamat pagi juga buat yang sudah mulai beraktivitas di jam 6 pagi ini ya. Happy weekend pokoknya buat semuanya, mumpung hujannya sudah reda gitu kan. Weekend ini planning pagi-pagi, bangun pagi itu sengaja mau kemana sih? Mau ke Sanur kah, olahraga, atau mungkin Anda lagi pengen ke pasar nih pagi-pagi di weekend ini, pengen beli bubur atau mungkin pengen masak, jadi preparing beli bahan-bahannya sekarang. Nah, ini mumpung sudah reda hujannya sahabat Pingin FM, hati-hati di jalannya ya. Ada Anggun Zenita yang bakal menemani Anda dari pagi ini di jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Jadi boleh banget beritahu Anggun lagu favorit Anda supaya pas menemani weekend ini ya, lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Untuk TikTok kita jangan lupa untuk di follow juga yuk di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Hari ini ada Anggun Zenita sampai jam 10 pagi nanti, jadi mari tolong ya diramaikan saya biar gak sepi-sepi aja nih, dan menerkan reka lagu apa yang pas di Sabtu ini. Mending Anda aja yang ngasih tahu ya kan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Mirsu Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sinaran dari Rosa sudah terputarkan ya sahabat PNFM, mengawali Mutiara Pagi Weekend ini di hari Sabtu yang harapannya sih semoga cerah ya di weekend ini supaya bisa jalan-jalan gitu kan. Ya semoga ada sinar yang menyinari gitu, segebiar dan sesinaran lagunya Rosa tadi gitu. Nah hari ini sobat PIN FM, sebelum Anda menjalani aktivitas di luar ruangan itu terutama ya, mending kita tanya dulu gitu ya si Mbak Wuwun, bagaimana ramalan cuaca di seputaran Denpasar khususnya di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 ini. Weather forecast. Weather forecast. Ini kalau dilihat-lihat dari raut wajahnya Mbak Wuwun ya, sahabat PIN FM, dia murung banget nih pagi ini. Kenapa sih Wun? Apa jangan-jangan gara-gara dibangunin ya sepagi ini ya, mentang-mentang weekend itu kan pengennya bangunnya siang. Nah udah muka cemberut berarti kayaknya cuaca kurang cerah ya. Seperti yang dikutip dari wonderground.com nih sahabat PIN FM, cuaca hari ini diprediksi itu berawan ya dengan suhu sekitar 26-27 derajat Celcius. Untuk kemungkinan hujan ada di 30%, jadi lumayan tinggi. Buat Anda yang berencana untuk beraktivitas di luar ruangan gitu, persiapkan diri ya, apalagi keluar bawa motor hari ini bawa jas hujan saja. Kecepatan angin ada di 15-30 km per jamnya.

0: Now I know.
1: Pink November Mercury Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Main FM, tahukah Anda nih ya, ada sebuah tradisi yang unik sekali di Austria, yang dimana itu ada di, biasanya itu dekat-dekat hari raya Natal. Ini sebuah tradisi Natal menakutkan untuk menegur anak-anak yang nakal gitu. Jadi Austria itu gak selalu identik dengan suasana Natal yang cerah dan manis itu ya. Lewat Krampus Parade, jalanan kota itu berubah jadi panggung ritual saat para Krampus turun dengan penampilan yang sengaja itu dibuat mengerikan. Ini kalau tampak dari rupanya ya sahabat Pingin FM, itu bisa dibilang kayak monster besar yang benar-benar terlihat sudah tua gitu perawakannya. Ini kalau misalnya Anda kepo bisa di searching dulu di internet gitu ya, Krampus Parade, yang dimana mereka ini memakai topeng kayu ukiran tangan dengan ekspresi menyeramkan, lengkap dengan tanduk besar, gigi tajam, dan kostum berbulu tebal yang menyerupai makhluk mitologi Alpen. Nah, visualnya tuh kuat sekali ya, gelap dan penuh simbol, bikin suasana parade tuh terasa intens dan juga dari awal tuh sudah berasa vibes-nya gitu. Tradisi ini tuh dikenal sebagai Krampuldauf, berakar dari legenda Alpen kuno tentang sosok pendamping gelap dari Nikolas yang melambangkan hukuman dan juga peringatan bagi anak-anak nakal. Nah, lewat ranting bird, kemudian juga lonceng besar dan juga suara rantai yang bergema sepanjang parade, itu biasanya digelar setiap 5 Desember, tepatnya di perayaan Natal ya. Dalam perayaan Krampus Night ini, itu acara ini biasanya menghadirkan atmosfer yang mencekam tetapi tetap hangat gitu, dimana ritual lama ini kemudian juga rasa penasaran dan keramaian penonton menyatu sambil menikmati segelas Glühwein di dinginnya malam musim dingin.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, diri kenal.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Pengguna FM Bersuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pengguna FM, lagu dari Ari Lesmana bersama Enau dengan sesi potret sudah terputarkan di jam 7 pagi ini. Mungkin makin banyak lagi yang bergabung nih. Selamat bergabung dulu di Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zenita. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Yang baru bergabung karena baru bangun jam 7 pagi, selamat pagi dulu. Terus yang sudah prepare dari tadi tapi baru join gitu ya, karena buru-buru tadi mau berangkat kerja nih, semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini ya, di hari Sabtu ini dengan cuaca yang tidak cerah ini gitu. Tapi semoga semangatnya tetap cerah gitu kan. Harapannya kan gitu, biar bisa tetap ada semangatnya, terus ya moodnya makin naik lah ya, biar tidak suram seperti cuaca. Itu mending Anda isi dengan lagu-lagu yang menaikkan mood gitu kan. Boleh banget tuh requestnya itu di WhatsApp atau di Telegram ya, di 08113 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh juga boleh banget, di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Kita sapa dulu deh kalau gitu yang sudah bangun pagi-pagi untuk menyapa Anggun lengkap dengan lagu requestan ini. Ada Tinikta, selamat pagi, happy weekend on the floor. Wow, lagunya pagi-pagi biar ini banget ya. Jennifer Lopez ya, lagunya sudah masuk ke playlist kita, terima kasih banyak. Ada Mbak Iga Panca, selamat pagi. Temen banget, pagi banget nyapanya nih. Ada apakah gerangan, biasanya kerja jam 10 kayaknya belum bangun dari jam segitu Mbak Iga. Gimana nih, temen banget. Love You Like A Song dari Selena Gomez, ditunggu. Salamnya untuk semua sahabat Pingin FM aja katanya. Terima kasih, happy weekend, semangat Mbak Iga Panca yang lagi prepare nih kayaknya ke kantor, lagi buat sarapan atau lagi apa nih kira-kira nih. Oh, ada Gus Bawa juga, happy weekend Gus Bawa. Hari ini minta lagunya Tiara Andini, Kupu-kupu, buat Anggun katanya, semangat beraktivitas ya. Terima kasih. Terus ada Sari di Tabanan, hari ini minta lagunya Better When I'm Dancing. Salamnya buat dirinya sendiri. Oh, disalamin. Ih, ketahuan banget gak ada yang nyalamin ini. Ya udahlah ya, gak apa-apa, pagi-pagi tetap semangat katanya buat Sari nih, dari Sari gitu. Nah, dari saya juga gitu, semangat ya buat Sari, terus sehat selalu, terus apalagi nih, selamat menikmati akhir pekannya. Katanya minta lagu nanti Better When I'm Dancing, itu diputarnya sebelum jam 7 ya. Ini udah jam 7, gimana dong, udah masuk playlist kita nih, ditunggu ya, bentar lagi kok ini. Ada Bayu, request lagunya Yovie and Nuno, sempat memiliki. Terima kasih, ditunggu ya. Happy weekend buat Bayu dan sahabat Pengguna FM yang lain. Anggun Zenita masih menunggu requestan Anda ya. Jangan lupa saya menemani sampai jam 10 pagi ini aja. Jadi silahkan request lagu favoritnya dari sekarang di WhatsApp atau di Telegram di 08113 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh boleh banget, di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. TikTok kita jangan lupa untuk di follow juga. Yuk, siapa tahu akhir pekan ini Anda mau jalan-jalan gitu kan, biar cari rekomendasi kulineran, tempat jalan-jalan tuh bisa banget berkunjung ke TikTok kita aja di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. J-Lo,

0: Sport Update. Sport Update.
1: Dengan FM Mirsud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat PN FM, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Prabowo Subianto mendukung Indonesia menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN pada September sampai Oktober 2026 nanti. Ini mana Erick menyebut Prabowo mendukung hal tersebut. Ia mengatakan Prabowo tengah menyiapkan surat untuk dikirimkan ke FIFA. Selain membahas peluang Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN, Prabowo juga disebut menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan tim nasional Indonesia, yang dimana Erick mengatakan Prabowo mendukung penuh pemerintah terhadap seluruh program PSSI, khususnya dalam mempersiapkan timnas menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada September tahun depan. Ia mengatakan PSSI, timnas, dan seluruh pihak terkait akan mempersiapkan secara sungguh-sungguh agar timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Pada saat yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herrmann itu juga menyinggung kesiapan tim menghadapi sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat. John menjelaskan timnas Indonesia akan menghadapi sejumlah turnamen penting termasuk AFF atau ASEAN Football Federation dan FIFA ASEAN, yang dimana ia mengatakan kedua ajang tersebut dinilai menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat kualitas tim, memberi pengalaman kepada para pemain, sekaligus mengukur kesiapan skuad menuju target yang lebih besar. Ini dikutip dari cnnindonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Do you know? Come on, let's go. I thought you were dead.
1: Aduh, baru mulai nonton filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Yaudah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
4: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
5: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar. Vigonet, solusi internetmu.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apa lapar?
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
13: Hai.
14: Hai. Kamu wangi banget.
13: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
14: No, ini So Clean Eau de Parfum.
13: Wait,

0: parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Dengan Family Street Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Rian Mac dengan Robert Grace dengan Memories sudah terputarkan. Mending kita juga buat memories yuk bersama orang terkasih dan tersayang Anda atau siapapun itu. Kita buat kenangan di sini. Ini area Ubud gitu kan. Jalan-jalannya pas di sini karena punya paket lengkap buat Anda. Ada Toya Ubud nih, sahabat Pingin FM. Anda bisa menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Ada trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud ini. Atau mungkin Anda mau buat memoriesnya itu staycation. Nah, ada The Keong Unique Lodge. Ini siap banget memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan juga. Atau mungkin Anda mau pilih camping di Grand Camping di tengah alam Ubud yang adem itu. Ini juga sudah termasuk sarapan minimal dua orang. Untuk harga dan detail silahkan hubungi di 08 11 38 31 25 03. Cari tempat gathering atau outing yang berbeda dan juga berkesan. Toya Ubud jawabannya ya, cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih buat outing kantor atau family gatheringnya. Minimal 20 orang aja ya. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya sudah pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
1: Premier on Pingin FM.

Pingin FM Bersuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, kita awali berita sepekan dengan kabar dari polisi tangkap dua pelaku yang hendak culik lansia di PIK. Jadi polisi menangkap dua pelaku yang diduga hendak menculik seorang lansia berinisial GH, itu berusia 70 tahun di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK, yang dimana ini Kapolsek Penjaringan AKBP Tabuwana Putra itu belum membeberkan ihwal identitas kedua pelaku, yang dimana ia juga belum mengungkapkan soal kronologi penangkapan kedua pelaku. Kemudian selanjutnya, sahabat Pingin FM, seorang wanita berusia 21 tahun tewas di Brazil usai bermain bungee jumping itu tanpa tali pengaman, yang dimana video detik-detik insiden tersebut itu viral di media sosial. Dalam kasus ini, 3 orang petugas diamankan pihak kepolisian setempat, yang dimana peristiwa itu terjadi pada Sabtu tanggal 13 Juni waktu setempat. Kemudian yang terakhir, sahabat Pingin FM, kita kembali ke berita nasional. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG, yang dimana selama masa libur sekolah. Hal ini guna melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang selama ini menjalankan program tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pemberhentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerimaan manfaat, hingga tata kelola internal lembaga. Ada dikutip dari CNNIndonesia.com dan detik.com. Saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.